0: Bejaluang nya lu tasnya agak milo sekali aku deh.
1: Sekali bah, kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke
2: dia. Ananda, mandiang ke 2 pagi wai. Tiap hari 1, nyentuh akari 5. Hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Okey, indah hari Kostilo Jawi yang tumu ngau kinai cerita ni si.
1: Ya, jadi topik tu pun berkawan ngau inai maga laban kemari. Itu hari indai, itu meri selamat hari indai maga ngai kita ke apa nama yang ke kami Pak YFM SM.
0: Ya, semua ke udah bergelar indai meh. Yang kawam Nuan Po meh Nesi selamat hari indai ngau semua bala indai-indai kita kemari tentu pelawak ko abis ini aku mada sidai akan post video nyambut hari indai kemari ia ke bisi awak menyatari
1: ia ke bisi awak ngintu ke ngau indai dirimpo
0: ke ya ia ke nadai awak tadi cukup meh kita ingat ke tanggung pengawak indai kita nani ingat ke sidai ya nanti kita yang tadi gawa jauh di menua bukai kiro meh belanja nesi nyapan dah cukup ama
1: belanja tahu ke ngirim ke pesan ke ngagai sida kenal-kenal Sam
0: ya okey jadi ngenang inai itu tadi ya macam-macam tanya inai kita itu neh si nak yang nak sama bisi indai kita ke sporting, bisi indai kita ke jenaka, bisi indai kita ke nak entau mayuh munyi, bisinya ke munyi kita yang tadi manga, atau ke kumbai kita nya strik meh nanti baca koriba yang tadi nya ya nak sama semua indai kita itu tadi.
1: Iya, nya meh munyi kurang tadi lain cara indai kalau kita lain maka kena ke ulah yang kita mega nasem baga ambil ke banding bisi inai ke kok ni ngo sebab nak yang bisi inai bukai ke ngani ngo tang nyaman ke nya bisi penangguh ke bukai nasem
0: bisi utai ke patut didinga di tusi yang ke ya bisi ke perkara ke nak patut di tusi yang ke ya sebedau ya kenya di singa mana kita anang nusi sekali ni tahan bisi inai tu tadi ya ninga semua sebana nanti kita ke berkongsi dengan yang tadi si tang siti utai ke bakal topik tu ke pagi tu
1: ya
0: tu pelabak aku nak semua orang ke nusi yang ke bala inai kita
1: amat yang bisinya tadi nalban nangi ke inai yang kebuah sedap yang nusui cerita sedap yang lebih lagi berkawal dengan sedap yang ke bisik pangan buat sekolah kini sekali ke pangan andur gawak kini nyentuk ke dia tau kini nasem
0: laban lebih lagi maya bersekolah tau nanti indah kita nemu meh sekolah undur bersekolah bukan undur berpangan kuyang lagi tang bisa ini kita ke sporting tadi alo kak bercerita ngau kita ini nanya kita nuni kita meh kadang tang dak semua sama ne
1: ya sikit nak sama maga meh tu nguji meda apa Facebook Sam kan bisi tertemu ke inai ke kak ninga ke cerita sida ya
0: topik ke pagi tu nya berkawal ngau nanti perkara atau ke hal berpangan buat sekolah atau kalau nak kita nusi yang ginai kita labau tai tu nak ganya ngobai sensitif dan kini ke kita yang tarik kadang takut ke berkongsi dengan bala inai kita ini si jadi tuan nanya bala peninggal kita siapa kini bisi nusi tau ke bisi nyak ke ngai nusi kini
1: awak tu bagai Serina Sendai Janang tu Sam selamat pagi sama berjalan ke pengawal madah ke diri agi sekolah subok ke kalau ngau orang berpangan takut tu ku ya takut temu cikgu takut megak temu apa indai benar belalai ke surat cinta ku ya sikit nak madah kinai takut kena anu cinta monyet nyak tadi dah ku ya
0: takut NOC kinai ni.
1: Ya.
0: Lawan ke inai itu orang ke strik ni si.
1: Ya, gaman kini pada mangah gaman nangis ke Sam NOC. cerita di Rimpu kebepangan tadi. Jadi hari Juni band tu Sam madah ke agi sekolah subuh ke nak nemu ngau orang bepangan laban takut ke apa inai nganu.
0: Laban
1: udah pesan sida inai ya dulu anak bepangan maya sekolah ke apa pandai gigak dulu anak gigak laki ke sida inai. Bisik Sam bisik nama bisik ke apa inai ke mesan kenya.
0: Nama udah mesan dulu aneng ya nasi. Anang iga tanya punya kurang. Anang iga penyarut. Nama udah dulu sila yang mesan. Anang nguji-nguji. Tang bisa ke kita ke belalai-belalai. Yari apa indai kita. Maya baskola suba. Arab ke sida enak nemu aja meh. Ini sih. Kita ke pangan. Makasih dah isi. Mayo udah experience ni.
1: Kelalu.
0: Ini sebab sih nusi sih. Takut nak apa yang dengan indah ini sih.
1: Itu macam macam orang dulu.
0: Okay. Wilson dan Will ke pagi tau. Ari miri ke pagi tau. Perinci yang mata panas ko ya. Nanti ya lagi sekolah subah ko ya. Bapangan sigi. Nadai ya. Nak ditemu apa yang naik ko ya si. Laban ngira diri kena anu. Nanti nyemak sidak yang nemu. Nanti maya ujung minggu pulai ke budiang. Bertemu belah belah pasar ko ya. tang bak belakang pasar ada di tiang. Nanti kalau ba taman kuya laban takut orang keng lalah meh kuya lebih-lebih lagi orang ke sama rumah panjai tu mayuh CCTV ni si mulai ke rumah lagi dah tu si orang apa inai ni kenyak maya lagi school sobat kuya nyak Ari Wilson the Will ke pagi tu nama tu bisik pot dari Rimpu.
1: Tadi segalanya Sam lepas main CCTV punya kau
0: nanti nyak yang ngai di tiang bah sebelah taman kau ya bah belakang pasar di tiang kau ya
1: belakang pasar temu orang banyak nanti
0: nanti orang beli barang ni
1: orang beli barang ya pakai belakangnya kini
0: engkau coba engkau nornya jarang di tengah orang kini sing
1: engkau amat kini
0: Okey, nyari Wilson Will ke pagi tu nyadi tu ku ya dekat meri peluang dekat ngambil peluang meri selamat hari gawai ku ya ke dekat atai lalu meri selamat hari indai ngagai indai yampu dia tu baru temu. Oh dia noro iga anakku nyari tiang pasang belakang pasar harus buat kue ne. dia tu baru berani emang dah ne.
1: Iya dah dah tua dah kita kita dah bisa pun berani juga nak. Tu hari Ian Will tu Sam. Madaka Maya sekolah subuh nanti berpangan sikit nak kalau nusui ngagai naik kalau ban cinta Maya sekolah subuh ni cinta monyet kaya.
0: Cinta monyet.
1: Nak serius tambah megak jangan orang orang ingat pangan mai sekolah kira ke cintan cintun ke yang bukan keutamaan ke ya
0: amat nak kini ne lepas ke bawah Facebook ne
1: ya kita nak nemu ne hati siku-siku
0: kan amat kena kini si ne semina yang pun mai nemu ne okay Yen Will okay Mami RRS ke pagi tau nanti lagi sekolah sobat ku ya tak ada nemu ngau orang pangan ku ya habis sekolah baru nemu ngau orang pangan ku ya nyak meh orang berpangan laban takut ke orang lelaki sobat ku ya si
1: tu ke takut ke inai tu
0: pun takut ke orang lelaki habis sekolah baru nemu berpangan ku ya engkanya ya narai berkongsi ngau inai ya sobat eh engka orang ngaca-ngaca nunda-nunda ya pun nama tu simpan dalam hati aja. Nak patut kita bersekolah nadai orang ke nama tu kak ke kita ini si.
1: Yang dah Sam.
0: Nadai. Bisa.
1: Ingat nama tu nak patut ke kita nadai pangan bersekolah.
0: Nuan dah si.
1: Bisa sih, bisa.
0: Tang ngai tanya, ngai berkongsi ngau balai naik kita. Nya meh takut, apa kita kaki bersekolah deh. Okey, jangan meh sekedar hari cerita balai kaban kita pagi tu.
1: Kena bisa pergi ingat seda ya subok kita Sam atau kongsi ke muka ngau ke meduai atau jawapan Sam ngai berkongsi ke pengingat ya tang.
0: Udah tahu lagi kini.
1: Udah tu.
0: Nah, ninggal nama cerita kau lagi. Ninggal ke YFM dah tahu lagi ni. Okey, topik kita ke pagi tu laban berkawal ngau ari indai. Pasal kita pangan sekolah sebab kan kita berkongsi ngau balai indai kita. Okey, kita berperinan dulu tu ari David Ilio menantu indai. Angka pangan kita sebab jadi menantu indai kita dia tahu nasi. Awak tu cium si?
1: Tu cium eh.

9.12 edisi di pagi Isnin 11 Mei 2026 Masihi bersama 23 Zulkaidah 1447 Hijrah. Anda bertemankan saya DJ Din Sunnatullah Alauddin Rosli. Seperti biasa, pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan insyaAllah kita akan kongsikan info-info. Di samping kita akan ikuti rancangan yang diterbitkan menerusi pertemuan kita. Dan seketika nanti kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca untuk pertemuan pertama kita di jam yang pertama ini. Dan seterusnya kita akan kongsikan juga tips sehat. Serta jangan lupa untuk anda ikuti rancangan Sirah pukul 9.45 minit pagi nanti. Di jam yang kedua, selepas kita ikuti berita dunia 10 pagi, kita akan ikuti rancangan Jom Borak Sibu FM. Dan pastinya kita akan bawakan atau membual bersama dengan Encik Charles Fulton Anamisong, Ketua Pejabat Lembaga Lada Malaysia Cawangan Sibu, dengan tajuk Dari Kampung ke Global Kehebatan Lada Sarawak. Nantikan pukul 10.15 minit pagi nanti dalam Jom Borak Sibu FM. Kembali kita bersama di jam yang ketiga dalam ruangan interaktif Sibu FM. Ucapan dan juga salam daripada pendengar sahabat Sibu FM semua. Di samping saya akan tunaikan juga lagu-lagu permintaan daripada pendengar. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Pastinya hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda. Ya, semalam sambutan Hari Ibu untuk semua ibu-ibu wanita di luar sana yang bergelar ibu, emak, ya. Selamat Hari Ibu untuk anda semua.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Siber FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.25 minit pagi, kita nak bersama dengan rakan kita di Met Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Assalamualaikum Ramzi.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Ramzi pagi ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Minta Ramzi untuk perkongsian bersama dengan pendengar kita laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan Ramzi.
2: Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Siwu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, terdapat hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula, diramalkan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu persekitaran di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke CBFM.
1: Baiklah, terima kasih Ramzi.
2: Sama-sama.
1: Selamat bertugas.
2: Terima kasih.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah rancangan sirah kita pada hari ini berbicara mengenai seorang sahabat yang bernama Umair bin Wahbin. Umair bin Wahbin pernah pergi ke Masjidil Haram setelah peristiwa Perang Badar untuk mengerjakan tawaf di Kaabah dan meminta berkat daripada berhala-berhala yang ada di situ. Kebetulan ketika itu ada Safwan bin Umayyah sedang duduk di tepi Hijr Ismail. Lalu Umair pun bertemu dengannya. Lalu dia berkata, jom, relax dulu. Sama-sama kita sembang-sembang dulu lah sementara kita tengah relax-relax. Maka Umair duduk di samping Safwan. Maka kedua-duanya pun mulai membicarakan perihal tentang Perang Badar. Lalu dalam masa yang sama sidak terkenangkan kekalahan besar yang telah memalukan sejarah mereka, maka mereka pun menghitung jumlah tentera Quraisy yang menjadi tawanan perang. Lalu terkejutnya mereka berdua apabila ramainya jumlah pemimpin Quraisy yang mati dalam peperangan itu dan dikuburkan dalam Al-Qalib. Maka Safwan pun menghela nafas yang panjang dan berkata, demi Allah, tanpa sidak tu makin teruklah hidup kita tu. Maka Umair pun mengeluh juga. Hanya pun mengeluh apa di padahnya, nyemada, demi Allah, benar pada kita ya. Munsiklah kerana hutang aku tu yang banyak dan banyaknya anak-anak yang aku terpaksa tanggung, maka sudah pasti akan ku pergi menemui Muhammad dan aku akan membunuhnya. Akan ku halang urusannya dan akan hentikan segala gangguannya. Yakni dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Safwan bin Umayyah tu tadi dengar je apa yang diluah oleh Umair bin Wahbin, makanya pun berbisik dengan Umair bin Wahbin. Nyamada apa, wahai Umair, jadikanlah semua hutangmu di bawah tanggunganku. Mun kau mati kelak, kelak hutang ku settle. Muagik keluarga kau ya, dengan harta yang aku ada tu, insyaAllah boleh aku tanggung. InsyaAllah boleh aku tanggung. InsyaAllah bagi berhala mereka. Maka dengan itu, Umair bin Wahbin pun tertangkap dengan kata-kata yang diucapkan oleh Safwan bin Umayyah. Lalu nyamada, siapa kita sama-sama rahsiakan apa yang kita kelakar tu. Jangan kita cerita dengan orang lain. Masing-masing simpan cerita tu sebagai rahsia kita. Maka Umair pun agak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipendekkan cerita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalnya tadi dengan tujuan nak ambil anaknya yang telah ditawan oleh orang Islam. Maka dalamnya tengah pergi tadi, dalam keadaannya pergi dengan pedang di sisinya, maka dilihat oleh kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Ansar ketika itu yang tengah relax-relax berbicara tentang Perang Badar tadi. Safwan bin Umayyah dengan Umair bin Wahbin berbicara mengenai kekalahan, tetapi orang Islam berbicara mengenai kemenangan yang mereka perolehi ketika perang Badar. Lalu tanpa sengaja Umar Khattab telah menoleh. Lagi jauhnya nangga Umair tu datang dengan pedang. Pedangnya bukan pedang untuk menyembelih, bukan pedang untuk berburu, tetapi pedang untuk berperang. Lalu dia berpesan dengan para sahabat lain, kita orang jaga Nabi Muhammad SAW, aku tahu apa yang mau dipolah oleh Umair tu. Dia datang untuk membawa keburukan, dia nak mengancam Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat pun menjadi benteng kepada Nabi Muhammad SAW, mendapatkan baginda. Lalu Umar Al-Khattab telah menangkapnya dan menjerut lehernya, ditahan, dicekaknya leher Umar bin Wahbin tu tadi, datang ngembak ke Nabi Muhammad. Lalu Nabi madah, jangan macam ni gila Umar Khattab, lepaskannya, tandahnya, apa yang dia mahu. Maka Umar bin Wahbin madah, kami datang untuk nak ambil anak kami, wahai Rasulullah, aku ingin menuntut anakku. Hai, benar kita nak menuntut anak kita tu, bukan ada perkara lainkah yang kita nak buat? Memang benar aku nak tuntut anakku. Tiga kali Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Umair bin Wahbin. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Umair, bukankah malam tadi kita dua, Safwan bin Umayyah, duduk di Hijr Ismail. Lalu kita orang madah, kelakar macam tu, macam tu, kelaknya nanggung hutang kita apa semua, anak kita akannya tanggung apa semua, maka kelak kita akan membunuh aku dan kita akan menghalang usaha dakwahku. Maka terkejutlah Umair bin Wahbin ni tadi, terkejutlahnya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sedangkan Safwan dengan Umair tadi sekda orang yang tahu rahsia sidak tadi. Maka dia takjub dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu memeluk agama Islam. Lalu setelah memeluk agama Islam, dia belajar dengan para sahabat, dia belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya menjadi lunak dan lembut kepada Rasulullah SAW. Dipendekkan cerita, maka Umar bin Wahbin menjadi salah seorang da'i agama Islam kepada penduduk Mekah. Jadi sekadar itu saja sirah kita pada hari itu. Berjumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Sarike 94.6.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bertegas memperkukuh pelindungan pekerja migran sempena Forum Kajian Semula Migrasi Antarabangsa IMRF 2026 kedua yang berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York, Amerika Syarikat. Ketua Pengarah Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi, berkata Indonesia turut menekankan tiga perkara utama dalam penjelasan undi itu, iaitu sokongan penuh terhadap deklarasi, pengiktirafan bahawa setiap negara mempunyai realiti migrasi yang berbeza, memerlukan pendekatan sama rata dan saling menghormati, serta kepentingan kerjasama antara negara asal, transit dan destinasi. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenalpasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat, mengorbankan 3 individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Seramai 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Sepanyol, Monica Garcia, memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas. Manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Perpindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan 3 penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantavirus. 6 penumpang disahkan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu, kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menasihati rakyat yang pulang ke negara masing-masing dari kapal persiaran MV Honduras mematuhi peraturan kuarantin 42 hari susulan wabak hantavirus. Ketuanya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, individu terbabit mungkin mempunyai risiko dan memerlukan tindakan susulan yang aktif. Aktivis Saif Abu Qasheem yang ditahan tentera rejim Israel selama 10 hari selepas kapal Global Sumo Flotilla yang dipintas di perairan antarabangsa kembali ke bandar Barcelona Sepanyol pada Ahad. Ketibaannya di lapangan terbang Barcelona El Prat disambut ahli keluarga, rakan-rakan serta aktivis pro-Palestin yang melawankan slogan Bebaskan Palestin. Aktivis berketurunan Palestin yang turut memiliki kewarganegaraan Sweden itu turut mengkritik sikap berdiam diri setengah kerajaan terhadap tindakan Israel di Gaza. Sebarang rundingan melibatkan Iran adalah bertujuan mempertahankan hak negara serta melindungi kepentingan nasional. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan perkara tersebut dan menekankan bahawa dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Ketika berucap dalam mesyuarat pasukan petugas pembinaan semula kerosakan akibat perang paksaan ketiga pada Ahad, Pezeshkian berkata rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Mengulas kesukaran akibat perang baru-baru ini, beliau berkata ketabahan menghadapi penderitaan dan terus kekal teguh kadang-kala lebih sukar daripada mati syahid. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pencabar terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama.
Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: melanda negara lain disebabkan kita ni diberkati dengan satu klim dan topografi yang dan konsep penanaman yang mengoptimumkan kualiti kimia lada. Selain itu, di Lembaga Lada Malaysia kita mempunyai makmal kawalan kualiti yang bertaraf ISO berperanan untuk mengawal kualiti lada ekspor. Selain itu, setiap konsignmen lada yang diekspor akan melalui proses penggeredan dan persempelan terlebih dulu. Maka lada yang diekspor melalui Malaysia ni sememangnya melalui kualan kualiti yang ketat untuk memastikan kualiti lada sentiasa mematuhi perwayaan ditetapkan. Untuk dari segi variety, kita hanya mensyorkan penanaman variety lada yang mampu menyumbang kepada kualiti aroma yang tinggi, misalnya seperti variety kucing, semoga emas dan semoga aman.
1: Baik, istimewanya lada-lada ni banyak kita di Sarawak ni, dan apa jenis lada-lada utama yang dihasilkan di tempat kita ni lah, terutamanya di Sarawak ni?
0: Okey, untuk jenis ataupun variety yang utama yang dihasilkan di Sarawak, kebanyakan yang kita sering kali yang disyorkan lah oleh para untuk para pekebun kita adalah variety yang seperti kucing, semoga emas, semoga aman, India dan nyergai. Hasil atau yang selepas diproses biasanya dijual sebagai lada hitam, lada putih dan lada teh krim ataupun creamy white pepper lah.
1: Baik, bagaimana kualiti lada Sarawak ni dikawal Cik Charles supaya kekal bertaraf dunia?
0: Okey, untuk kualiti lada Sarawak ni kita ada beberapa pensijilan terbatas seperti ISO grading untuk tipe-tipe penggeredan, makmal ISO lab ataupun MS ISO 17005 2017 untuk field of testing to mechanical dan microbiology. Selain itu, untuk penghematan penggeredan dan sijil grade lada Sarawak, kita ada ISO 9001 2015 dan kita juga memiliki pensijilan HACCP ataupun Hazard Analysis Critical Control Point.
1: Dan siapa golongan utama yang terlibat dalam penanaman lada di Sarawak ni?
0: Okey, secara umumnya golongan utama yang terlibat dalam penanaman lada adalah pekebun kecil di kawasan luar bandar. Terutamanya di bahagian Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betong, Serike dan Sibu, yang menjadikan lada sebagai sumber pendapatan utama ataupun sampingan lah.
1: Dan apakah bantuan atau inisiatif yang disediakan kepada pekebun lada ni, Cik Charles?
0: Okey, untuk bantuan dan inisiatif dalam merancangan Malaysia ke-13, kerajaan melalui Lembaga Lada Malaysia ataupun MPB telah memperkenalkan program kemampanan penanaman lada di Malaysia ataupun dalam singkatannya PKPL, yang merangkumi skop bantuan seperti penanaman lada premium, pengurusan tanaman lada matang, penyaluran bantuan fasiliti dan kemudahan ladang, serta persijilan kebun lada iaitu MyGap. Jadi di samping itu juga kita juga memperkenalkan program keusahawanan dan pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana industri lada bagi mempegiatkan pembangunan dan pengukuhan keupayaan keusahawanan industri lada dengan menyediakan pelbagai bentuk bantuan, antaranya adalah seperti pemberian insentif mesin pemprosesan, insentif pendaftaran barcode produk untuk boleh memperkukuhkan kebolehpasaran pematuhan pelabelan serta akses ke pasaran berstruktur dan ekspor, penyertaan dalam persidangan, seminar, kursus, bengkel, ekspor dan pameran di peringkat tempatan maupun antarabangsa, dan pelaksanaan skim usahawan keratan lada yang merangkumi bantuan input pertanian, peralatan serta pemindahan tapak semayan, dan akhir sekali ada pemantauan serta penilaian prestasi usahawan secara berterusan bagi memastikan keberkesanan bantuan dan kelestarian perniagaan.
1: Menariknya, lada ni sebenarnya banyak peluang kerjaya ni Cik Charles, betul tak? Apakah peluang kerjaya atau keusahawanan dalam industri lada ni?
0: Okey, memangnya industri lada ni berpotensi besar sebagai platform yang menyediakan peluang luas bakal usahawan sama ada di peringkat huluan maupun hiliran. Jadi usahawan hulu-huluan ini sebenarnya merujuk kepada mereka yang terlibat secara langsung dalam pengeluaran keratan lada.
1: Mm-hmm.
0: Peranan ini sangat penting bagi memastikan bekalan keratan lada sentiasa mencukupi, berkualiti dan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Lembaga Lada Malaysia. Manakala usahawan hiliran pula memberi tumpuan kepada penghasilan produk nilai tambah.
1: Mm-hmm.
0: Ini melibatkan pembangunan pelbagai produk berdasarkan lada.

0: Nah, bagi produk makanan seperti sos lada hitam, kopi dan teh lada hitam, manakala produk bukan makanan seperti minyak wangi, sabun lada ataupun paper bum stick.
1: Sabun lada pun ada?
0: Ada. Mm-hmm. Memang ada. Di sinilah sebenarnya kreativiti dan inovasi memainkan peranan penting dalam meningkatkan nilai komersial lada. Jadi kedua-dua segmen ini saling melengkapi lah dalam bentuk rantai industri lada yang mampan dan berdaya saing, sekaligus membuka ruang yang luas kepada usahawan untuk berkembang dalam pasaran tempatan antarabangsa.
1: Ya. Baik, tips Cik Charles bagi mereka yang ingin mula menanam lada ni, Cik Charles.
0: Okey, yang tips dia adalah pastikan pemilihan tapak yang mempunyai sistem saliran baik dan elak menanam lada di kawasan tapak bekas pokok yang bergetah atau berumbisi. Kemudian sebaik-baiknya pastikan keratan lada yang diperolehi tersebut sihat dan cukup matang. Mm-hmm. Dan menanam keratan verti yang disyorkan sajalah. Mm-hmm. Serta memberi nanuan yang mencukupi kepada keratan lada yang baru ditanam. Mm-hmm. Jadi air sekali dinasihatkan juga untuk merujuk kepada pegawai MPB untuk bimbingan teknikal lah.
1: Cik Charles, mungkin ada fakta menarik tentang lada Sarawak yang ramai tak tahu ni, Cik Charles.
0: Okey. Salah satu fakta yang sangat sangat menarik lah sebenarnya. Mm-hmm. Hampir 98% daripada keseluruhan hasil lada di Malaysia datangnya dari bumi Penyalang.
1: Wow.
0: Ya, dari Sarawak ya. Mm-hmm. Jadi walaupun Malaysia sekarang ni berada di kedudukan kelima sebagai pengolah lada dunia, mm-hmm, itu selepas negara Vietnam, India, Indonesia dan Brazil, namun kualiti lada Sarawak tetap dianggap antara yang terbaik di peringkat global. Selain itu, sekarang ini dengan kajian dan sebagainya, penanaman lada juga boleh dibuat secara konvensional di atas tanah.
1: Maksudnya fertigasi?
0: Ya, mm-hmm, fertigasi. Sebab fertigasi merupakan inovasi baru yang diperkenalkan dalam penanaman lada untuk menghantar nutrien terus ke zon akar pokok lada melalui sistem pengairan yang dipasang. Mm-hmm. Jadi kaedah ini meningkatkan kecakapan penggunaan baja dan air menangkan yang menggabungkan pembajaan dan pengairan dalam satu proses. Mm-hmm. Jadi kaedah fertigasi ini terbukti memberi kelebihan yang signifikan berbanding baja tabur, termasuklah peningkatan hasil sehingga, mm-hmm, lebih kurang 60% serta penjimatan kos baja yang melebihi 30% lah.
1: Mm. Ya. Dan apa lagi yang menariknya tentang lada ni, Cik Charles?
0: Okey, yang menarik juga adalah lada ini mempunyai sebatian bioaktif, terutamanya piperin yang boleh memberi kesan biologi yang kuat seperti antioksidan, uh-huh, anti radang dan anti mikrob. Piperin boleh meningkatkan penyerapan nutrien seperti vitamin, contohnya vitamin B dan beta karotin dan mineral. Kajian juga menunjukkan lada mempunyai potensi dalam kawalan gula ataupun anti diabetik, uh-huh, perlindungan saraf, neuroprotektif, anti obesiti dan anti radang. Jadi ini menjadikan lada sesuai sebagai bahan dalam suplemen kesihatan ataupun nutraceutical dan formulasi ubat untuk pharmaceutical.
1: Mm-hmm. Baik, pejam celik tak terasa cepat je masa berlalu, Cik Charles. Yeah. Jadi apa pesanan Cik Charles ni kepada rakyat di Sarawak tentang kepentingan industri lada ni? Silakan.
0: Yeah, pesanan saya kepada rakyat di Sarawak, industri lada Sarawak adalah warisan dan entiti yang sinonim dengan budaya rakyat Sarawak lah. Sebut saja lada Sarawak, memang kita akan terkenang atau melihat pada Sarawak lah. Mm-hmm. Yeah. Jadi lada Sarawak ataupun Sarawak Paper juga telah didaftarkan di bawah Kitab Petunjuk Geografi 2000 ataupun Geographical Indication dan telah diiktiraf sebagai harta intelek negara bagi melindungi keasalian dan reputasi premium lada Sarawak itu sendiri. Jadi oleh itu rakyat harus terus menyokong industri ini kerana ia bukan sahaja menjana ekonomi negeri tapi juga menjadi salah satu punca pendapatan utama yang mampu memperkasakan sosioekonomi komuniti penduduk luar bandar, khususnya kebun kecil kita lah.
1: Itu dia tadi penjelasan yang cukup bermanfaat dan seronok dengan Cik Charles menjelaskan tentang LADA, terutamanya di kawasan Sarawak ni. Dari kampung ke global, kehebatan LADA Sarawak. Apapun, terima kasih Cik Charles kerana sudi bersama-sama dengan kami menerusi segmen Jom Borak Ekspresi 9.12 pagi ni.
0: Okey, terima kasih Puan kerana menyebut kami untuk mengkongsi sedikit sebanyaklah.
1: Okey, kepada anda, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 9.12 FM, segalanya untuk anda.

0: Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mohon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu eh. Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun jua. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan jua selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Ya, 10.34 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siwa FM. Segalanya untuk anda. Pertemuan kita di jam yang kedua waktu itu. Jadi saya ingin kongsikan bersama juga antara lain yang termuat di portal berita RTM. Hantavirus bukan seperti COVID-19, penularan perlukan hubungan rapat. Hantavirus tindakan mengakibatkan pandemik seperti COVID-19 kerana risiko penularan kepada orang awam masih rendah walaupun pemantauan ketat diteruskan terhadap semua individu yang terdedah. Demikian ditegaskan pegawai perubatan susulan kebimbangan penduduk tempatan mengenai tempoh pengasingan yang dirancang dilakukan di Hospital Aeropark dekat Liverpool. Ketua Pegawai Eksekutif Viral University Teaching Hospital Trust, General Holmes berkata beliau memahami kebimbangan yang dirasai sesetengah pihak tetapi memberi jaminan kepada orang ramai bahawa hantavirus tidak sama seperti COVID-19. Hakikatnya hantavirus tidak seperti COVID-19 sebelum ia menjadi pandemik, tetapi sebenarnya hantavirus adalah virus yang boleh diuruskan dengan sewajarnya. Jadi ia sangat berbeza dan risikonya sangat rendah. Anda berisiko jika mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan individu yang berada dalam kelompok penumpang atau kru kapal MV Hondius, jelasnya lagi. Beliau berkata tiada seorang pun daripada 22 warga Britain yang berada dalam kapal persiaran berkenaan menunjukkan sebarang simptom hantavirus. Selepas pemeriksaan awal, beberapa daripada mereka akan dihantar pulang untuk proses kuarantin. Jadi untuk berita yang selanjutnya, anda boleh ke portal berita RTM untuk mendapatkan info-info maklumat berita terkini yang sahih. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Pastinya hanya di Siwa FM. Segalanya untuk anda. Selepas ini saya akan bacakan ucapan juga salam daripada pendengar sahabat Siwa FM.

0: kini tu jadi trend. Nginang asuk pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusak tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusak kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

0: sini ya.
1: Ai, ngakak onin kan. Pak Haji Lee laki ke aja senah. Ha? Kita si ngakak kah?
0: Hai, Pak Haji Lee.
1: Au lah.
0: Ai, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas tek kah?
1: Eh, biar tak ada-ada.
0: Pakai sikal ya, tek.
1: Eh, salah orang kali.
0: Bilanya ninggal.
1: Belum lama juga Kak Isah padah dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ai, ai. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Eh, lainnya mesej ya? Kak aku nak
0: melihat. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Terus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak orang tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mana, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
0: Eh, dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Ay, siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ay, ya, Kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak lumak umur, orang tua ya.
1: Ay.
0: Sempat menuhulah maki batang kayu, bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut cajak si tak rumah ya.
0: Ya.
1: Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Taklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebar, kecoh bolehnya, Kak.
1: Mana kata kita, nasib kakak si Madah dengan si tak lain juga. Tak keheran si tak nyawa, terkejut tak si tak nyawa.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tu.
0: Halo.

0: bersama Kesihatan Mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebut lah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebut lah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

11:05 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siwa FM, segalanya untuk anda. Ekspresi Siwa FM 9:12, jam yang ketiga kita bersama untuk pertemuan hari ini. Dan seterusnya saya nak bacakan ucapan dan juga salam dari pendengar sahabat Siwa FM. Kepada anda yang dah mengatakan ucapan di awal pertemuan tadi, terima kasih. James Pengiran, pagi tu, selamat pagi DJ Din, selamat pagi John untuk kita, Cheng Suni, assalamualaikum dan selamat pagi semua, selamat bertugas DJ Din katanya. Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan yang baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Cheng Suni. Acai-acai pun ada, terima kasih acai-acai. Agnes Inai Robin, selamat pagi DJ Din dan selamat bersiaran di Siba FM. Semoga sihat selalu. Cuaca di Miri pagi tu panas katanya. Minta DJ petakan lagu dari kumpulan Exist. Ibu, untuk hiburan semua yang bergelar ibu, terima kasih DJ. Dah pun saya putarkan di awal pertemuan tadi, terima kasih. Juga kita ada Ramdi Lee pagi tu, salam DJ Din dan selamat berkonti. Semoga sihat ceria selalu bersama pendengar setia Siba FM. Benar ngopi ya Adi Ulu Lanang tu, laksa Sarawak sedap bersama kopi peng katanya. Rindu hati anak makan laksa Sarawak al pagi. Waduh. Anuri Wi, penuh sedulang asam gedondong, sedia terhidang duduk menjamu. Selalang cuaca mendung, seakan mengundang hujan bertamu. Isnin tiba ramai tak suka, Selasa juga nasib dia serupa. Kalau Jumaat menjelang tiba pasti ramai tersenyum gembira. Biasa-biasa aja anak. Isnin kah sampai Jumaat samanya. Okey. Selamat pagi, minum air tebu, selamat hari ibu, khas untuk Hajah Senah Haji Ibrahim dan supaya Abang Anwar di Sibu dan Maria Abang Hasan di Bintangoh, Hajah Rubiwi, Rohayawi, Hasmah Junaidi, Mary Ayom, Perita Jo, Rosni Kusairi, sedap sungguh sayur pegagar katanya, makan bersama paru belada, kasih ibu sampai ke surga. Al-Fatihah untuk yang sudah tiada katanya. Pucuk keladi, pucuk ubi, jom layan ekspresi orang putih, orang Melayu. Terima kasih, thank you. Okay, bila jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami, pastinya hanya di Siba FM. Sekalanya untuk anda, ucapan yang lain daripada pendengar akan saya bacakan kembali selepas terkelak. Terus layan Siba FM.

0: jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

0: gelang 200, cincin 100.
1: Nah murah eh?
0: Murah. Dalam emas 916.
1: Eh, rezeki tu. Susah cari emas murah ke tu. Dalam emas naik tegak ke tu. Eh, tu benar-benar tu, benar tu. Eh, sial. Aku mesti mau beli tu. Mau maki tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku maki barang ya. Dia juga kan suka berdengar. Show up. Eh.
2: Adik, apa di kepak kita ya?
1: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Eh, tangga kita lo.
2: Ni.
1: Barang dijual oleh Evi tu. Murah bang, emas 916.
2: Oh, murah juga. Mok bulat tu, skamer tu, murah gila tu.
1: Lom kita tu, skamer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
2: Nang benar tu.
1: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar mun kami makan barang emas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
2: Kemain kita tu eh.
1: Kenapa?
2: Oh, nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Skamer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
1: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga?
2: Ya,
1: skamer dah apa dia? Saya dah. Cahaya gila.

0: Am nak makan ambil tu. Kalau buka mulut. Ya, kacak eh. Ikan kan Ju eh. Nyonya ngecek emas tu eh. Eh, ni Ju. Ju. Ju. Ah, kebetulan Ju ada nampak barang pakai ngecek emas tu. Ju. Cek lo. Cek emas kan ambil lo. Aduh, kacak eh. Ha? Ju. Ya, betul. Pasu. Eh, pernah ke situ? Oh, nak kata Ju tu. Patutlah buah gila. Oh, aduh. Ya, aku sih dengar kata laki aku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
1: Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Ha? Ha? Dalam talian? Ai, ria aku telefon ada bang. Mana dia dalam talian dah? Ai, kena tipu lah aku tu. Eh, pun aku dapat tengok kerap hati ku. Kau kata kuku ku tak tidak tu eh menipu aku cepat tu. Dia berani je tak apa aku tu. Eh, kerap aku tu.
2: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami di RTM.

anak-anak mereka memiliki. Mereka nak terdedah bersama dengan kita untuk berinteraksi, bersilaturahim, melihat daripada sumber yang sahih, mencari maklumat bersama dengan kita. Jadi jika mak ayah dia tidak terlalulah dengan media sosial ini, dia akan jumpa banyak lagi contoh-contoh idea yang luas akan terbentang, datang satu demi satu kita nak buat dengan anak-anak kita. Dan saat itu kita rasakan, Masya Allah, banyaknya momen-momen memori indah yang kita boleh ciptakan selagi anak kita ini masih duduk dengan kita. Sebab tak lama lagi dia akan ada kehidupan sendiri, akan jauh daripada kita, akan nak berkhidmat di tempat yang lain mungkin. Dan inilah masanya yang kita nak rasakan bestnya, sayangnya masa ini. Do the best, buat yang terbaik.

Sebelum 26 minit pagi, terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibar FM, segalanya untuk anda. Dan seterusnya, saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4, meliputi kawasan Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapi dan Kesong. Maksudnya, waktu solat pada zuhur 12.31 minit tengah hari, Asar pukul 3.52 minit petang, Maghrib pukul 6.37 minit petang, Isyak pukul 7.50 minit malam dan Subuh pagi esok 5.10 minit pagi. Seterusnya bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Lawin, Tangor dan juga Rajang. Zuhur 12.33 minit tengah hari, Asar pukul 3.54 minit petang, Maghrib pukul 6.38 minit petang, Isyak pukul 7.51 minit malam dan Subuh pagi esok 5.13 minit pagi. Dan seterusnya, akhir sekali bagi zona 6, Kabung, Lingga, Seri Aman, Angkelili, Lebantu, Betong, Sepauh, Pusak, Seratok, Roban dan juga Debak. Zuhur 12.33 minit tengah hari, Asar pukul 3.55 minit petang, Maghrib pukul 6.38 minit petang, Isyak pukul 7.51 minit malam dan Subuh pagi esok 5.14 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami, pastinya hanya di Sibar FM, segalanya untuk anda.

Selit IT itu sangat penting untuk generasi-generasi muda sebegini. Malah mereka pun digelar sebagai generasi digital, kan? Jadi sekiranya kita mengekang ataupun mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan remaja ataupun kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, saya tidak fikir ia akan membantutkan Celik IT mereka, kerana usaha-usaha untuk Celik IT ini dapat kita laksanakan dalam pelbagai aktiviti lain yang berpandu. Ya, contohnya kalau di rumah, kan, kita galakkan anak-anak melayari internet untuk mendapatkan maklumat-maklumat untuk pembelajaran. Tapi sekali lagi yang saya nak tekankan, berpandu, dipandu oleh ibu bapa ataupun di sekolah dengan guru dan sebagainya.

11.39 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setiap mendengarkan Siva FM, segalanya untuk anda. Jangan lupa pada 16 Mei 2026 hari Sabtu, nah, dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang, kita ada DJ Kona Siva FM sempena Agenda Nasional Malaysia Sihat NMS di Wisma Sanian. Jangan lupa untuk datang sama-sama aktiviti meet and greet bersama pengunjung. Enggak ada gelak nak dan DJ-DJ bersama dengan punjung-punjung. Okey, kita ada games ataupun permainan, quiz dan juga sesi karaoke, duet bersama DJ. Jadi anda bolehlah berduet kelah dengan DJ yang kita orang nak ajak berduet dan sebagainya. Juga kita dah temu bual live di TikTok Sibu FM. Jadi jangan lupa pada 16 Mei 2026 tu, Sabtu, dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang, jumpa kami orang kelah, insyaAllah. Ada istimewa, gift istimewa daripada DJ Sibu FM kepada pengunjung yang bertuah. Okey, datang ramai-ramai kelak. Okey, terus seterusnya saya nak bacakan ucapan juga salam daripada pendengar sahabat Sibu FM yang lain yang belum lagi sempat saya bacakan tadi. Yang dah saya bacakan, dah saya tanda juga di sini anak. Dari Dayang juga, selamat pagi DJ Din, selamat menjalankan tugas, panas kami dikenali katanya. Salam ceria semua, moga dipanjangkan usia, murah rezeki katanya, terima kasih. Ada yang juga, kita dari Bak Bin Sian juga pagi tu, selamat pagi DJ Din. Hari Sibu Jaya tu DJ, baru panas hari kami Bak Sibu Jaya jam ke dia tau. Okey, terima kasih Bak Bin Sian. Dublin K. Bajar, selamat pagi DJ Din dan ceria-ceria selalu, mendung cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Opa Cici pun ada, selamat pagi DJ Din, selamat bertugas pagi tu. Dan kita ada Sapian Podin juga, assalamualaikum DJ Din dan selamat bersiaran, salam dan selamat pagi untuk semua sahabat pendengar setia Sibu FM, semoga sentiasa sihat katanya. Okey, ya, daripada pendengar sahabat Sibu FM kita yang dah pun berkomen di live Facebook kita, page Sibu FM, segalanya untuk anda. Saya nak kemaskinikan lagi, mana ada ucapan lepas tu, insyaAllah saya akan bacakan lagi. Jadi terus dengarkan kami di Sibu FM. Yang tengah gago malah ke jauh tu, selamat bertugas untuk kita orang. Yang dah pun di dapur, ibu-ibu, kakak-kakak kita yang bermasak untuk juadah tengah hari, selamat bermasaklah untuk kita orang. Yang masih lagi mungkin bersama dengan kawan-kawan kini tu, layan ni kedai kopi dan sebagainya, selamat menikmati minuman kita orang, anak. Terus layan Sibu FM.

Ya, dah pun 11.50 minit pagi, nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan ekspresi Sibu FM 9.12. Edisi di hari Isnin 11 Mei 2026, masih bersama 23 Zulkaidah 1447 Hijrah. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi di lain masa, di lain ketika. Dan untuk itu, saya ingin mengundurkan diri untuk pertemuan kita. InsyaAllah kita akan bersama lagi selepas pertemuan yang akan datang, insyaAllah esok saya akan bersama lagi kita orang. Apapun, kepada sahabat kita, rekan-rekan yang dah pun bersama dari awal pertemuan tadi sampailah ke waktu itu, yang dah berkomen, terima kasih banyak-banyak. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, jangan lupa untuk kita orang sama-sama datanglah lah ke DJ Corner, sempena Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS akan berlangsung pada 16 Mei 2026 hari Sabtu tu, dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang, bertempat di Ruang Legar Wisma Sanyan Sibu. Okey, ada meet and greet bersama dengan pengunjung, games, permainan, kuis serta karaoke, duet bersama dengan DJ kegemaran kita orang, temu bual, dan juga live TikTok Sibu FM. Jadi kita orang boleh sama-sama datang lah, okey? Jangan si datang. Terima kasih juga untuk sahabat kita yang datang meronda ke konti. Saudara Memahat Bujang meronda di konti kita waktu itu. Terima kasih. Dan kepada anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM, jangan lupa juga untuk kita orang, maklumat yang baru kita terima juga. Jadi jelajah ANMS tu turut diadakan Battle of the Boots. Maksudnya ada pertandingan boot lah nak. Jadi orang awam yang akan malah undian siapa boot yang terhebat lah nak. Okey. Jadi perlulah dihias kacak-kacak nak. Baiklah, dengan ini saya mundurkan diri. Terima kasih juga untuk anda yang setia bersama setiap hari mendengarkan Sibu FM di live Facebook kita, maupun di frekuensi kita orang, dan di mana juga platform media sosial Sibu FM, bahkan di RTM Klik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan anda dengan dua buah lagu untuk mengakhiri pertemuan kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Selamat tengah hari peningam. Gulai ngaku Min Meliza Ryan bak berita tengah hari hari 1/11/2025. Pengerami berjadi awam ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak tika 19 bak komplek Kaunsel Negeri Saritok Tadik udah lancar diatur. Pengeraminya dipenyadi Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar seduai Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bak dataran pebarisan Kaunsel Negeri. Sama bisik datai ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg seduai anaknya Dayang Nur Jihan ngau Speaker Kaunsel Negeri Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar serta Bala Pemesai ke Bukai. Pengerami muka awam tu dipun ke ngau pengerami baris Mike Menira ngau baris basa ari 105 ekor orang ti mungkur orang ari lain-lain pangkat polis PGA ngau polis di Raja Malaysia ti dulu ke DSP Amiro Mahathir Mohamad Khoiri. Berbangunnya awam Kaunsel Negeri Sarawak berlabuh diatur Saritok lalu dekat diatur 8 hari nyentuh ke 20 hari bulan tu. Berjakuk ba awam tu, Speaker Kaunsel Negeri Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar merik pengagati diri ngagai Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar kudan terima ijazah kehormat Doktor Pengurusan dari Universiti Tun Abdul Razak Maya Pengerami Convocation Universitinya. Pengagati megak sama diberi ngagai Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg tiudah dipadu ke baru nyadi Pro Chancellor Universiti Malaysia Sarawak. Sama dikelalu ke datai ianya Speaker Kaunsel Negeri Sabah Datuk Seri Kazim M. Yahya ngaraban pengari Aris Sabah di sama bisi datai ngagai pengerami muka awamnya. Kaunsel Negeri megak sempat diau jenuh kira seminit endur masa pemidang Kaban Kaunsel Negeri Belaga kedulut Subak niang Datuk Seri Botajang Layeng ngau niang Datin Patinggi Puan Seri Datuk Yong Saukan. Langkar rumah sekolah ngau palan mensia mayu aku dah tuai patut diperasa serta semampai diintu. Tuk dikena nentu ke pengelikun uliah semampai dijaga lalu sebarang penusah kena uliah disadang nyadi megah uliah diseliahka. Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Yusuf Abdul Wahab madahka ambik ke banding talikaran patut diperhatika kena nyeliah ke penusah titau nganu nyawa. Pengawak ngintu pemanah perengkah guna megak patut dikerembai ke ngagai palan mensia mayuah di nyengkaum klinik balai mensia mayuah ngak upis-upis perintah ke Bukai. Dato' Yusuf Abdul Wahab dilalu nyadi chairman upis pemansang industri ngagak projek Malaysia CIDB maksud ke Jakarta ngagai pengarang berita udaya kengulu pekit ngintik bak tebiang tasiak belawai. Sarawak mujur nyadi champion bak pekit terjun jemputan kumpulan umur Malaysia Milo PRM MIAG ke-61 kediatur bak palan akuatik Pandalela Renuang di Petrajaya Kuching. Bak pekitnya Sarawak boleh 18 itik medium mas 17 pirak ngau 7 angkerajo. Tuk ditangkan ke Selangor ke boleh lumur 2 lalu konsel lumba ngau main Malaysia boleh lumur 3. Pekit tu diatur ke nyau ari 5 tu tadi lalu tembok diatur kemari. Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pekitnya ngayan ke gerempung akuatik Malaysia ngau gerempung Lumba Nyumrai Amatur Sarawak udah nak uliah ngemansang ke pekitnya. Pekit megak dekat nyadi ke pelasar dikenak mila orang masuk pekit besai tika datai tu ilak yang kaum Lumba Ngomain Asia 2026 di menua Jepun ngau pekit mumpulan umur Asia ke-12 2026 di Bangkok, Thailand. Sika orang berkebun ke udah tuai umur di Bau tinggang penusah berbadi berjalan alun tu kau dah dibau udah nadai lemai kemari.
Kepala Polis Pilihan Menua Bau, Pemangku Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman, mada ke dalam penusah bak kilometer 10 Jalai Bau Kuching kena 1 hari bulan 5 tu tadi, Wong Ji Hong 72 tahun dipelabak ke kena lantai hari belakang lebih ia ke depan basikal. Pansiak ngayan ke driba, ianya siko induk ke bumur 23 tahun, dipelabak kena sempat nyeliah ke Wong Ji Hong, tingenyet pansut ari simpang muak ke kanan, lalu tamak ngagai lorong jalaya. Wong Ji Hong tik sebedau tu diperubat ke bak unit ICU Spital Besar Sarawak, lesi ketegal balat bakal bak pala. Bejaku ngagai pengarang berita, pemangku Superintendent Muhammad Haidi mada ke kesnya diatu dipansiak ngena Seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Nyadi berita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samshawi. Ari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Amri, selamat tengah hari ngagai ya bala peninga kita. Jadi kita terus gulai ngau YFM Sibu ba awak ngelah tengah hari.

Oke, okay, WFM Sibu, meri selamat ngari, meri selamat bertemu baru ngakai bala kita ke bisik mending ke program kita lebih hake. Sari itu peninga, sari hari 1 kena 11, hari bulan 5 tahun 2026. Dan dia tu Maya, nur kita dekat bergulang kami. Lebih hake aku pengelola program kita hari WFM Sibu, pemegak kami di WFM Sibu. Dekat merinang kita dalam timpuah 3 jam ke tengah hari itu. Belabuh hari jam 12 tengah hari. Nyentuk ngakai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Nur kami megak dekat ngeluar ke sekedar program. Ya ke bisik sudah diungkup ngakai bala peningah kita. Api yang megak merinang kita ngau sekedar lagu. Ke bisik sudah ditusun buat playlist kita ungkup ke sehari itu ya.

Ianya lagu dia kena mongkar program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu opening lah. Siti lagu ke di baik Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai. Ditujuk aku megak-ngagai bala orang Bujang ke tengah hari tu sekali ke Baulu Sungai, ba negeri tu ke benung berjalan ke pengawak. Ngarap ke bala kita sama belak gerai. Oh, jadi kedia Baulu Sungai, bala orang Bujang nyangkatnya baru pulai bergigak kini. Baru sangkai ba penaik tengah hari tu. Lalu masa yang RTM klik boleh didengar kita ngena telepon wai Bujang Sigat au ada ngai mendiang ke kami bawa FM udahnya ke angkanya bisik baru kan nurun ngupak pantok kini ngupak-upak lali ya kini tau ke nama pengawak kita ke dia ba Ulu Sungai ngarap ke bala Bujang kita sama bela gerai belaman ya nanti kita meda dia tahun apa nih ngah. Aku nak nemulah kita setuju kena ngau aku. Laban bala Bujang Sigat tu, dia tu aku mendak terbagi bala orang Bujang kita itu ngemai direk ke negeri. Sekali kenyanitiah ke pengawak ke dipangkuk sidak ya. Tau ke agi bersekolah, pia megak nitiah ke apa inai kena sikit dia buat pasar ada. Ada mesubah lu dia buat pasar, apa inai yang tadiknya malai. Mayuah bala Bujang pasar, nyangkatnya bisik pulai ke rumah panjai kini, rumah regawai tu. Pama meh 2-3 hari nya di Bujang Ulu Sungai ya, menyak bisik puyen mimik. Nampi aku dah. Oh, jadi pening ha? Nanti nyemak kita bisik pesan berat dekat di kenatai ke bak awak ngelah tengah hari tu kita tahu terus ngagai Facebook kami page Sibu FM anjung kita akia awak pesan lagi udahnya setengah jam keterubah andur aku ngelatai ke berita berat kita sepedau ditampung ngau program Randau Temuai. Jadi bak program Randau Temuai itu kira ke kita yang ambil awak setengah jam lagi. Laban mayuh megak berita mana atau ke berita badas dekat di kenatai ke Temuai ke dikangau ke kita ke studio minggu tu berdalam program tu ya. Udahnya pukul 1 ngelih hari tu lagi dia kita tahu mendiang ke program Squad Trio setiap hari program ti di sedia atau ke di keluar ke DJ Margareta Remeng. Sebenarnya kita bergulai ngau DJ kita hari kapit lagi out bukulai ngonti bak program Sada Tengah Sarawak ditampung ngau program peniau penghidup aku urung ya pukul 2 ngalih hari udahnya pukul 2.45 minit bak jam ketiga program ke penudi sekali lagi ianya program secangkir kopi ti disedia ke DJ Nana bak YFM ya pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu lalu kita ke diau bak Kuching Seri Aman Sibu Bintulu dekat terus sebulan dengan pengari kita hari YFM Kuching buat program rentak ngalih hari lalu kita ke dia buat Miri tau ke utara Sarawak dekat terus bergulai dengan pengelola program tau ke pengari kami hari bagi kayaan ya.

Ya, babaji amai ko ya sesigat aman. Ho balat muai ke bisik datai de. Au kate kena kita ke nyadi anek temuai mestilah kita ka misien dere empo de. Sekali ke kita ngena baju ke gap tau ke pisien kita tahun tu ka ngena buat nama. Oi bau, nama pisien buat kita gawai tahun tu engkanya bisik nanya tu nanya dengan anu. Engkanya bisik udang mupuak ngadu ke buat kini ka meda pisien kita. Ana ngai ngepost di rempo ble Facebook au ngamek ke kami tau boleh runde yang tau ke munyi ke jakok ke mari tu. Bisa idea kene kan nunak buat kita deh. Awan te orang nunak kita yang tak reti cukup mana yang kita nyanyi malai deh. Bisa orang nunak kita. Laba aku bisa balap dengan kita tahu udah namanya ngagai keseluan ngaran buat ngulurus ke buat ngecat buat ngagak bulu mata. Udahnya nama ngecat kukut. Nya boleh gagak kelekal lagunya. Utai ke di gagak bala kita ke Indo nyana nyerah ke ibu ja utai ibu utai ibu anu kita madah ke ibu nganta sida ya nyai ibu nang gila sida kebiaknya bala ke nganta ah ngaku aku me kita bersesuai pengen direk deh tang kebenarnya pesan Indo nuju Indo ane nak baji kita gawai tahun tu deh ane peduli kurang laki wai nang kiruah ke laki kita ngano oane nganta aku bola ya nya lakinya madok ke beda Indo ke baji deh. Ya, kamu dah ino baji. Angka kita nasu ngantar ni si bakanya. No, jadi ngesiap di rempo. Meh hantik ke uli ngesiap di rempo dem. Bisiknya tadi. Angka jadi aw jawa hari negeri. Tu saya agak tu dah nurun ke pasal. Kang adu ke buat. Tenang awak. Kena aja meh baji aku rejina gawai tu. Nada agak ngeluwe arinya. Nepi ya. Jadi pulang agak sekedar berita ke dekat.

Ingat dia habis sitte berita mana ya mata tungak ke bagi menua di Kenawin dia berkawa dengan pengawak ke ngagak loji rawatan air akut ndur ya ba ni bon tadak dia tau nanti kita medak berita ke bisa dari pansut ke basura berita ungkap ke sarito madah ke pengawak begagak ke loji rawatan air akut ba jalan ni bon tadak udah temu dulu agi hari jadual ke patut ndur ya temu. Jadi penerang hari Menteri Utiliti ngau telekomunikasi ianya Datuk Sri Julahi Narawi yang madah ke projeknya guna belanja ke penyampau 12 juta. Jadi belanjanya sudah diberi atau kage belanjanya diberi perintah menua Sarawak Empu dikena ngemansang kage menua pesisir ngambil ke bise loji rawatan air ke bersih ungkup bala ke diau ba menua pesisir ya. Jadi tu berita mana lah ungkup bala ke bise datai atau ke dituju di segang pemansang lebih agak bakal loji rawatan air. Nyangka ngelama tu lama kan ya. Nganti loji tu temu jadi dia tu ya udah temu hari jadual ke patut tentu ya. Untuk ngelantang ke hati semua sidak ke nerima projek tu eh. Budanya peningah buat berita ke Bukai Menggat dia kita mendak perintah Sarawak dia tu sidak ya benar berbenar mansiang ke nebiya dalam bidang sains teknologi ngau ke juruteraan pemega matematik atau ke STEM ya. Jadi penerang hari kaban kunci negeri sitak meradua mega ianya Datuk Ding Kuang Hing dia ayam madah ke perintah Sarawak dia tu benuang berjalan ke inisiatif pelajar atau ke inisiatif pendidikan tinggi percuma ngagai semua anak Sarawak ya. Nyadui tik berita ke terubah udah tu lagi aku nampung baru berkongsi ke berita Bukai biar megak ngenatai ke Jakob pesan. Terima kasih ya. Bala kita ke bisik udah medak live Facebook kita ke tengah hari tu Sibu FM anak malu wai nanti bisik lagu ke dikerindok kita tahu minta media ni bagi lagu ke diasuh kita pasang aku pihak megak nanti bisik jako pesan bunyi ku aku tadi kita tahu nganjung pesan kita ngagai page kami Ba YFM.

Okey, jadi peningah kita dekat berengkah natai ke Jakob Pesan ke bisik diterima kita bawa YFM ke tengah hari tu. Jadi pesan ke terubah tu dituju agai semua kabang belayan ya ke diau bak rantau di leng di Spasir, di Mapai, Lepan, Berjayit, Balengian serta kabang belayan ti ngelala bibi anek ngindang. Jadi pesan tu madah ke bibi anek ngindang udah nadai kena 10 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu niang tu di dekat di Sengai kena 11 hari bulan 5 2026 baru Masredin Sungai Sengayan Kenawit. Lalu dekat dianjung ke Pendam kena pergilah 12 hari bulan 5 tahun 2026 ya. Jadi kunaduk baru pesan tu dituju ngagai semua kawan belayan ke diau barantau di Leng, di Spasir, di Mapai, Lepan, Berjayit, Balengian serta semua sidak ti ngelala bibi anak ngineng. Jadi pesan tu madah ke bibi anak ngineng udah nadai kemarin 10 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di Sengai kena lemai tu 11 hari bulan 5 2026 baru Masredin Sungai Sengayan di Kenawit lalu niang dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 12 hari bulan 5 tahun 2026 ya. Ya penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai insangai anak minggu bak lumur 011-2029-662 011-2029-662.

0: Okey, selamat kita bertemu baru buat dalam program kita lebih ke buat dalam program Randau Temuai lah. Hari kami buat YFM Sipo ke Datuk Jam. Bakal selama Tok Kedinti Maya hari satu dia aku dekat mic kita mending ke sekedar Randau aku boleh ngau temuai ke sigi bisik dekat ngau ke kami ngagai studio sekali kenya dekat berkenal berkawan ngau pengau pelajar pengerai atau program Mbak Adab Noah tengah kita di Sarawak pembeka sekedar hari pemesai ke bisik boleh datai lah dalam program kita ba Randau Temuai Tok ne. Jadi dia Tok megak kita cukup beruntung. Alaikumadah ke bekenya peninga laban dia tahu aku benung bertungak ngau yang berhormat Encik Lidam Asan enyak kaban kunsia negeri Sitai N62 Kti Bahas ya bisi datai ke studio hanya di ngelalu kenuan selatan merit. Selamat tengah hari tuan.
1: Selamat tengah hari
0: Asia. Au, au nama berita ni
1: aman ya.
0: Ya.
1: Maka kesan itu.
0: Au nyu jadi tuan laban sebenarnya tahu pun udah bisi penelba bergulai ngenuan ke lebuh maya minah de webinar sebenarnya di web.
1: Ya, amat amat.
0: Hanya di dia tahu puji Tuhan saya ke bulak menyeko kita sare tahu betunga lalu beranau ngenuan ke udah jadi yang berhormat tu deh. Jadi aku ngemai randau tua tu tadi web. Kata kena asai ko nak salah kini berkunci ke berkini pengasih hati dalam singkai yang nuan ko dah jadi yang berhormat lebih lagi Pak Sita N62 ketiba skala ke nuan terundiang tak ketemimpi ada rempu bak penduduk nuan kesari tu ne.
1: Halo, terima kasih terubah na tu mereka terima kasih ngagai YFM laban udah ngemai datai ke studio lalu kak berkunci ngau sekedar berita hari hari akumpu keterbaiknya data kita. Jadi pengasainya sebenarnya di wakil rakyat subak bisa ganti gaget-gaget mimit kan jadi laban merak renok merak orang jadi tuai renok merak orang menansiang ke ngemansiang ke menua udahnya nyo nasib berpilih ada beri orang peluang jadi wakil rakyat lalu udahnya di wakil rakyat tu si tidak gak pengasai bak kita ya dek nyo ngasai kena tanggungjawab tau ngasai kena tugas kita ngemansiang ke rakyat nyelai bisa berat bisa gak noya nyamai biar nyamai nyatali laban kita bisa satisfaction apabila kita boleh mutal ke sekedar penusah rakyat ngenak cara ke amat ke nak sama hari ke dulu-dulu mungkin cara baru kita mutal ke penusah rakyat nyalai nyameh pemuas hati kita bekerja lebih lagi maka kita wakil rakyat kita nemu menua kita empu rakyat kita empu malah kita nyebutnya kaban belayan kita empu nyalai nyameh pengasai ya baku nasege bisik pemuas hati bisik bisik ke pemerat tentang pemuas hati itu lebih tadi lebih kita nya boleh ngatur masalah boleh ngemai menua kita sesinggang lagi nitiah ke pemasang bak menua bukai.
0: Au nya utai ke dia sainuan ke dia tok nah. YB. Au nyu pulai ngagai baka nak salah ke aku nanya seberau to nuan kalak mangkok ba pengawak ba opis ini tau ke nama kini tanggung pengawak ke dipegai nuan to YB nah.
1: Au jadi sebenarnya jadi wakil rakyat subak aku tu kerja Petronas. Au kerja minyak hari mayuh jabatan-jabatan bak nuar nguliah ke minyak nyana hari ngemai nguliah ke minyak dalam tanah sampai ke nyuar minyak awak ke penuh dinal besi kurang lebih ya 27 tahun sebab bak corporate sector bak bahagian corporate jadi speku besi gak diguna sekedar pengalamannya pengasai mainnya debaik ngagai kena kita ngintu rakyat ngau cara kita lah cara corporate utip kenyala.
0: Tentu ya bakal duan kenya di pengari rakyat tok ke wakil rakyat lebih agak ba N62 kti bas tok engka bisik gue dah nemu lebih agak bala kita dulu tok ke rakyat ke depegai nuan nemu asal duan jadi keninga tua tok di serata menua labak kukak gak nemu penatai nuan tu tadi nah YB
1: penatai kumpul tu nya aku ada di nengang karuh ketiba suang dia tu rumah kami nya disebut orang nangat tengadak. Bak menua suang tu daerah ya daerah suang tang dun ya dun ketibas disebut orang lah jadi dun ketibas tu umas ya pemesai besik 3,935 square kilometer pemesai awal duan besik 23,24,000 mensia segi orang suang tu tau kita nyebut ya iban suang besai ke menua tu
0: Nen sikit peranek menua bak suang dien labak aku hari menua kita ke agak tinggal sebab nyentuk ke depedak nuan sarita pejalai ya sikit depedak nuan magen ya.
1: Depedak magen.
0: Bersekolah sobat ya?
1: Aku sekolah sobat primary school ku ba SRK Nanga Bangkit hari lihat rumah panjang kami nya. Udahnya agak SMK suang pom 1 ngagai pom 3 udahnya pom 4 pom 5 abai SMK Kapit pom 6 agai SMK Binatang mainnya. Dia tu SMK Meraduang. Udahnya ngagai ITM ngambil diploma, ngambil degree. Udahnya bisa nyambung dan juang Petronas ngambil master degree abak Scotland mainnya. So dia tu angka jam eh. Perjalanan tu jauh ke perjalanan tu dia tu.
0: Tang abunya kutai anti bakal ke jakok semak kita orang madia. Udah nuntung bapa bapa lah uang. Udah amnya asai koban wow bin eh.
1: Cukup lah.
0: Cukup nah.
1: Ngelak kanek
0: jadi aku medak nuan nang adik kelala orang ngotek line aneh rindang. Nama aku buaya aneh rindang ya tadi YB.
1: Jadi apa mila aku maksudnya di YB? Aku medak bisa utai mesti ditukar bak bangsa kita lebih agak bangsa aku dah suang lah ngan jadi gak nyangkuang orang besar nak lagi aku kebah pihak mayu hamat penanggul bangsa kita nanti mulai ngagai ngerja pengawal kesatu kita itu kak kumai ambil ke contoh ambil ke, kira ambil contoh akik aku lah nanti kan orang kumai yang ngabah bubu dulu yang ngabah sepukat dulu atai domai nyepanas hari atai domai tadi nyunungkuan api, nyemansuh ikan kuliah dulu, ngetau nyempainya. Nyu ngalih hari, nyu tengah hari, nyalai, mayamat pengerindang kita. Jadi apa? Ana rindang tu, ya kan sebut aku, kan mestinya kita belanak 100 meter, 10.3 second bakal wasa nyame. Ukai mesti kita belanak kau laju. Dan kita tadi mesti menepati syarat. Nanti kita kat kumai, ya pukul 8, mesti kita nurun pukul 8. Tau? Nyame, menepati syarat, menepati janji kita empu. Aku kak boleh degree 5 tahun tu tadi. Nanti kita nyolak sekolah. Nyolak kia-kia tadi, nak kita boleh. Nyalai, anak rindang tu, okay mesti ya, it's not about speed. It's about compliance. Nanti orang madah kena datang pukul 4 je tadi. Datang pukul 4 lah. Malah nanti kita proaktif tadi. Kita datang 3.55 kini, nanti laban kita itu bakal aku bak korporat sektor semua. Nanti kita datang meeting pukul 8 nanti akan pada orangnya. Lawan korang. Nanti kita datang. Laban kita datang tadi, okey kita datang lebih jauh. Kita ini sedia kediri muka komputer, muka laptop. Hanya mak buat kita lawan. Nyalai utai kena rindang tu tadi menepati syarat, menepati masa. Hanya ke ya kiamat. Nyalai awak ke bangsa kita belajar deh. Nyalai dia tu aku mendak ya. Bahasa itu mengenai aku. Laban mayuh bala rakyat udah nemu kena jako kena prinsip anak rindang tu. Abak menua kita dia nak. Malah abak menua bukai pan bisik bersebut anitiah ke kowai bis sanuk tu, sanuk tu bagainya.
0: Yang kau mah kumpum ya. Tengarap ke nitiah ke tagline one nya mau bima kau tay tu. Kelalu mayuh lupa maya minda tu, kelalu maya gawa tu. Kelalu mayuh tay ayam mata deh. Alu mayuh tay ke kat adu kamat entah deh lah.
1: Amat, amat.
0: Nyumayuh tay ngerindah yang.
1: Karena dia tu nya bisik handphone, nyumdak tituak dulu. Mendak posting Facebook mari. Siapa ada ke respon hari itu? Mayuh mau tay tu narik kita bukai deh. Nyalah kita perlu kasih tay. Leka jako ke uleh ngelimpang ke kita hari ke nak mematuhi syarat, nak mematuhi masa berkenyaknya.
0: Ya, peningan ya. Nada ikat salah kita berkena ke hashtag atau ke tagline WB atau aneh aneh rindang ya. Awalnya pula yang agai bakal pangkuk pengawak nuan kenyadi yang berhormat ba 62 ketibas tadi WB. Kata ke bakal dia tahu antara progres pemahansi atau kedekumai kita RTP ba Siti Anwan ya?
1: Terima kasih. Jadi, masuk aku hari pertama jadi wakil rakyat udah undi dikira menang. Nyu terfikir begini kak ngemansiang ke menua ketibas. Kita sama nemu lah. Nanti dia mendak hari dosem statistik. Ketibas tu dari segi sebengkah hari daerah ke miskin. Tahu? Nanti dia sebut kita kena absolute figure dah. Kena persentase kalau kita kurang lebih 6% begini kita miskin. Nyalai ngatur pemansiang tu ngai menjadi datua kita sepiak. Sengapa bagainya ngai kia tadi nak menepati keperluan rakyat kita di dun ketibah me contohnya lai uta kita rubah mang datu lakuenya pemansiang kita batanah ni tanah ke di dempu kita rakyat di Ketibas. Contohlah kita ngerja ke tanah NCL. Udah kita nemu nih kawasan tanah menua kita, nih kawasan tanah ke dempu bangsa kita. Dia baru kita nama kita agak langgul, dia baru kita netap ke pemansian. Awak pemansian kita agak tu tadi, ya abak tanah rakyat, ya udah dasai ke rakyat, udah dempu ke rakyat, udah nguntung ke rakyat. Nya baru kita pemansian ke rakyat, pemansian ke menua. Banyak macam. Jadi setakat dia tu kita tanah tadi kita benuh ngagak ya bisa 80 lebih ribu hektar nasi udah dilulus tanah NCL kita udah nyak kita nyimpan jalai dia jalai kita semua nesak tanah NCL magang ngamik kita bisa uliah ngadu ke kumai kita pemansia roadside economy. Roadside economy itu jalainya nengah tanah NCL roadside yang tadi pan ekonominya pan ya tisi jalai tanah NCL ke bala kita ya. Nya baru kita udah merayatkan ekonomi, merayatkan pendidikan kita, sekolah tisi jalai, klinik tisi jalai.
0: Aw bisa ke aku medak bawa Facebook resmi nuan po yang bawa mana? Maka awak ngau bagi menua Ketibas tau. Mayu mata mansau ku nuan.
1: Aw,
0: aman. Aw kata kena nuan. Aw, macam si kene.
1: Kebuah happy ya. Nampak kita kat nemu lah. Laban munyi ko kita ada. Nanti kita nak uleh nyukat pemansi yang gagak kita tempu, kita pernah boleh ngurus ya agak. Whatever you cannot measure, you cannot manage. Berdasar ke tagline-nya tadi, nyalai. Apabila aku masuk jadi wakil rakyat, ngagak pemansi yang aku akan medak ya, besi tanda sukatan kita tempu. Nyalai nanti kita medak, abad Ketibas, jeti besi kai, atau kejematan besi. Semua ya cat kurang-kurang lebih merah. Ketika kita nyebutnya dia kibana memerah ungu kenyamnya tahu artinya jematannya degaga kita antara tahun 2022 ngagai 2026 nya me utek degaga ko dia nyalai nanti mudiak ketibahnya saya demdak jematannya merah-merah oh nya gaga maya sano aku mpo jalai po oh nyin gaga ku nyin semak nanti bisi jematan bukainya cap ada cat ngau hijau ke tau kecelum ka artinya kayak gagak ku mana.
0: Oh bisa kelai.
1: Ah, bisa kelai. Ni mai apa kenyak dah.
0: Oh aman. Lebo ko ke mudi aku lu bangkit pa ko mai meda jematan mansau yang tadi WB. Kira ngan wan menya.
1: Oh kira ngan.
0: Oh nya mai ngelai kenya. Oh. Udenya WB lekak ke kau ngan RTP nya kira ke nyuka serap me bak bagi menua kita dia na. Bak Ketibas nyu pole ngagai aku suai meda nuan berkunci ke gambar ngau video video nuan ke gulai ngau rakyat bagi menua Ketibas nyumbu dia datai baulu Ketibas ba menua ke jauh-jauh merau nak sanggup ati ngau sidaknya tu saya hendak pemperau jauh ke menua na WB
1: jauh
0: kata ke pengerindoknya na
1: laban sitiknya aku ngasai ke pengerindok dia mesti bisa kerja pengawal tu awak nanti dia nalai pengerindok tadi mayuh tengahnya di laban pengerindok tadi kita nak ngira diri lelak nak ngira diri jauh laban sebagai wakil rakyat kita kat nemu artinya kita kat medak udah dia mendak dengan saya ke penusah sedaya. Barunya menjadi keperansian kita, amat-amat kita akan ngadu ke rakyat. Jadi setakat kita tahu, tadi, nanti aku berjalan, aku selalu kena zon pengulu. Tahu, nantinya kita ngadu ke pengawak bakal rawan pengulu. Tahu, dari segi sudah dihidup aku baru, rawan pengulu itu. Ngamik, nyamai kita nyukat ini nak berjalan, kita pastikan nada siku atau kenada sitik menua kita tinggal hari lawatan kita, hari penemuan kita, hari jangkauan kita lah banyak orang deh. Ya, hari radar kita pun ngamik kita sama mendak penusaha rakyat.
0: Ngau, ngau sitik ga aku bisa berarti tau ke medak ga sebenar beranau ngonuan WB ngamik ke nyamai ke aku danyak ni bagi utai ke diatur kita. Baka dia tau ku medak posting nuan kilen sanus deh baka ngau projek smart rural carbon monitoring tau ni. Kati bakalnya WB uleh nuan nerai ngamik ke rakyat tau nyemetek tau ke nemu ngau dalam nama utai ke dikumbai projek smart rural carbon monitoring tau ni.
1: Tu enya sitik cara kita ngemansiang ke ekonomi menua kita kesatu menua kita bakal menua Ketibas kita bisa NCL besar NCL nyuka bisa 200 ribu ikal jadi menua NCL ke bisa abang Ketibas tu ianya berdua kampung tau kita yang ada ladang sawit kita yang ada ladang tu nya kita bisa utai tumbuh dia nyalai nanti sebab kita merasa kita merasa kampung kita ingat balak nak
0: ya,
1: cara mungkin cara lama kita ngurus ekonomi ke bisik ba menua kita ai. Nyalai dia tu kita nya ngigak caralah. Au subak munyi kita tadi asal dia mendak kampung mendak balak, balak reti ya tebang kita kayo sungguh kita tanah ke jalai lalu baik kita kayo ke pasar jual kita. Udah pun balaknya nada ge. Nyalai dia tu kita ngena teknologi kita ngurus kampung. Nyalai ngena teknologi itu tadi ya mayuh kita empai ate dia agak sekedak. Ngena teknologi itu tadi dia tu dunia Kyoto Protocol ke Paris Agreement ke ianya orang bersebut ke menua kita makin panas climate change korang. Jadi cara climate change itu kurang gemanas ke menua ianya kita cara yang nak nyimpan kayu. Kayu kita ini buah dah tebang dan kayu kita nya boleh nyerap sekedar carbon, carbon dioxide. Laban carbon dioxide itu ia boleh gemanas ke dunia. Labannya bisa ngurang ke ozon layer kurang. Mm-hmm. Jadi apabila ozon layer tu kurang, dia panas tu kat datai bagi kita bersangat, nyam pengasai kita dia tu dunia makin panas makin panas. Jadi sitik cara ngurang ke pemanas tu tadi, ianya karbon ke dikeluar ke sidak pengilang barang tu, diserap oleh kayu kampung kita nyampu. Cara nyerap ya, of course lah mungkin kita nyebutnya tadi, ya bisa fotosintesis, ya nyerap kayu tu nyerap karbon udahnya yang keluar ke oksigen nyalai menua kita tadi makin celap ge nyari nyak me kita basung kita saya ke menua kita ngai ke kayu kita ditebang kita boleh terlibat dalam kumai orang carbon absorption atau ke CCUS ke ataupun carbon sink kami term de kena orang dia tok lah nyalai abak kita ketibas lepas kita bisik kampung bisik 200 lebih ribu ikal dia tu nyalai kita ngena kanopinya ngena daun kayunya nya keulih nyedut ke karbonnya tadi tapi kita ngerjaya ngena teknologi satellite ngena lidar thermal inspection nanti punya lah jadi orang company kebesar itu contohlah sidak Petronas sidak Shell sidak ya akan nyewa kampung sidak nak ngasuh kita nebang kayu sidak ya nyewa kayunya atau kemunyi kejakunya nyewa fotosintesis ke bisik abak kampung kita ingat tadi sidak ya akan ngasuh kita nyimpan kampung kita empu dan sidak ya mayal kita ngalau kampung kita nyari nyalai tu siti cara ekonomi hijau cara ekonomi baru ke dia tu
0: Aw, nya katakan bakal baru berengkeh atau kau bukan itu?
1: Dia tu kita ini? Baru ngatur secara teknologi. Kita benung juga berkenit nama teknologi. Contoh kita kena satellite teknologi, kena kita mapping. Ambil kita areanya, contoh bakal hari kita bisa ngambil image 25,000 hektar kampung di ketibas tengah. Ambil kita image area atasnya, ya bisa 11,000 pun kayu ke tinggi ya kurang lebih 26 meter. Lalu mega ya boleh nyedut karbon tu kurang lebih ya 62,000 ton setahun. Jadi nanti ada convert kita ngagai kumayora monetary value ya boleh ngeluar ke hasil kita bisa 7-8 juta. Aw ni ke market price karbon ke di dagang korang lah. Aw nyalai nyata tadi nanti kita itu tadi amat betul ngadu kia. Jadi sewa orang ke kampung tu tadi boleh diberi kita ngagai orang ke ngempu tanahnya, orang ke ngempu kampungnya.
0: Aw ni ketuju sidak ya.
1: Aw ni ketuju. Aw
0: jadi terang ke labak aku tak kerukunsi ke ya Bohmat berkawang ngau projek ke baru berengkah bak bagi menua di ketibas itu ne nuan nyebut ketibas tengah tu tadi tuan udah tu ialah bisik peramu kulu age kini tau ke bak dua bukai
1: udah tu ialah kita ngadu ke sistem ya laban kita tu tadi kita ngadu ke berkini kita ngagak imaging ya kita berguna ke drone teknologi kita berguna ke satellite kita ke integrate dengan teknologi bukai ke boleh kena kita memantau kampung nyampu satu kita memantau ngai kurang nebang kayu kedua kita ke memantau berapa karbon diabsorb di sedut kayu kita ke bisiknya tadi nyalai teknologi pemantaunya tu ur kemelinya berguna ke nya sidak ya kak pasti sidak ya tadi nyewa kampung kita contohlah 25,000 hektarnya tadi, ia akan mudahnya tadi nyedut berapa ribu, berapa tan CO2 equivalent korang dah. Contohlah sidak yang agak kilang di Johor, kilang sidak yang ngeluar ke 100,000 tan karbon. nyalai sidak ka nyedot kenyak baru 100 ribu tan karbon ke keluar ke tadi ke disedot abak kampung ke disuar sedaknya lebih kenyak men.
0: Jadi rino gati ni ngau tegak dikunci tuan nanti bisa awet lah ila kita nyamai ke medak batan tubuh ke nak oreh. Bukan ni gaya projeknya di pejalai ke eh. Au nyu nangkan ketok beka WB. Apa lain ngagai baka projek ada by square nya. Kati ke nangka ke dia tau nya.
1: Asal usul ya kita demo lah. Dabai to. Dan sikit de suang. Dabai suang na sikit. Ada dini orang nyebut dabai suang tu nyamai mah. Walaupun ya kadang-kadang nak kita nyangka orangnya ukai hari suang tang secara jenama ya branding ya sedikit dabai suang sebuat orang jadi maya ku kenya di WB itu tadi kita minta lah perintah mengistihalkan di suang to inya degagak kita dabai belmpu malah sarito pun sarito atau begila bisik sida hari kementeriannya mesyuarat pasal dabai bel jadi kita di suang udah dilulus ke orang sebagai dabai bel. Dabai bel arti to asal ya dabai di menua Sarawak to ya ada suang. Banyak kerti. Ada suang tu memang banjaran dabai di Menua Sarawak.
0: Kira ke pun penatai dabai. Nanti semua ya dabai bukai. Ngai menjadi sikit dabai suang lah.
1: Dabai suang.
0: Amat ke orang. Dini dia WB. Nanti kita ke namanya beli ke dabai sekali di kucing yang dimiri tak ke Menua bukai. Mesti nulis tak ke madai dabai suang ke lah. Jadi nyak ngene yang dabai square nyu pulai ngagai to ga utai ka ditemu asai ko nak salah ka ko nanya to WB laban bisi ga nuan udah nyebut nyamai ga ningari nuan po deh bakawo ngau penjedamaan baru sebengkai sekolah secondary bak bagi benua kita di Suang ni to kati ke dia to ne WB.
1: Jadi kita asal usul kita ngagak penjedamaan sekolah to rebranding sekolah kita lah kita bisi sitik sekolah SK Bak Ulu Bangkit SK Tan Sri Jugah jadi sekolahnya kak ditutup kita laban nadai demi agi dulu dia nyalai ngai ke nama Tan Sri Jugah tu tadi lupus lah ketika kita je tadi nadai dia kena kita agi nyulenyau kenyak jadi kita pun ngai mendak utai tu lenyau laban tu Jugah tu kita sama nemu ya so dari segi tuai asal kita nyalai kita mengkian nyimpannya. Jadi tajak sekolah Pak SK Tan Sri Jugah tu nada lagi tang kita dia tu meramu ke ngaga SMK Suang 2. Au negagak kita SMK Panglima Balang. Nya satu udahnya kita sekolah nyir ke tutup tadi aba SMK Suang 2 tu pan kita ngaga SK Suang baru dalam SMK Suang 2 tu. Jadi lah SK Suang tu ialah akan diganti kita nama ya ngau SK Tan Sri juga. Jadi abah Kapit kita juga mencadang Datuk Seri ngaku mencadang SMK Kapit nomor 2 tu nyak jadi SMK Tun juga. Nyak teke jadi abah kawasan Kapit lah. Jadi abah Suang tadi kita lagi ngena nama SK Tan Sri juga. Kalau banyak sikit baik kita yang dulu bangkit ya ke dua sedua yang nemuai sobat.
0: Ngena yang kante SK Suangnya di tukang nama SK Tan Sri juga ya. Kati nama ke buah SMK Suang tu SMK Ketibas ada ne?
1: Suang 2.
0: Suang 2 ne. Jadi SMK balai-balai nyabuang tentu orang nak nemu sekedar orang tu nak nemu siapanya nah.
1: SMK Suang 2 tu ila atau dia tu kita sudah boleh satu peminta hari ketua masyarakat kita empu ketua kaum kita empu kita merga sudah boleh surat persetujuan waris akumpu pengawasan dia kita minta SMK Suang nomor 2 tu diganti kita ngau SMK Balang Panglima Balang. Jadi Panglima Balang tu ianya siko ari tuai asal kita iban di Ketibas. Nanti kita maca sekedar utai dia tulis orang putih bab sejarah ianya tu metuai disebut orang putih, maya orang putih, maya brok kelihat, bena brok, empat kali nyerang ya abak Ketibas. Ketegal, mungkin kita itu dukung maya orang putih tadi, notorious. Kertinya, mancal lah. Orang berperang, kita itu ada segi kaki putong kepala ke orang putih. Nyalai, kena ingat ke perjuangan bangsa kita, ke ngepun, kemai bangsa kita iban di Ketibas, nyalai kita bersetuju, ngagak nama sekolah tu tadi, nyanya nyadi ke SMK Panglima Balang. Jadi Balang tu ada yang pupan di Sungai Liriak di Nanga Ketibas, udahnya sekedar peninggalan history ya, nama tu ketika kita nyebutnya sida pedang ya, ilang ya, pengaruh ya. Nah sikit bedau di bun turun yang pun dia sampai ke dia tu.
0: Ya men, puji Tuhan webi laban kata ke akum popo dan beda pedang yang utai kereta tinggal ke ya pemegak bekau ke kalau dituji bakal damun kelu ya orang kalau meda esubar eh. Jadi ngarap ke utai to mujo pene webi.
1: Ya.
0: Pengarap hati kita ketiba lepas aku besar lagi libo yang kaum ke kami ke jauh tau nasi ke ngarap kutenya nyadi mana webi. Aw. Nyu datai bujur andau tu ke sekali to nanti nuna mayu muteka ditanya tu tadi webi nyu berkenan ke kak gawai ke to nyu ke bulan lima deh. Kati ke baka berita gawai kita bagi menua suang sekali kini baka menua bukai ni sikit bisik udah pramu kini
1: gawai kita suang nasi udah ada pramu ke kita udah ngagak site jawatan kuasa mantal gawai 2026 betuai ke sida hari sebekas lalu udah sukuang bala persatuan tuai rumah bala pejabat daerah lu pengawal bala jabatan-jabatan kebukai ke debai kita ngantua gawainya mah. Jadi untuk kedatua kita gawainya biasalah kita bantu nak sah ke gawai nanti kita nak ngatul pekit kumang dah nya pernah ada salah ngatul adat budaya kita adat secara oral kita berpantun nimang niti daun nasi bisik maga datul bala kita berpikir aitua ngajat berkuntau sikit bisik maganya datul mega gawai lah. Jadi kita minta lah bala bala meda walaupun dia tu kita masalah tiket meja kita nak cukup maya ke bala sebana. Oh, tapi ada ku ngau tahun baru ke gawai baru.
0: Oh, nguji ke ngau gawai baru. Puluh dah. Jadi kepenulis sekali tanya aku tu tadi webin laban wan ke nyadi wakil atau ke pengari rakyat bak 62 ketibas tentu ya bak nuan pun bisik cara dia kena nuan ngempuang bala rakyat ke dipegai nuan tu tadi kati webin.
1: Ya amat nasi bisik cara kita empu ngatul ngibun rakyat laban tuju kita naik nadai siko rakyat tu tertinggal hari arus pemansayang kedebaik kita hanyalah aku mayuh ngagak pertubuhan persatuan tau ke lembaga amanah rakyat tetap kena ngambil kita nyamai menyalur ke bantuan ulunya hari persatuan dari pertubuhan tu tadi nyamai ge sida yang natai kage ahli sida ya au bakal pertubuhan penduduk Ulu Ketibas pertubuhan penduduk Batarajang Hilir lembaga amanah rakyat Ketibas dan segi bisi datua kita kelimpai hari persatuan-persatuan bakal persatuan tuai rumah tu nyamai kita natai ke sekedar hari penemu baik perintah polisi perintah nyamai kita yang natai ke bantuan ke patut ya diberi agar rakyat nganaknya kita pastikan ahli sidaya nyamai ge orang igak sidaya nyamai ge kita yang natai ke siku-siku leban tuju kita kanemu nandai siku rakyat kita di Ketibas tinggal hari pemansang nyak kita yang agak persatuan nak kaya mayu jadi aku minta lah bala kita di rumah panjai tau kita dia dini-dini sekurang-sekurangnya pan sekurang-kurangnya kita ngau persatuan ni ke uliah kita nami kita ampit ngau pemansang perintah
0: nyak ke cara nuan tarik no webi numbuh ke sekedap persatuan-persatuan pak bagi menua so untuk ke Ketibas tu tarik nah jadi ke penudi tu tarik webi aku ngari ke kami ba artin si burito meri terima kasih mayu ke penatai nuan kita anen jera tajak petai lain nuan anen rindel beri tajak hari gawai ngagai ba rakyat nuan
1: Ketibas aku terbaik dah tu mereka selamat gawai ngagai semua raban kru RTM di YFM Sibu ngau Sarawak lah lu megak mereka selamat gawai ngari ke kami sebilik mereka selamat gawai ngagai bala kita di Ketibas bala kita di Sarawak kita dayak ke nyambut lupiah megak ngau bangsa keukai dayak nyambut gawai sama adanya ketega laki ketega bini ataupun ketega pengerinuk kak bugulai raban bangsa kita kemayuh di Sarawak tau. So simpan meh kawal kita ngau teguh bugulai bak kita ngadu ke menua kita orang Sarawak nang antap
0: Ao, terima kasih WB sekali lagi dengan Wan. Ao, jadi peningah nyak me randau ngerampas aku boleh ngau yang berhormat Encik Lidam ane asane nyak kaban kunci negeri Siti N62 aktifas ke bisi udang natai ke direk ngakai studio kami ba RTMD Sibuditok ngarapkan Wan terus muju pemegak pegari pengawak ke di kerajaan Wan. Ya berhormat ya.
1: Okay, terima kasih.
0: Okay.

0: Okay, pedi amat gay sek kota spek ko. Kita tau gay. Tapi kita tau kata anda bau kenya.
1: Ya, pandamku sekali. Dah lagi. Tanya warga tadi, aku kongon tuas jatuh. Ya nama hotel bangga ngasuh ada beri saya dengan nyadinya.
2: Nek sih ke kak tu nek ya dek way ini belai. Isai nyoba ke bayar selu buat bater aja yang dia lihat mu dek.
0: Lu buat bayar.
2: Nek mana isai tanya pada ada nya. Nek nyoba ke beli data ya.
0: Iya kalau ada muda beli data ya dek.
2: Nek apa nak
0: bayar? Bayar kalau nak gawe ya engkau.
2: Nek dek nya me bayar ino minta untus.
0: Ya. Awan te kuto bayo de bayo. Ngai na bayo sama begulai ke mana kedai.
2: Kita rampe bayo.
0: Yo kota ke dak ke ama badiao.
2: Nya ke sakit. Ning ate kering na wat ter kuang laban kita. Ji te nya panam de ya ine bilai.
0: Iya kuang ke tadi ya. Tau ke dia sai tu di tau.
2: Yo serdeh ko wai ne bilai. Udah pulai bala uco de kemarai wai.
1: Au udah wai. Ne dah deh sida belai nudah belaboh gawa sereto pala sida ucoknya nu sekolah ke bedau berengkaf misi
0: ba ya lah le nau ke bala ucok ka pulai mai tau nya mesti dak tau sida sumpah yang ku ja kemari ku merasa mari nai nanya kerdiah nama ka ku ngai ku berai sida nya bungai ku ku ane mare bungai mare sian ja ka ku mare sian mai ke ke kiro
2: mili ka ku penemu nak sebakari nai ora bukai barunya inyau to
0: nya
2: cukup mia mare ja ko selama ri nai yang gede na dai ngluwe lebih harinya sampai ngake kita ke pinai to nyo ngai minta bungai lah sian lah
0: kai na dai minta bungai ku ya de nemu di duang kau tahu hidung kau tahu nulis kena bungai tahu
2: hidung bahasa kejai
0: kerja mudah
2: hidung sekehiannya
0: nyak makku naso mereka bungai je mereka sien bisa kena kita tiga ngirup bayu wang kian
2: nadai dia nyakkan ngemai kami ngirupnya ini bilai nih
1: hidung bahasa kejai nya ya gede nusi ke kami dua ya unyi ke gila duit nao nyak nusi penekok minta sien tang wai nama ga mengka mayu bungai jua orang bebelah pasal pada aku ne
0: katai
2: nya engka de ungkup kenari pengajar to nya wai ne pilai
0: nama ari pengajar nya berapa bulan 16 hari bulan 5 nya ne sari to 1 2 3 na ari 6 nya de nama na dai ne biak sekolah me nya ilo
1: ukai nya mali nya mur ari pengajar ari 5 nya de ne bisa ko mata berita lebonya guru bitara nadi negara kau ramai jakonya aku tu nyebut aja nama kertinya nak nemu aku deh maga jako orang sekolah
2: nyak muka kau wai nabi lai aku tu nak menemu teng besai nak gempas munyi jakonya ne yang deh
0: tau aku kena mau tau aku tu nemu tanya doai deh guru bitara reti ya pengajar kembuan kualiti gua pebenar kene ke pebenar berjalan ke tangguh pengawal dedikasinya ini gua
2: tapi am aku katanya ya kenderaan ku tamat
0: dek ga bisa dengar radio sayanya
2: deh
0: mere impak ke besai ngage pengawal ke kerja nadinya tau kedap tup kedap tau nadi negara kedap menua manya
2: kedap support ku kudara Helena
0: aw bisa apa tu aku asal keingat nama kedap
2: nya ayah bat jengkelan lengan nya kedap nya padam tinya kedap nya nadai mede lu meda bala sebayan ne nya kedap ko
0: kan bayar ni bisa kedap
2: ne ka gerenya di bayar wai meda tare kreang nama tare ko ngan di bayar ino nah
0: amo me wa
2: dengar de wai ne bilai kengka ketemu ya nya nya ku mai na meda aku yang macam telepon ku mai telepon mu tip
0: Nai pa mo menye nemo.
2: Nai, nadi dengaranya nemo mako pengajarnya di pugo ngagai tau ke dalam ngaman sia ngau pengelikun menua. Ne, kami nemo me de aja. Nah.
1: Amat besai tang pawak pa aja wai tapi ya. Ngada karaban bangsa ne biak ti bepenemu serta ngirit penemu berguna ke diari lo.
0: Mimi dah aku tokanya di pengajar subak wei ini group in the sum in the bilai.
2: Hey, lemah aku jak konten dia jadi pengajar asai ku tutup magai school bedunya tau an man ku.
0: Mana? Bayangan antang.
2: Lagi ente maya bejako lagi nyebut utai ke mana ke dai. Aku pulai pengajar seduai dai. Seduai dai ke school aku kenan mutai. Aku gang betul aku tak ke terang ke dai. Neh.
0: Bekanya, me, amen tipi ya. Sama ada pengajar gini gue, sama ada pengajar.
2: Yeah, aku.
0: Kian dah lainnya orang ini tahu ada pengajar kian, ngekai menua perak kian. Dia orang ini tahu tika bangsa, nala leang kian sekali.
1: Aw, aki sempatnya ini gue 15 ngekai 16 nya itu nya badian. No ne aja inai gup ana ringa wai
2: nya kumada kede wai ne bilai sdua de ngelese ka ko kumana yang te ko kin sdua de kan tu te yang buriat ko bai pot ne
0: ka te ni ka
2: yang ngaso ko kin ka te ana la ti sdua e dua yo ko kun pe ne bo apa cukup ma kunya de pengaja ba pengido kumpung atau bala uco ko bala ne ko ne ngato sin ngade nama sin kena dem le duit pengantap lama tu
0: no no lai aja ni go igo go eh tu nama gala yang no rebulan hari pengajar nyo ngai ngke hen satu rebulan ke ujung bulan sekali ko nama ba ke nyo ne
1: eh nya ukai ala ala hari munyi ku dek nya
2: nya amat munyi ke dek wai ne bilai
0: ama baru ku ingat dia tau nya ya penumbuh hari pengajarnya 8 lebu mainnya support sistem pelajar ke baru degago nya ke dikumbai laporan rasa dasar pendidikan kebangsaan nya lalu berengkeh ba tahun 1956
2: nya meh de kemun nya ketrubeh lalu nya di keplasa sistem pelajar trubeh bab nua kita kumbai de singapa orang milih 16 bulan ala ala yang lah to lah nya lah ne baka de ada de bapa bulan de ada 99 nama ada lah ala yang ada ngai 10 bulan 9 kan nyadi ya
0: oh wow kau ke patut ke nya 16 bulan 5 hari pengajar mat kena ingat ke sida pengajar metok kudah alu kene ke bede yo menyo ne
1: yo menyo ah ngamai kede nemu ukai tersengapa arinya nemu de nya dipilih ya dikena ngeneng jasa bala pengajar kelimpah ke negut kaget kau raban bala pengajar pihak ya
2: bede pengajar ya nama te bere dengan pengajar
0: ne sapa
2: kita SPA
0: de nai pasal nyo mai kulit
2: norai cikum pare ke bere dem pasal kasih ya tu dai ha
0: nai buan pasal
2: nya nanti nya mas nya pelurut kanyo ke sekolah kan bere ngai bala cikum
0: ini mang gede de
2: nai ung kami nata pare ngede nya uli ya ngede nya pelurut ke mana ni bulu mata hari nya nyong ke sekolah
0: bulu mata nyong ka ka ko
2: nya ngintau sida wai ngintau sida ari pengajau 16 nak ya re
0: 16 hari 6 tau
2: ah de nata ni ngau tai
0: ka do orang mesti mai kita de
2: nai kita YPJ kene
0: ka YPJ ama kita tapi tua tu kai pai nai tua tu
2: nai jadi temu ai me
0: amat ga mara pesida sibu sapa tadi cikum padai
2: ah cikum padai
0: empadai
2: ngau ketua ngaka surat ku re
0: ngaka surat
2: ngau nemu ne patu sida ngaka kita
0: ngaka surat tua tu kai tua tu pia perintah ya
2: suai kai me kita pelakuan pelakuan
0: pelakuan apa nyai au sapa bisa anjo surat tau
2: ga ah nujo ke pelakuan tege ko
0: nyai au pelakuan tege ko
2: nyai mari guru ore pengajar anu kore
0: ko ko ngau heda ade
2: de nemu ngai de de juga ngau ora rame de ngesau ke rempung ngesau ke tubuh baka berita tayau
0: ne ya aku aja nya tigi kau beli data ya kurang tahu kita nang hidup apa
2: ketawa kurang kita nanti cium pare nih nggak ukai tanya wai kita PIBJ salah sebut
0: PIBJ
2: au PIBJ nama
0: kita kerempu apa yang dai ngon biar
2: pi guna gunte deh mama mana gunte rasa
0: mana ya mana ya tahu nya kau juang sih kita tu mana ha iya me
2: nama gunte tahu nya bau telur mata tahu
0: nama ni kun mung
2: karena sebayar mansa eklama datu me kau bau ya nya
1: apa aman ya? Nama tu semak nak bau tu, hei?
2: Aku nama gede kentut. Kamu, ini tua itu.
0: Bayu angin, dia untuk ini bilai.
2: Ama ayo itu.
0: Nya mai untuk wiru ini bilai, nama mai ini bilai.
2: Ya, dia ini itu nya. Ini sumpah, agak berdua itu agak support, agak dia baru dunia tau. Udah bot, beliau dia.
0: Nih, masuk kami kumana panai ini bilai nguntus sekali.
1: Udah deh, aduh, nguntus deh, cidit tau.
2: Karena sakit adanya, kiki ada kena ibau. Orang ramai, kulu kelai. Teh, makan. Yang kena wik saya ingat dek, suung dek, kapit dek.
0: Kapit, berdau kapit.
2: Kena apa namu?
0: Apa, bisa aku ni.
2: Kena yang udah datang dia.
0: Udah,
2: okey. Tau kak sibuk ya, dini wai orang pasal gawainya, Pak.
0: Au.
2: Ya ke bisa dengan ulam kebesainya.
0: Ulam besar tasia.
2: Au tasia. Nama pernah mana ya?
0: Nah, nama aku nyala ingat. Nama tasia.
2: Au tasia permai. Au dia.
0: Tasia permai dia. Au
2: dia bangsa gawai. Kaya deh.
0: Isi bu di tau.
2: Kaya, metuah makan mana panjang kunjala gusti mereka.
0: Kok?
2: Ka dah deh. Wah, lu gini abu lo.
0: Kadoh.
2: Tergilang udah. Lagi kia lagi nanti orang kini nak kemudah orang
0: lagi. Kau tak berdau mengantai minggu baru.
2: Ya apa nama ini bilai? Kentut. Mau dah ya? Ngai kami boleh ngerai.
0: Oh.
2: Hah.

0: Nya lagu kena ku merenang kita tengah hari tu opening lagu laki jai entua paman nanti.
1: Iya.
0: Paman keh ke lagu nya koran ada nu ngait kate nya belajai mah ke ya.
1: Ada tani dua bekenya. Tanya tadi. Dalam cerita lagunya angka mah bisenya jadi berhidup siko-siko ke belakang uai ni sia.
0: Oh, mayu nak belakang uai bisa mentai ane nu mah ke belakang uai ja de.
1: Ya ne ya mama. Angka angka banyak ke kita dia tok teh supaya orang senguai yang uai yang mama nu nak pulai ke sia ne nu pulai ya tanu lama biar aku.
0: Oh, nak bermaya. Baru nyengok menua diri. Lepas orang munyak sobat. Sida yang ada gawak kebukain yang sigi bumai bertahun. Tanah
1: bumai, ya.
0: Oh. Mpai, mpai ngetahunya. Mpai pulai, meh nganyung ke pinai berau baru. Setahun-tahun, mbak bila orang kore?
1: Ya, oh, tak meh pemerintah.
0: Okey, nama deh. Pemerintah yang ada di asai, lepas di lamun ngau pengerindu.
1: Nanti, nih. Nanti lagi setahun dua. Kamat.
0: Nyobat setahun lainnya deh.
1: Yang ialah harinya nanti berapa ya nanti bakal namanya entua ya pama ya, ipa ya mana ya mentas bisa gendo nganyet kati napi ya
0: oh nanti ya, dua belak nganyadi deh
1: oh susah caranya laki gede gak penyama ya opo ya kak pulai itu tuh nganyadi deh
0: oh nyama nyama baru ama hello polis
1: amatnya hello polis tu bak nak dai
0: nyare polis kore.
1: Nah, ada pulis tu, pak jauh pulis hari menua.
0: Tak ketuduh ya, me.
1: Tak ketuduh ya. Ya, me jalan cerita begitu siko-siko lebih lagi tu nu ke gawai. Aneh enggak dia nyebut. Dia boleh ngaku, lapan dihubungi kaku. Oh, aneh caranya berlama tiap tahun caranya. Ya, bisa mah pinai nama aku mai dengar di guna pinai ya, tidak ada suhu lagi.
0: Aman, tidak ada suhu. Namanya, tanya lalu dibuai.
1: Aau, aku mai kita tidak ya tupe orang me pia entah deh. Nah, ya oke pia bagi me iban boleh mensia tu. Ni nyala dia memagian aku deh.
0: Aau, lubanya kian lubanya kita aneh ngerengkun kesiko aja pia. Saya ketua nih, nanti aneh tua nyuda nak pulai dire hari nak ngabeng sekali ngan ketua. Atau mesti henti baka kerja bak senanyuang na ane antare. Belak lama na pulai lah babini nyungau laki ke gawak ki.
1: Ya, ya.
0: Pulai ke Sarawak kita pedih mah ngatu kulo ngokile. Ate utenya. Au ni te kawumnya.
1: Ya, awum aku ngode. Au te deni ente de nungira tapi ke apa inai de namanya masuk de pulai de rino ke apa inai de ngati ki ana rino ke apa inai ya ana rino ke dirinya de ya.
0: Aman.
1: Budai. Muda tu dah ya kong ugi. Nu majak dia muda kenekan. Tegak ya kong ugi kete. Nah si ya caranya. Berun dia meh. Au ngai ke. Kita itu maya rami. Nu kita rino bertemu ngapangan diri. Uka ngasuh carut napi ya.
0: Au betul. Siti dagingnya. Awam laki bini jadi apa indah nentu li ya. Masuk nao ngagai awam orang. Nak kudai.
1: Oh, ketua. Ketua. Kumpul tubuhan aku deh. Aku tanya meh. Tapi aku udah ngasuh ke carut. Apa mah urah bukai nu masuk campur. Kenyanya. Aku udah nanya pulai kelayak nal deh.
0: Aku.
1: Nanti bakal runding aku tuh. Karami aja terus ya. Nah.
0: Punya aku deh mantai. Nah, dan tuh berunding aku bukai. Hari ratai. Padahal hari ini nak pulai. Nah, nyak jakut.
1: Betul.
0: Dia sampai bisa menantunya ku. Orang anu tua luar. Aman. Uji meh.
1: Aku. Nah, tang kita ente my step dia dah bekerja untuk dia dah ngurunyang bekerja. Sikit kaki ya betul ya bekerja. Ente dia dah ngurunyang ya yang gue kaku nu nak pulai kaku, nu nipu aku tak caranya. Sudah pada labanya.
0: Aman, runding meruan ya? Berunding kutai kena mana ya nanti.
1: Meruan sikit positif me nama ke buah ya. Awak iya ka me namanya pulai yang bilik apa ina ya ambil ke banding ente anu gue bilik de nu pulai ngede semua apa kaku ne. Aau, tu mayanya. Engkau boleh pulai ke diri si bilik ke awak dulu ke tahun tu. Pihak aku tu, nak raja salah. Engkau ada dek mengugi pulai kian.
0: Nuai gisan.
1: Ini nya. Nuai gisan.
0: Berdurung ganti. Aau.
1: Ya, maka aku kata misan ke pulai. Nggak senyamai na.
0: Aau.

0: Putenya bapangai ngagai di rembo magai ngato nyente ini ante jurus rundi yang tua jurus ma pejalait
1: ya.
0: Ante nya bisa bingko liwa nya baka pakolawe yang udah di palo ngotukun ada ento berapa
1: teh apa dia mangu nyuo ke baru laban bisa kita orang ke tersebut nya sia nyame kami nyamai laban istan kami kue kita iban kue kita sepasal amat sintanya amat sedih-sedih dan sintanya bisa puin. Oh. Nyamai sebengkai mah kita sepansol niku deh.
0: Oh.
1: Untuk kan ya. Kuin oh. Sebengkai.
0: Bisa, bisa pengelebih nggak pengurang deh.
1: Iya. Oh. Anak belayak kita isan nih. Nanti dia bisa ngaku. Kakai dia jawab kuih lo. Nada ya kau makai, tetap makai kita.
0: Aw oh, sampal kami kin makai
1: sampal.
0: Makai oh, tanya kita suruh makai utai kita suruh maya.
1: Ya, makai tu nama dia tu saya. Aw oh, nyame ngarap ke udah berperamu mana sih atau nu tinggal berapa minggu dah ke ini ya.
0: Aw oh, ente di itu ngarai udah ngitung tadi ente bangsa kena juga ya. Aku tau. 20 oh, hari dah gay, 20. Hari-hari tau yeah. Dirira sampai 31 hari bulan deh. Ante 1 hari bulan 6 nyari nyari ini bos engkau umumnya dalam itu deh. Sari itu gak udah 11 hari bulannya. Ngagai 31 dini na 11 hari dag 20 hari dag. Ya. Ya, nama pramu rempu dan teh.
1: Nah, dai pramu tu ngira rempu udah ya semangat tengah perwai munyu kudai. Ao yang aku mayu bala tu udah namanya nenek tuwek ni sia.
0: Ao ya. Mayu, mayu daripada aku belah media rama, sida serumeh ya. Anyu belah pemenai, belah sungai, belah kerangan, manduak biasanya. Manduak kediri, kediri apa pasalnya. Udah nanek pada aku.
1: Ya, ya ke benar, benar tau dah abah bubunya. Suweh ke ke. Terlepas lah banyak ni.
0: Oh, jangan aku. Aku untung nanti minggu tu tadi deh. Laban pemula yang resuh nanti. Bisa diberi bala bakiannya deh. Pulut seruas. Ibu mayu apa seruas?
1: Aku nak.
0: Oh.
1: Ama untung nanti ya.
0: Tanya, ama kedempak aja nya. Nadai, nadai tanya. Nadai ke boleh gagak ke air tanya. Nampi aku nanti air tuwek kita deh. Aku pama mampir ke kau pulut ya. Ya, menya ni boleh kita ngiga air ngasup di pala belama. Pulut kena ngaga airnya. Ya, me.
1: Ya, ni nya nak ya. Aku nanti pulut padu ngena periwak lain ke ke saya. Ngena ruas lain ke berkenan ke pulutnya. Aku nyentuk ke dia tau. Nah, mau ke mana peras pulut ya.
0: Nah, anak lalu. Dia mana pada dia ni ngan tua.
1: Ya, me. Ningga ningga ya me.
0: Ha ya me ya. Ya menyangkung deh. Nah.
1: Ya ya sebab dia berlama. Ya. Tapi kau bayi naik kau naik kan yang kau nyak me orang nyebut. Eh kita itu bekerja me apa mage di siapa naik ya. Kenya banyak kau ya nak deh.
0: Ah bekerja me. Aau tang ante tu deh kena dainya. Biarnya mata. Ah manua me ya nak deh.
1: Betul. Aau tan itu bisa kau orang nyual. Nyah. Boleh kia ya.
0: Nya nya jako ngelusoknya.
1: Ya, jako orang udah kelalu nya ne sia.
0: Udah kelalu tu le nyerpuak dan bunyi kau naik kau.
1: Udah puak ja, puak ja.
0: Aku bunyi kau ya, pada dek kau aku beranyam ke sampai aku berjawab ketika kau yang anak kau kurentai. Sida ni hari aku orang Melayu kau dek kau kenyan kulo kenyan kile manza aku beranyam ila dan teku nadai kau Melayu dek ketika kau ya anak kau pe.
1: Amat
0: gak sih,
1: aku je kita berarti sama ne. Maka aku mu dek, isi burit ku dia untuk aku ke ngebat. Aku nak mu nadai hati kak pelajar pengawaknya pe.
0: Ya, muka kau dek.
1: Saya dek ne. Orang boleh ke penemu belajar maka inai dia pada si anu beranyam semua apa tu saya orang-orang kak nemu
0: masuk kelas orang kau dah
1: kelas berbayar orang kau nyak nak ingat aku tu si murid dia utai ke pangsa punya kinai tadi kenyang puluh kenyang kilai dia masa
0: kenyam aku dah sampai kata ada peningan nemu ku bala anak kita pun nak jauh ya hari aku berapa aku. Namanya kau ya, nanti ada mir kau ya, namanya agak biar deh, agak mir kau lunsian kau ngau tau deh, ngau itu bangat ngai bedak kau sekali, ngau tai kau yang, kan aku nanti. Aman ke dia tau, kebaru nak kita agak bedak eduga-duga, kamu nyikut tai salah jakut selaka, bakal tu deh kasi kau dah nada pinai kelani ngau tai sobat deh. Lebuh kau tanya nanti, lebuh tu deh ke sebana kau ya, sobat kau nak berajau semua kau ya, maju kau kena. Namo kita tu benung juga udah tu nama ngai ke bahajau.
1: Aku nemu mat, aku jaring aku juga nemu mat aku tanya. Bawa berjaku nemu dua aku dah. Tak lebih anak kurang aku ngau kita hanya peningat bisa. Maka aku baluah dia jaku aku
0: dah. Ya, kau lebih kurang kita itu.
1: Sama mak, mak kawan dia nak jawab aku punya mak ni apa itu sebab nemu mak berpantun aku dah siap.
0: Ya, ya.
1: Angka dia tahu. Baik, aku berjalan ini. Berpantun di sana orang kapit. Ui. Anak ke... Kak berpantun. Nama itu semua aku.
0: Ya, melaban semua. Nak berarti kap belajar, dan aku dah.
1: Oh, orang ini tadi kap berpantun masuk kelas orang berpantun belajar.
0: Bengkel orang.
1: Ya, 2-3 hari belajar tadi kap bekerja berpantun. Aku nanti boleh tu. Panyai dua aku boleh ngapain ni apa? Aku sebab nak kati. Ayo.
0: Aku cuci anak dia deh.
1: Ya, meh. Aku saya mengharap ke. Ati itu tu buka mana kau lepas ya? Baru mana buku tahun baru kini baru mana kekenyan masa ini beranjang tikai.
0: Oh, ya orang sampai orang Malay tikai Malay tengah ada sidan bayar semua ada pengerawat ya, mila korang talinya ya, mila dente ente kadang orang
1: dan
0: bila aku tu kan nak tengah ada.
1: Singiat ya deh, kadang miat ya kadang besai.
0: Dodo, masa aku nak mau tengah, pengliliahnya dan mu dente ngliliah wiyanya. Nada mansa aku punya panjang aku kenyak jauh ya yang ada ke pengliliah ni mula yang ansai semua lu ngah wet dia macam tak kau nganu ya.
1: Saya tadi nak boleh amat cai balan ni tadi tahu nyak meh. Ngarap ke utai ke bagainya tahu di tan kita yang mana siang.
0: Oh nyak meh ni maka kami dua ke kita peningan ya peperan saya yang dia lagi meh dia rempu kita. Oh
1: betul. Aku amek kawan dia ni siapa aku bisa subuh aku tu rindu ke nak yang nyangkung orang dia rempu dia ke biskut semua mai malam ade dia nemu ade mayo ino dia siapa mai mengagak ke anggap biskut nama sawat orang kau deh nak minat ko teh baik kita semuanya deh
0: nak minat
1: saya tu nak perlu ngante nak minat ko aku kan ya. Kau
0: gampang
1: dia,
0: kau
1: amat mesti minat
0: ngagak utai
1: bekerja
0: nasi ya. Ya, mungkin nanti ada pengrenok dan bu beri ya. Kini dia kengagaknya yang bohman tuan lidan lidam asan tadinya. Dia ngagak siti pengawal dia bisa pengrenok. Dan nanti dia ada pengrenok Rina yang dia koyanya memang ada yang Rina yang koya. Dia nak bina nanti, baka aku baik dia ngagak tanya nya tali hujan semua tak kebukanya. Aku nak bina nengai. Ami aku kagau dia itu waknya 2 hari. Lama 2 harinya kakau.
1: Aku munyek ko bala kabar-kabar dari pabes buat ni. Aku nengal ngepun rempu ngakak tanggungnya nak aku ko ya. Tante ngau dek namanya mikai nak lama uli ya. Kau nengal ngepun rempu nak aku ko ya. Nada mina kamat ke ne?
0: Aman sikit guna ke pengrenok magang menya. Baka kita ke boleh ngau sama dire menyenti deh kita ke laki bini nya tadi. Ante dina de pengrenok. Nah dah ento bertan. Dan dia udah pengrino nya udah berserangan ya kemadah kedai nya pulai ke lagu tua tadi jameh di saya hantu ajai
1: lagu jai
0: dia mio
1: ya au nya mai nya buat nai lang teh madah nya laki di saya jama laki pulai me
0: ko de
1: ko ya ko de te na namu de kini kepingin ati aku na aku ko ya ngetak ke lembu dia entah ya me tua na namu kini kepnu dua ya anak re
0: aman au jadi lagu to kena ni mau kena ni peng ati kita ke gesek tente ninga lagu
1: laki jai
0: entu apa mari lihat dulu nurun ke temperature darahnya
1: ya
0: okey kita go print ya okey ba

0: nyantai di dina ya. Kada jame orang kita utai sanggup mah gayam.
1: Sanggup lah gayam. Hmm. Ya, kita jame orang kita mau juang.
0: Ya. Kalau kak aku rayangnya.
1: Ya. Nama kita selalu ingat nama tu orang tersebut. Merinsah lelaki ngawai. Nama sudah lelakinya. Nama merinsah sudah bini ngawai kini.
0: Oh, nada sebanah. Nyamai masih dah pelapak aku. Engkanya benar jadi CEO babilin tua.
1: Ya, mengaku. Saya sebanah dah jadi namanya menantu ngawai ke tua. Lu jadi ke rumah dah kini.
0: Ya, muka aku. Nada ke kita ingat sudah sebanah. Nada.
1: Okay, nama sudah nak berapi deh.
0: Nak berapi, nak bantu lawan, nak jemai gare. Nama orang laki itu, si teh ada genti. Dan ni, lalu ngiru aku pi, enak agak aku pi, enak nemu gula aku pi, nak dah ya.
1: Ya, betul, nak dah ya. Ada yang ngira, bisa nak berau pasal jauh dia, berau kenal. Ini ya, okay ya berapi ya. Berapi ke kita ikut deh, berjemai ke gare. Dehnya, saya entah deh deh. Lu berkaraya, lu mata menyedia,
0: Kasih amara.
1: Kalau sudah kelaki juga banyak rami begitu, banyak kawai. Ini kemudian ini aku deh nyabuang ya, banyak yudi ya, banyak nyanya. Ini sudah tiganya, pulai lagi dah mau buah ya, udah berjam, narai, itu orang anu ya.
0: Narai, udah boleh.
1: Gerak,
0: itu orang
1: anu ya. Nani kat kui ya.
0: Amat, gana ku deh. Nanti no, begitu aja lah, awam tu nanti, ngemuas kaki semua orang deh. Ngagak lagu tanya deh, laki bini ngawai. Tua. Nah, nang runiangnya nyawa nang runiangnya saya ketemu jahai. Lagunya runiang kedua lah, bisa
1: kenyang. Ah, runiang kelakar
0: ya, runiang kelakar. Nanti tu guna ke nyawa nau.
1: Tua
0: ke? Aw,
1: nyampe. Oh, anang kita peringat mayuan kan yang kita namanya meramu balan biar deh. Benung ke? Jadi laki bini ni mau gawai tu deh ya.
0: Oh, mayu antai jemputan ko sempat itai ngangau kaku nya.
1: Nya, nya.
0: Mayu wah.
1: Nya kaku, engka nya nu bisa ngi udah bawa mukang ugi kinau tu ni nya tua nu kota kota. Nu ngai ugi lagi nya.
0: Nu na nya dei. Oh.
1: Anam pia kita ugi ja ada aku tu nu ko mo ugi kurang.
0: Cukup makai.
1: Sebab penyamai bila orang nama tu saya nama.
0: Nyo gemuk tu pen tu.
1: Nyo gemuk. Ayo nya ka tu nah lah dah ai nyamai nya pakai nya mai bakal bila tua tadi.
0: Nyaman. Nya nya tu nya nya tepulai ngage di rempo nak kau dan tai.
1: Ya be pulai ngage di rempo. Au. Au pulai ngage tua ke ngau sibili. Pulai kia baru mana nemu mengatu dunia tu mah nasib siko-siko nak sebab tang kita sampai mana aku deh.
0: Oh.
1: Ngarap kita belum boleh nasib ke mana ya. Boleh tua ke badas. Ipa oh. Ngebulai mana ya.
0: Boleh jerki gawai itu.
1: Betul. Makin murah rezeki deh. Baik. Mayu macam ke kepasuk baru wai deh nya.
0: Amat.
1: Mayu makin te- rindu ke tua deh kita. Oh, tujuan tua deh kok. Ya, kurang lagi.
0: Pengujuai lah. Ngai orang bisa ngetuai lantai.
1: Oh, mau deh kok. Oh, yang ni peningah yang kanya kita tiga hari itu di kangaroo dia nama kini kue gawai ka dengan kawan. Kau dah siap?
0: Aman nanti. Aku tu tadi nak dia nanya aku madah ke di rempo maku deh. Ia kena ada orang buka yang tua beranau. Nemu kau peningah nyawa tua tu yang meh. Nada itu boleh ni ngau tu sida. Udah Brunei pun tadi ka tanya nya meli kue tu nyawa meh. Amada mada orang ke udu begagak kenya bela Facebook. Nyu dah mupu ngudau. Kakak mak yang menyedia tiang nyata dek meh. Pilih meni kakak ti. Nak boleh beli bagai regau ti nyak po.
1: Nak boleh wai lah ban. Bakang kami deh. Terumah kami nantu kak ngau selama ya.
0: Oh, nyak berpedih nao ni korai.
1: Oh, nanti ngawa nyak si teh hari cara kita sebut pangadirin. Nak boleh siap beli ke tengah kau ya. Nanti ya.
0: Oh, aku muda bisa udah mupuak berjual ke cuan dan agak kue sepit, kue ketan ge deh.
1: Iya, aku kue sepit munyi kue nyekat mau aku sih kenakal ge. Ketabas tau ke.
0: Iya. Kue sepit ni nyamai sebengke amat daripada dia semedak orang agak deh. Tanya, mereka bernyawa lelak ke diri bakal kue ngasuh ke luput ni nama nama kue. Mamu.
1: Senat makan wai.
0: Senatnya, maduk ngai kue lupa maya gawai deh. Maya bukai kak, kue lupa maya gawai tau. Baik dia ruap-ruap, salah telan ke mana kere pada deh sebayan.
1: Sekali lah ke masa wai, tanya tadi, meh. Ngamai ke tu dayan te bakal saran semua tu lelak sebengkai ke makai ngamai ya sia. Nu rdaya nu kude nu kame han pen yau kita makai. Nu
0: besapu.
1: Kue tu. Abel mana ngaya ti dire anai.
0: Ao nya. Kira ke kene ke tare entai. Pia pia tang kue nya gena tau na dai megawai ni kure.
1: Betul. Aku kaspek ko makai semua kue tanya ne sia. Antara mana kue agak kue sano pe gale mati ko kanya pe nya.
0: Ao kene na sia jarai ya kure.
1: Ya, dek kue Cina tu, nampak gama ya ke pada di curai macam-macam kalau bungai. Entah nak kurang lebih saya spek kau kuakunya.
0: Ya, lain ke saya angkanya greeny, mayu agai greeny misin deh. Jadi hantar berumah panjai tu, ya ke ngule tepungnya jari. Jadi.
1: Nih ni tau.
0: Tapi hantar ini udah hari pasar kira yang lain gay, nak kuda?
1: Betul, ni kurang nunggu main ya dia, nak kuda kena misin tepung aja. Jangka aku mayu kini resipi berumah panjai kena itena sebab ke main suka niko kini jangka aku ini sih ya untuk orang besar orang tua utai ke ngalu ke pengabeng tu semua dah dia ngepan kita wai kita ngugi nyanyi ke me dapat orangnya
0: ini dia ngepan
1: lah ngepan ya pihak kuatu sedar ne nanti ambek ke bani orang rumah panjai yang itu pengawang lalu ke pengabeng. Siapa ngugi nya so jadi pengabeng ko nyamai nao kami ko ngugi bilik
0: ade so jadi pengabeng ga
1: iya lagi yo lo lawak dia ngai ya ko ana tuwe apa kan yo cara nyap tu kau me
0: ana kenya belamo ao
1: oh
0: merinsa nao ko udah ngugi so jadi pengabeng po
1: iya ente kami jadi pengabeng baik kami sekaya orang panyai tan kita orang panyai ya. Oh, lainnya peringat berkenaan kajau. Tuk siya sebetul kita ke gawai tu ne. Mana kita derma darah dulu.
0: Ya, mana? Oh, ini pengawak derma darahnya dan teh.
1: Oh, jadi pengawak kempen derma darah bagaimana kami di kapit dekat dia tu. Bawa cerita besar bagaimana kita di kapit. Pergilah tu peringat 12 dari bulan 5 2006 pukul 7 lemai ngagai pukul 9 lemai jadi itu sudah besar darah bagi menua kita di kapit mulai ngau upis sukarelawan Malaysia rela bagi menua kita di kapitnya ni gede gawai-gawai ga derma ga dulu ne tadi ulih menderma pia ka kau
0: ane yang lalu nyebut lalu ngai
1: uji dulu
0: ane madeh oh aku kurang darah nak uliah ukai nak perasa orang dulu ni buah deh madeh nak uliah dutu ampu ngeri
1: dutu betul maunya aku dah aku tu nak ulang dalam darah tinggi darah anu kuai tinggi dutu madeh dek kat dalam darah antai den nama nak uliah ngai murang nanti
0: ya muka kau utai nyari se atu sama kayang deh
1: ya lama mayu namanya Rundi yang ke bekenya ni sia. Utai lumpai temu malu ada dari pulau uli ya.
0: Uji dulu. Jadi kita dulu drama dare yang kami dilek terus bengkeh kan teh pengawak ke dekat dia tu. Kan kami ngok kita metau sebatang deh. Bisa program agenda nasional Malaysia sehat tau tau ke dikumai ANMS tu dekat dia tu kena hari 6 tu. 16 hari bulan 5 2026 hari pukul 9 ngagai pukul 5 lemai tu deh. Jadi kita gawai. Aman gai ke WhatsApp ku ngena nyebut gawai.
1: Lu berarti kenyang
0: nak ku deh. Nyanyu berarti kenyu datai ya kita kap macam.
1: Iya, nu manso.
0: Jadi program Maya Toila bisa meet and greet mulai ngau pala ke bisa datai ngagai Wisma Sanyanduan tadi dan tiba ruang lega bab baruh dia sekali deh. Ba paksa dia kurasi bu. Bisa games, bisa kuis, bisa kroke, berpadu nyawa ngebala pengeluar program ke dikerindok kita. Jadi kita keratai milih ya, siapa baik kita berlagu. Anak jamai aku. Udah nyak bisa randau bergulai ngebala temuai ke bisa datai mainnya bala agensi bukai deh. Sekali kena bisa dikeluar ke kita buat radio mainnya ilah. Bisa mega digagak kita secara live TikTok hari Sibu FM deh. Bisa mereka prize tau ke dikumai kita give dekat di break ne bala pengeluar program tu ngagai bala kita ke datai lalu ngau ngamik bagi ba bayin ke bisa udah disedia ke kami mainnya ila Pak Wisma Sanyan kena 16 hari bulan 5 2026 ramai baru.
1: Ramai pasal.
0: Aku je narik pun. Bunyi yang tadi.
1: Ya, param ku kita. Ya, nak nyamai masa dah ubi dah nyedia ketuang. Kena aku kuih nak ku dah.
0: Au, nyam ku aku bomba umpan boleh WhatsApp. Nak nyamai nak.
1: Nak nyamai dah cara nya. Nak dah nyamai tu dah masa kirim kita.
0: Au, nemu ku tu dah kita ku ku je. Ya, kena gak nyuang lah. Aku nombor ya, satu tanya kumpulan sida STGKC, nombor dua kumpulan kenama Kasilas, urainya bab penduduk ke nombor tiga STGKD ngau tenjang STC. Nya pemutus sida ke Vena kemari bab main sipa tokro tu tadi ente ne. Mane hanggap ya, aku mi dua sida dia ngau gamau sida ya. Au.
1: Ya. Mayu ada mada 24 itu tiem ke ngau ne.
0: Ya, okey
1: besuang. Ya, besuang.
0: Mayu
1: hari hari buka rancak sudah ya.
0: Au, aku lama nak mada ra main sepak takraw ai bola kerentinya nyu mada baru nyu rino ke lama nak mada hida ya ngelipat deh.
1: Ya, mo nyi ke no no deh. Aku lama mana mada orang mainnya.
0: Au.
1: Rino derek ke.
0: Ya, nak baga kena dai ke mainnya belas ibu dia tu hati nak rino ke mainnya. Nak tak nanti uten nari ati ku muda ekian deh.
1: Iya. Aku ngarap ku tak banyak tulis di baik mana.
0: Iya uten mana. Tahu
1: tahu kebukai. Iya. Aku nampu baru ni bakal ngau kini bakal je bagi menua kita di kapit. Nurun ni sudah wae deh. Hari ni tidak wun kan tengai mayu lah. Laban tu mayu hari deh. Pilih kasih si hari kan tidak wae hari bukai kau. Balak mah baik tu nang baik amat. Oh, alaban Kapit Cultural Festival bagi menua kita di Kapit tadi ke namanya bansanya dia sudah dibuka si ada pelabuhan eh. Pelabuhan hari 9 hari bulan tu tadi buat kue. Dia kita ada namanya orang ke berjual ke pemakai pakaian untuk ke punya sige bisi. Tiap malam bisi artis-artis kemerinang sampai ke punya deh.
0: Ya.
1: Oh, jadi 17 hari bulan tu ila dia majlis peresmian KDCF dekat dia tu ngau megak tidak ke ngau Bukit Kumang dekat mantai ke Pengelandia Bukit Kumang tidak ke ngau Bukit Kumang lah deh 17 nya Pengelandia tidak ya dekat di Bukit ke ya 17 udahnya 16 Bukit Bepantun udahnya 20 ribulan Bukit Poco-Poco 22 ribulan Bukit Ngepan Anak Mit udahnya 23 ribulan Battle of the Band ngomong-ngomong pengawak Niti Daun bakal kesebut aku tak ada deh siang lemahnya dekat Niti Daun malamnya bisik Pekit Battle of the Band lalu 24 hari bulan Pekit Kumang KDCF ngomong-ngomong Majlis Penangguhan Kapit Culture Festival 2026 buat bagi menua kita di Kapit 24 hari bulan pergi semai amat gawai wai saya berancau puai aku puai mau.
0: Ya, meh. Alaban sage kumang namanya KCF Kapit tempat pansurati nyage panyai gawain tei. Agi itu. Agi.
1: Agi. Namu deh, no ambil jari dilipat. Dia mana kira tadi 20 lah. Ambil kaki jari itu. Pama ya udah ambil abak kaki udah baru tekuk kaki berjari itu aja tekuk sepuluh hari. Semai agi aja. Tinggal sepiak jari. Ya.
0: Ya, nyu semai amat nyu datai mari yo. Tahu.
1: Ya, banyak.
0: Munyi goreng. Pejam jalan nak berasa ingat tunai ya berasa sampai kau.
1: Oh, berasa ingat gila. Oh, berasa itu. Tahu, nyak meh. Utai ke uleh dikunci ke kita bakal ngal Kapit Culture Festival berbagi menua kita di Kapit ngarap ke pengawak ke di sedia tu tidak ada ya, pejabat daerah bagi menua kita di Kapit berulai ngal upi-upis tau ke persatuan ke mantau ambil ke banding bakal sida kapitari SIDS kadiklau tak ke bukannya deh muncul ngatur bagaimana itu program ke bisik dia tu Bermaya Kapit Kaca Festival. Ramai-ramai ke nanti cuba uap perias kami ni. Udah belujuk tadi ya.
0: Oh, dia tahu nadai puang lah.
1: Dia tahu nadai. Tahu, nu puang. Cuba, dia ni dia kira. Pertama ISTV. Manggu.
0: Sanu, he. Beri apa uap.
1: Sanu, reng. Kita kata perabuang periasnya. Ya, magiannya keringnya.
0: Oh, dia tahu bina dicerita kena mulai ke pengingat hari gawai korai.
1: Betul.
0: Bahkan kami di Sibu dia memunyai kengelolok kedai wap Sibu dia sebab orang ke mupuak berbeli ke tiket sepereas orang ke berjual teluk manu tuai dia. Dia tahu pun yang puji Tuhan lah bah empit ngasai ke duit adunya kena sepakar. Nak sepakar mah kumunyi kita zaman kena sama deh.
1: Betul, betul.
0: Zaman sepereas ngau zaman kita ke udah bisa data jalan itu.
1: Ya.
0: Tuh pun ngau kada kita nanti sebenarnya udah balau. Badau anak gilang udah dengar dulu tuh.
1: Oke kak. Nah udah nanti yang kita pun dengar mau yang kumpahan. Baru dia sekali
0: ya ngau. Nah, laban di Sibu kita pun bisa bazar gawai daya tuh. Nah, diatur bak permain lek. Garden Food Court di Permai dia nanti berengkah hari 8 hari bulan 5 2026 nyentuk angka 17 hari bulan 5 2026 buka hari pukul 10 pagi dia tak pun sudah berengkah dia buka angka 10.30 malam mayu program dia nanti ni ngau bala peningah orang sibuk lai-lai datai bisa pekit karaoke dia tu bala seberkas pampang bawasan pekit ngajat ngebetabuh dia tu sida SDNU pampang sibuk pekit pansuh manuk ngau itu dia tu SIDS pampang sibuk bisa pengawal berjual ke Asia Pengelanik Jari berperindah ngau bala local band ya kengelau dire di all village guys habis penyanyi bermula kita ditempu mereka ngau serta mayu terbuka di jual di tontain ya antai dia udah ngagai permain lakeside dan mode duanya lalu dia pernah ya hari gawai mayu tanya menyamai tontain ni bu sebut tu maya dah hari gawai ngau nya aku ngau kedai kita meh ana mo yang ngagai kami beruak me kita
1: ya ya Aau, maya program mati itu ke dia tu bagenam itu nu, bagenam itu dia lah. Lalu maya musim kawan itu nya gati rindu. Nau aku dek siapa nu kan?
0: Nau, nya maya rindu meda sitek aku tu lebu maya ngagai bazar tu. Nanti sebut ke pemakai, maya aku tak aku kurang tay, aku kurang kak makai utai kerja aku lebih ngagai meda asia penglandia jari.
1: Ngerjang
0: bulu aku meda, nyanyi ada sian biar aku betungan lupuang aku ni kehega kuliah aku antin.
1: Iya kuliah tanggup,
0: kuliah tak antin mereka hinggir kuliah aku.
1: Aku amat punya kuda siapa, nanti ke pemakainya kau gapi ya.
0: Kau tak tanggung kuliah kau.
1: Ya, pengagi api meda utai ketika ke pengalik jari ngepan kita ibannya. Basai man, ku dek pingin api kang ibai utai nyak pada me. Kadang-kadang dia di kegawai puno ke duit dia ke dek kamlai ni alah ku dek.
0: Nyu dia bagi yang pengingin api datai dek. Nguma go tek maneh nyayat meya tu aja go.
1: Ama, kena jadi ke. Ente ke Amerika band yang orang muka bangsa Ramadan nak patut ke tu dah tua ya. Menjual semayanya dia entah deh dia kita itu nyalahi guys ya nanti empai dekat bunga empai dekat beli empai dekat beli lagi lo
0: aw ngai nengai banyak tau besar banyak ngau dekat beli utai gawai dia beli utainya kapa nak beli duit
1: aw nyampe
0: buku nanti
1: buku apa aw
0: rumah metu apa ya kau no
1: ya rumah banyak ilat kita bertemu baru pak hari kebukai ngau berita kebukai belum pernah dia merau ketua
0: sampai dah kai badan punya ke lagu terlebah nanti
1: saya nak sawat
0: punya ke sawat prihatin nak nya terlebah
1: ya terima kasih ya bye bye
0: okay bye bye ya. Terima kasih Menti Siki pengelola program kita hari kapit Pemegat terima kasih peningau kita kuda mendia randau kami dua tadi harap ke utai ke mana pulai ke penemu ngagai kita kena mana iar ketisi mana ngamai ya minta ampun ke bisi jakok kena nyamai kati kita ya jadi aku ngamai kita mendiang ke site lagu Ari Uliam Brawah Semina Tinggal Dalam Mimpi sebab kita bergulai pada dalam program Peniau Penghidup Aku.

Maya ko duduk kerire, ngingat kasi ke orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di ringa aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kat nemin besai di anai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sinuk nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Buang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku menuju nuan inai. Ngincak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua serka. Bukulah kita yang buat program Peniat Hidup Aku. Nanti hari 1, jam 2 ngalari. Seminat di YFM Sibu.

Ya, bertemu baru kita peningat serta merek selamat bergulang kita dalam program pendiau penghidup aku. Baka sebeda untuk megak dia tu jam dia aku datai dekat maca kenang untuk ke bergulang kita dalam program pendiau penghidup aku. Terima kasih peningat kita ke meruan bisik bergulang aku dalam program tu lalu nak mula jauh nganjuang kenang diri atau ke cerita penghidup di rempo dalam program pendiau penghidup aku. Hanya di keminggu tu dia aku dekat maca siti kenang hati ya ke bisik di anjung siku peningat kita ya madah ke rempo siku hari ya kenang udu bergulang kita dalam program pendiau penghidup aku. Dan sebenarnya peningat dia aku dekat mic kita mendiang ke siti lagu dia kena ngepun ke program PPA kita lalu lagu ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang ke dibaca aku.

Ya numpang penghidup orang. Jadi mari terima kasih hang kainuan pengeluar program peniau penghidup aku kudah nyawum aku macam kenang ke dikunci aku ngau bala peningga mayuah ke minggu tu. Minta ampun peningga yang kak kenang aku tau ke cerita penghidup ke dikunci aku tu jauh berbeda ari ngekitab bukai. Aku tu minat dekat berkunci ke nama utai kudah nyadi utai kudah disepik berdalam penghidup aku. Minta ampun mega angkau teto bisik nego ati kita keninga bakal keminggu to. Berengkah ngau kenang aku dekat mai kita ngenang siko orang kebenama Samuel. Bibi aku Samuel. Bisik malam bertahun kudah lalu dia peninga mayuah aku bermimpi. Dalam mimpi akunya, aku berjalai bersitik menua kena ditemu. Menuanya lain ari dunia kita kediato. Cukup nyelai. Kibak kanan ada siko orang ke dikelala aku. Berjalai aku lalu terus berjalai di baik angin. Bakal kenujuk ngakai aku, kini ke ku yang berjalai aku. Nyentuk kaku terengkah bersitik nur. Bak mua aku dia bisik sitik rumah. Rumahnya di pedakku dalam mimpi malai tanah. Rumahnya diias ngau mayu macam bungai ke mayu macam curak megap. Dalam mimpi aku, aku nak nemu siapa ke ngempu rumahnya. Nyentuk ke siko inai tuai orang pansut peninga. Inai tuai nyak mada seretang lalu kaku. Ngambil kaku tamak ke dalam rumah sidak. Tajak pun, hati aku dalam mimpi tadi peninga agik nangi. Tang aku merani ke diri, nitiah utai ku inai tuainya. Tama aku ke dalam rumah. Pedak aku cukup mayuah ke bala dia. Sikok pun ada di kelala aku. Aku dilalu keduduk bersitik nur. Dia suas tidak ya duduk bersitik sukut. Bak meja bisik disedia ke air ngeruti. Ini tuanya nunggu aku kedua-dua. Aku nanya, dini nur aku. Ini tuanya nyawut. Nama nuana ingat? Pihak ko ya. Lebu aku nanya baru. Daripada aku nurun si konemiak lelaki hari tangga rumah. Hari kedepada aku umur ya dalam 4 tahun baginya. Anemiknya berjalan menuju aku. Lalu nyuak ke sitik sampul surat ke cukup besar. Nak jakok kan amit ni tadi. Aku berniang agaya. Tang anemiaknya seminat tujuh. Buka aku sampurnya. Pada aku ayam ngau mayuh macam mainan. Ko anemiaknya. Benar aku ngumpur mainannya ngelamak tu. Pihak ko ya. Aku agi nak mereti peninga. Medak aku agi tertanya-tanya. Dia anemiaknya madah dekat mai aku pansut bermain bat taman belakang rumah sidak ya. Ini tuai ke bisik nunggu aku nya tadi minat nunduk kepala aja baduk ke bermunyi. Anemiaknya tadi ngiring jari aku ngakai sitik taman bat belakang rumah. Bat tamannya mayu bansa bungai muka ditanam. Kami duai duduk bersitik bangku nunggu tasia. Burung terbai di pedak megak. Angin berpuput lubah mansak mua. Aku nanya, siapa nama nemiaknya? Siapa nama nuan? Nggak agak bermunyi nemiak tadi. Ya, seminat dia diri. Aku nanya baru, siapa apa yang ngainai nuan? Pihak ku aku gak? Nemiaknya seminat nunduk ke mua. Tatu agak kutuk peningah. Nanya baru ke aku. Dini apa yang ngainai nuan? Ku aku nanya nemiaknya. Aku medak yang angkat kemuanya. Lalu merenyang aku. Pengudah kelamat nak bermunyi. Dia yang nyebut leka jakok tu. Mak, kenuk ko ya? Sambil yang merenyang agai mua aku. Aku nak terpansut ke jakok. Dalam hati aku berjakok. Nama kebuah nemiak tu ngangau kaku mak. Harinya tadi peninga nak berasai. Pengingat ke
udah nyadi berdalam penghidup aku. Kira berpuluh tahun ku dah lalu. Aku udah kalak ngasai ke penghidup kecukup petang berdalam penghidup tubuh aku toksiko. Aku nikah baru ke kenang aku. Kalak ku nyebut jakuk tu subak. Kapak aku kang ibu anak tu. Anak tu sikit dibuai aku. Nak aku kang ibu pura panti nuan kejaiknya. Pihak udah megak nuan jadi ngurang bukai. Sampai hati nuan ngagak aku bergetuk. Seminak kang uliah ke tubuh aku aja. Pengawak timuai kandung aku subak mujur megak peninga mayuah. Minta ampun ngagai kita keninga. Yang kak kenang tu bisik berbida ringa orang bukai sebedau tu. Udah nyak subak berasa lanteng hati. Kapa aku kak ngibun pura orang ti nak berani bertanggungjawab ngagai penghidup aku. Lutur ti ngagak operation muai kandung aku subak minak mantai ke bibi ke kandung kakunya. Udah cukup magai yang bisik jari kaki mua megak berupai di pedak. Siko anak lelaki. Aku seminak nguyang ke mua sepengudah aku ke medak sekali aja. Mainnya aku mutus sama ati muai kandung subak ketegau laki ti dekarap ke ngau jadi nyo nak nyanggup ngaku anak ke dekandung aku ngoya subak. Nyak me kebuai aku muai kandung aku muai anak aku subak. Tiang ceritanya udah kelalu lama bertahun peninga. Nak nyangka ceritanya datai baru berdalam mimpi aku. Pengingat kedatainya baka kegambar datai ngakai pikir aku. Baka kitai kemedak cerita TV. Aku lalu merendah di miaknya baru. Nyut pulai baru ke ngagai mimpi ku peninga. Nuan bibi ku aku. Mak ku ya, nyajak ke cakok ya. Siapa nama aku, ku ya, nanya aku. Benung aku kat nyawut. Dia aku lalu terdani. Nyak me tadi, nyak seminak mimpi. Tajak pemimpi, mimpi kedia saya ku nya tadi. Berasai nyata benar. Ngambil kekita nemu. Bertahun ku dah lalu. Aku tuk peninga. Siko induk kekala udah telanjur bergulai ngu siko laki kecukup disaya aku. Penglamak ke bergulai. Aku lalu bertubuh bisik. Tiang lakinya ngai bertanggungjawab. Lalu aku mutus hati dekat muai anaknya tadi. Selabuh paginya. Ianya hari Minggu. Belalai aku. Meli semua kerban bakar bungai. Meli ayam, pemakai, baju ngutai bukai. Deriba aku dibaik aku ngenak muto ke pendam. Datai bak semek pendam, aku milih si Tek Nur. Pedak aku sepiak-sepiaknya pendam anak min. Tumek kaku semua utai ke dibeli akunya tadi. Ayam ke mainan ti udah disedia kaku. Lalu aku bersampi, aku minta ampun. Bibi, aku minta ampun ke Nuhan. Nak sengaja aku muai nuan berdalam penghidup aku subak. Okey reti aku nak sayau. Tiang ketegau salah aku kena ngeriang diri ngada ke nuan subak. Ketegau ti nyaga nama. Nuan kenyadi mansa aku. Mansa aku maya umur aku ke agak biak. Maya aku kena nemutai. Maya aku kena rerundi yang ngepikir aku. Maya aku kena nemu berpikir panjai. Dalam meja diri empu aku muai nuan subak. Ngambil kenuan nemu, ngambil kenuan badu agak tertanya-tanya. Dia aku ngagak ke nama Nuan Samoya. Samoya nyabuang. Minta ampun anak. Aku ngagak pemutus ke pangsa tu. Jadi aku minta Nuan lantai ambak dunia Nuan ke baru. Sekali lagi, badalam kenang pendiau penghidup aku tu, aku minta ampun. Laban aku nyerita ke asai aku, utai tu nak patut buat sekedar orang. Yang aku ngarap ke cerita aku uleh nyadi keteladan mega ngagai sekedar orang. Nama pun teh nyadi. Nama pun penguji datai kenuntung berdalam penghidup kitai. Baik ke kita tok laki, tok ke hindu, tok ke siapa pun kitai. Besai ni pangkat, besai ni pengawak ke dipangkok kitai. Dihak kitai harus berundiang ngapancai. Semua utai ke dikerja digagak kitai. Kitai patut bertanggungjawab ngagai semuanya. Jadi aku minta ampun sekali lagi ngagai bala peninga berdalam program pendiau penghidup aku. Lalu aku ngarap ke cerita aku tu oleh nyadi ke teladan berdalam penghidup semua orang. Lebih agak kita ke peninga Indo. Pihak mega
Aku merih terima kasih anggap pengelola program PPA. Nuan ku dah mantai kekenang aku. Cerita aku, nang ditusi aku, hari mimpi aku. Lalu disebut aku secara ngelansak, utai ku dah nyari. Utai ku dah kalak ditujai di tengah aku. Dalam timpuh 38 tahun, aku dah hidup baru nyato. Jadi kesari tok dia tau aku dah bisa ruang bilik ke terempo. Lalu semua yang nyabung anak tuai aku. Lalu Nuhan udah bisa menyadik Nuhan kebukai. Tajak Nuhan udah lenyau. Tajak kami nadai medak Nuhan besai. Tang aku meruan bersampai ke Nuhan anak. Nuhan meruan lantang badunya kebukai.

Nyan akak aku, mai kita mendengar program peniau penghidup aku kami ngotok ngarap ke kita bertemu baru ba maya ke dekat datai ngotok aku nyurut ke diri dari program PPA. Bye-bye.

Aku hari Evi Alexan Wan penghidup aku jadi nyak meh lagu kerana aku merina bala peningah kita bekau kita sudah mending ke program PPA kita ke ngalih hari itu mina aku alit ati peningah ni nama aku boleh nanti kita terlihat na kena pantap luka tau ke kena terlihat laban lunga kini pisau kini lebuh kita berbelah pansuk darah ya tiang lebuh maya ati kita terlihat nama aku boleh ai mata kena ya na ukai darah ke pansuk nya ungkap kita ke bisi mendiang ke program kita ngale hari itu bla berundiang kita peninggal laban tadi pun aku bisi terbaca ke site kisah tau ke randau tiga ikut sebaki ya nyari tau di ambil aku hari anon lah hari yang po page ke orang ke nulis ya orang kena di kelala deh sida tiga tau bisi tiga ikut nama sida tiga tau nya pengerino penyino ngau percaya jadi dulu keliak mega peningat deh. Nanti nak ke utai ke ditulis orang kena ada nama tu tadi. Bisik tiga ikut baki ya. Jadi pengerino love penyino pian mega sikok dage nama ya percaya trust. Jadi udah sida tiga tu datai barunya dia ada sida tu bawum ngopangan diri kena ko sikok. Ko love nya tadi berjako. Nanti kita tersat ba dunia tu ko kena ko sida tiga tu kita sama-sama tersat meanep tinggal pangan diri pihak kenyata deh lalu pengerinduk madya kita tahu ngiga aku baalai anemit ngau inai sidak kebenung gagal ko pengerinduk nanti aku tersat ko ya madya ngagai penyinuk ngau percaya deh dia meh kita tahu ngiga aku ko pengerinduk tu tadi nampung baru jako ya deh udahnya nyawut ngak penyinuk ngumbak deh ngai na nunak ngau pengerinduknya tadi kena ko ya giga aja aku bab penam ke ya dia me alai aku diau ente sema aku tersat pihak aku penyino unta de ni mau ke pengerino de seduai lalu mala katik malik ngaga percaya dia percaya madeh munyi tau ana giga aku seduai ke buah pihak laban sekali percaya aku dah lenyau sikit tu saya dekat nguliah tau ke giga eh baru ya sempama bakar reta tipu madok berga pihak aku percaya seduai lalu nadai bunyi agak deh. Jadi kenang tau ke moral hari cerita tu tadi. Moral of the story deh. Bunyi aku jakor ribai jaga. Jakor putih. Nyuka cukup jam deh. Dia percaya ianya siti utai ke pemaduk berga bak kita mensia. Lebih-lebih agak mea kita bergulai ngopangan diri. Asal hati percayanya sikit. Kebenaya amat berguna. Peningau. Tang sekali asal percaya ti udah lenyau. Dia sikit tu saya dekat boleh yang baru. Percaya tu megak. Nadai uliah ditunduk ngorata tengkira tau ke mata duitnya alai simpan meh percaya bak kita ngai ke ia lenyau nya cerita sidak tiga tu tadi pengerindu penyindu ngau percaya udah tau peninga aku berkongsi ngau kita sekedar program ke bisik bagi tengah Sarawak.

0: tanai nu pada aku ngaduh tanah ujung tanjuk dia. Nai puyo. Na mau tai ka tanam nuan. Berapa hari tu dah nuan betebas ngap tunu ke rumput dia pada aku semal mal mai.
1: Nuan je tadi pas sunai. Ngaduh ke kebun ke jakau aku tu tadi pas sunai. Alain do tanam ke sayur. Nian pada nuan ngi lawi nian. Masa age kebun sayur ya. Macam tai udah tanam
0: dia. Mamat mai wahai pesayang dengan.
1: Nyam tadi lah banyak ke dulu agak deh siang mau rumah serta lalu tanam ke sayur. Uji kan aku nuan ya, baik beranau kita dulu. Pedak nuan agak tinggal ke apa? Kita mau yang tersebut ke baik beranau.
0: Nawi, oh Nawi, itu dulu deh. Ngau ngau minu eh, puyu beranau tu nama nan gagak nan dia.
2: Apu, ni nama kau sedua ya. Nya kesal kau tu benu mantun dia
0: tadi. Ada yang tu kesal
2: menawi. Nya ke perumahan ku kita ni ngapa sunai ngangau.
1: Ya si kita tak pernah ngangau.
2: Udah ke hati tu agai berdau kesal ke kita serumnya. Tek begau kila hansanus kau ke agai ujai tek luput. Sini ngang seruai dai.
1: Nuan si kita ya nawi. Mimiat-mimiat utai lalu ngesal kata diri. Uji tebai rilia. Nih boh lalu mayu utai dekat di peragam dalam hati. Nya, apa sunainya ngangau ke nuan kita? Mai nuan beranau, muda. Meda kebun sayur nuan ke besar yang mainnya tadi. Ya dekat nemu, nama sayur ke tanam nuan dia deh.
2: Au, piak ya, piak wai puyo. Maga, maga orang lemes sangat baka kami itu deh. Mimi-mimi utai segera. Lalu dekat kesal, mana tahu?
1: Enak gila, saya tu kesal.
0: Lemis mengat deh,
2: harus nyawal lagi. Ya, kata kena deh. Ya, nama hotel dekat ditemu nuan bak kebun aku dia apai sunai. Nuan, yang lalu dekat mateh ke cangkuk aku.
0: Anak yang rau, nuwe. Nak aku ngambil diri saya dan dia deh. Tang tin mamrik, suah ngambil. Sekin dah aku muai peluang kau.
1: Amat pesunai.
0: Menung mana saya jagung dan dia pada aku.
1: Amat pesunai nsabe ya benua mana amai dia pesunai.
0: Tahu neh.
1: Ya ganya bebesai ke dari nok ku muda nsabe tanam nawe dia cukup gale ya. Udah dicabut serta dijual nuan sabe nuannya tadi nawai.
2: Nah, udah hapu yo. Kemare bisa kita serumah melin sabe ngagai kau. Sida ari putih yang setiap ulu nyin ku kau to. Mayu dire beli apa ya wo. Inai suwe ngau inai kuning kemare. Laban dekat dekat sam, kau jakau ah.
1: Raya penyamai, kasam sampai jauh.
2: Boleh dalam 120 ringgit, ku kemarin der kan sampai aku nyak puyo, ku dapat sunai. Lama itu lagi, pan bisa sudah ada rumah panya buang dia dekat ngangkat ke sayu aku, kak jual ya batamu bepasadin. Ko oh.
1: Ini rubat ya kenuannya tadi nawai. Iya nya, mesuai beli sayur tanam sedak serumah ke jual batamu dia.
0: Oh iya, mau jual ini rubat.
1: Oh, mau jual mai ya pedagang sayur di tamu dia pedak kau. Angkat emat penghidup sedak sebilia. Tak jape Yasmina berpengawak ke jual ke sayur aja deh. Hei, ancai.
0: Asal nak malu menya.
1: Rantai mas kena ya nya, masa tunjuk jari berkuang. Aw,
0: amai mengikut lagu menyapuyo nawai. Mas saya pinggai mengikut lah.
1: Amai ya. Kau bisa pun buka berjual sayurnya aja ya.
2: Berjual sayur kita tiga deh. Kami kemasai pingai.
0: Mak saya buat tin, kau sayur itu kayaknya murah-murah. Ya lah tadi nama tulang kita bagas ngejar tanah dia tanah mereka nang nak ngelebu tulang kita.
1: Aman pasunai.
0: Tidak kau benar kau deh. Asyik ya, sikit cukup tau ngasuh hidup kita nyamai. Ya, bakal ngenawi.
2: Ya, kau kena menyapa sunai ya. Kelimpah hari ke dia jual kita empau deh. Pendak meli sayur sama kita itu. Aku ngasih kebakum puas kumbang tu udah bertanam ke sayur. Amai nak kira. Ngau orang beli ke sayur agai akau. Nama dekat makan sayur. Amai ajaknya. Ni berdekat ti. Ni bakal ya dia. Amai ajak.
1: Nak patut tu nanam nama kain apa ya? Ya
0: mau lagi buat tempo. Kita tempo gantungin tau. Nak kita ya. Tempo kan nama.
1: Selamat gaya ke tempat. Dah lupa tempo kena nanam deh. Ya. Tapi orang bukan nanam ke nyuat. Karena nangis itu aku deh.
2: Nama kebaja ya. Tu nanam mau.
1: Ya, minta deh. Ya, mah penguntung ya tadi nawi. Ya, tu deh aku tu tadi. Ya, mau puak gansian tanah hujung tanjuk di tau. Kena bertanam ke sayur, menyata deh. Oh. Nak kejual ngai aku nawi. Ukup empat aku aja. Pama meh nak beli sayur ke pasar kian. Udah gara-gara sayur dia tokai. Pama amat, au. Oh.
0: kayak bola bola pamon.
2: Pahit pahit.
1: Sikap ya nanti kari kianya kayak mata nade mayuanya au.
0: Buar tak 8 itu speaker cek 3 ring kianya.
1: Uli itu ang au bapak masikan au.
2: Kena
0: gay, ngemem ya. Tidak cukup sekali belawa.
1: Nah, sampai minum ikat, bau cukup saya sekali belawa. Ya tuah mai, wah kau kau.
0: Kena kepai alu pemadah mari. Tidak cukup ketinggal. Aku ya. Aman ya puyo aku. Kau meh mai naik sunai nambah jom beliak dia ni alaib sayur. Kira tu. Beli buat namai dulu. Meh aku nama sayur nama saya dan namai.
2: Bisa macam sayur di apa sunai, ketek bisa, sawi bisa, cabai bisa, tahu orang Cina bisa, cangkau, rampau, mayu lah ke sayur bukai.
1: Ajak sayur tanya
2: me. Ramekin milih kerempau ni bagi kerkak nuan. Nak, aku nemu madah di tau. Sama me seruai milih kerempau dia, puyo. Lama itu, aku sekunsa seruai sayur bukai.
1: Amak lawa. Ya sare tepe sunai pada suruh wati nama ilmu itu nepe sunai.
0: Nak sal ya.
1: Kas kun satu sayur ya. Beh. Arah meh kalau kurang kena sponsor pe sunai. Kian tu ada kebun sayur dia milih kedirai.
0: Ah, berat. Kalau yang ramai.

Okey, jadi ngau lagunya peningat dia aku dekat nyurut ke diri hari program lah tengah hari kita bawa YFM Sibu ungkup ke Sarito 11 hari bulan 5 tahun 2026. Ada kena aku ngangkat ke diri hari studio terima melagu hari Awin Borneo penyayang aku. Ngau tahu mupa dulu aku.

0: sejalai.
1: Info temuai Ariwa FM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tuan pekong tak ke tepi kong yang nyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimik berkawal ngau tepi kong tau terlebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta ndak kalak ngelawak tepi kong tau bat jalai tempel tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street Nimbai Tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala dengan nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mir digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujam Episod Alo Ukai Kak Dulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia berkanya seribu lah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Kalau lengah berkanya lagi. Makai deh. Udah dia makai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nanti pengawal bukai deh.
3: Nih, semut ngirit ah. Pelawak mukat punyung bukit, anak serati naitit. Nyak, aku madah gede tuh, bakal nyumbuh kalah berkah jap. Udah alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati kediri aja. Aku madah gede, tau ke kumai orang pisien tanda kemayari tau nemu di jap. Nyak, udah deh, pedah dindo dalam video nyajap. Nyak, kedi kumai orang guyang dua jari nemu deh.
2: Ya nama aku peduli, kak dua jari, kak empat jari, nanggung jemari, makai jari, pak peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh, nadai pengawas kumbang pulai hari istriah dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua, nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya, nemu berjaku ketua. Tak ada kerja bukai, makai tinduak sesindau, makai tinduak sesindau. Tambah engkau guyang dua jemari di tau. Di ni, dengkah mua malu di nyau-nyau. Sayau kuci aku tumit. Nanti dah, sehingga pada dia aku nepuk mua malu aku tau.
3: Eh, gagau dikurang terbejaku nyejap. Ini aku sudah yam eh. Bukannya bisa boleh lawin sudah kebejaku ketua nyedah. Nanti bisa tahu lagi, ketua pediah tina. Bukannya kalah minta duit sidak, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau nyu. Bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit bayi pulai risterlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur aja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
3: Ujap, bam dek siko anak mai orang nyap. Kediri, nge aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, nanti bakal nyawa adinya jap. Asik tenyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin, Sultan Singapura nyin. Nadai malah melanja nanti bekenyak di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tu tusah tinggal. Duit simpan tuanya macam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tangan mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka senias jap.
2: Ah senias? Aku nyau. Nanti muka senias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali. Anang bermimit.
3: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan senias kapal. Tasik. Nadai ke kita yang menua tu dito. Nyondaden duar ketua pakian kapal ni lah nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah kudah ngau orang masuk skiam najab.
2: Amai kau dinyok. Sayau. Sawit udah tanam company di tebang. Bahkan nih, tua akan anggap perumahan. Tua tuh, kayak bisi piko. Kena nyungkur, ngagak rumah.
3: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam nah. Namun tadi paju harinya. Nih, namanya pama. Tidak beli ku tadi nih. Anto, nih ya tuh.
2: Dap, mai pama. Beli di kali nyong. Nyong belemak. Asalnya menyinyak mulut kemakan. Dini dimeli pama ku nyong.
3: Dini dimeli. Eh, dah beli ku bayi naik sindang yang maya kunduran ke market pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change, koko.
2: Keep the change? Tui, kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, madi beli, udah ga duit tu majak tu sur. Dek, gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya meh, dia beri aku RM20nya. Ni piampau pama kedekak dek. Padah aja. Tuh lagi, aku nangkap ya bab peguang tuai rumah peti yang kian. Aja, pama butuh guang dia maya lepa. Ya meh bandat kedak ya. Pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
3: Nei, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu ya kemuji ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 keh suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Mesek, gaya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo kok ngira-ngira lo. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Sao, kau. Cam, kau, cap, si, wuliu. Abu! Aku bisa akal, nyong.
3: Namanya?
2: Aku bisa akal.
3: Gini, kena?
2: Nama dagang yang kepatuh gagak, tua. Nemu ku jatuh. Mana, tua, jatuh. Asalku, dagang, peguang, pamak. Pedandang besar. Sari, 300. Sebulan, 4-5 juta.
3: Apu, ini apa? Pamak berdendang besar. Ini nak pemesai, jap. Nah, supaya pamak nyilante udah kalau mahiwah, lah, jap.
2: Ya, mesti te ada penanggol bangsa kita. Anak berani ngambil resiko. Satu, yang ke satu ya, ntar. Second dua, kelalu mahiwah, tai tanya. Ah, tu, ketiga, tu. Kelalu ngai rugi. Kak pedagang, tu. Kita mesti mudah nyen jauh ke muamu, ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi supaya. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadir. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyaman mu deh. Tua tau ekspor. Sadir pamak tuanya. Ngerai menolak luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Argentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai. Dia jawab.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jawab. Tak ada keduit tua cukup. Jawab. Kena tua ngepuan ken senis. Kena beli mesin, jawab. Kena agak sadirnya. Kayak. Kayaknya mudahnya jap, malnya mal muni jap. Kak pendanginya ubah biang tu aja. Nah, tang penanggul biang tu. Segi kalam lama nganti jap.
2: Nyau, deh anang nyirau sesekali ini nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh enam pelita jap. Aku ngai di mai di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup senatang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngau Bandung. Enggak maku baik di kuncuri jap.
2: Unyau, kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta dan nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngakain duar dia ke asalnya bapala limpau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat di. Tadi bat yang apinya aku bisa beda advertisement mude. Advertisement siap ngelumur telepon yang ditampal orang dia. Mada ke uli meri duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megak. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau deh.
3: Nama te gerintau na jabah.
2: Ya kak bakal geringkatnya. Entah gerintau tu mesti ya geringkat kertas.
3: Tau. Iya, ngejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngasih lihat ngejap. Di telepon ketua.
2: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bat yang sempastian. Bak dian ya. Nak patut ke aku nyoma bat yang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
3: Iya, baik. Kalau pun usah jago ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah, kini gitu tu dah.
2: Ya, bahkan ini lagi, bah. Kian me tuan ngamain nomor telepon bat yang karanya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kau ngasih dah nyawa?
3: Ya. Kau pia, elapa di nak dah.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
0: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
2: Nyong, amai tu, 2 rupiah nyong.
3: Asai ku ya, amai tu jap. Nih ya, tu saya di jap.
2: Nih, ini aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngasih dah ya. Ya, nama pada sidang nggak gaya debat telepon kemarin nyong.
3: Nih, sidang madah keluan kekat pinjau tua 2 juta. Udah berup, tang. Nike, dulu kupis ku sidak aja. Sain gerimian. Ya, mentua saya ku jawab. Yuji pedak deh, nyendak deh nama kumpeninya. Syarikat pinjaman wang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak nama aku disebut kemarin, jawab.
2: Nanti ya, Pak. Dulu dia nike ketuanya. Lagi, aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ke dulu. Udah kemarin aku kekul. Tu nike upah aku baru ke. Tadi aku nam, dia tuan dah kedunya, jawab.
2: Nah, dek me dulu. Ya, kadiknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu tak kurang. Ya, ketemu aku. Yes, it isn't. Nyaja ketemu aku. Alaim, dek.
3: Aku baru.
0: Datai bak UPS Serikat.
4: Wuih, hello. Anybody home?
5: Wuih, jadi rumah kita.
3: Bisi orang, ya?
2: Entah, nyau. Tak, aku bisi dengar bunyi radio, nyau. Red FM. FM dengan aku. Ha, masang Red FM sudah. Dengar dia ah, bakal nyawa Xiao Yan nya.
3: Kemaya di mangga dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yan jap?
2: Nai, DJ ya, DJ gawak bar Red FM dia, Xiao Yan. Aku kalau minta lagu bayamu deh, ba program antara station sidak ya harinya mu deh. Lagu Puyang. Ba Xiao Yan nyam ku minta.
3: Ini ke lagu Puyang jap.
2: Nai, lagu Puyang dengar. Ketok bunyi ya. Wah man Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nanya lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
2: Ini kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Tapi kita kemenyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi? Aku tanya siapa lu wali alimai Muyang?
3: Oke, tu aku Munyau. Nya kapan aku mujab? Mama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dada sorry tama kami dua itu. Pia toke.
2: Soli memunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Le seduai kemale bisa telepon kita ah, pada mau pinjam 2 juta nyampu memunyang ya punyang.
3: Nah, kami dua menyatu ke nyekep jako nyaku menya ik boleh lumur nya. Ya kemari lumur tiang karan di sembas kami dento kaban foto mujab.
2: Oh, masanya memunyang. Anang ngilau sudah empulun udah apa lut? Dia tau minta. Dua tu dua memunyang. Selain deh, kasih sayang tau agreement ngambil utai tau boleh jadi official. Anang takut memunyang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tu company? Dia pedah tau company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company? Itu Bujang, tolong orang tu company.
5: Abunyang, cepatlah main agreement tu kanyau.
3: Main jap, tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
2: Aiyah, anang hilau mana Bujang? Anang mayu lundeng Bujang. Deh seduai sayen tu aja, lu bet cash aku beli seduai Bujang. Nah, dai cash. Aku beli cek ngangkai surat di Bujang. Nadai cek, aku beli cash surat di Bujang. Nadai tipu untuk kawan.
5: Bah, anak mayor rundiang jauh. Saya aja. Dengar deh, ya mada cash ya kamu beri tua 2 juta ya, oke mimir.
3: Anak bekenya, deh jap. Iga kedin hajera ketua kesain buta maya kenurun ke Australia sobat. Nyap dari nama penyadi tua jujuang jadi supervisa sudah capi. Kak ya lama, kak ya sekejap macam jap dah nama te grimin tu jap.
5: Bah, nanti pia ngendak baca kena uliah deh. Aku dengar kaja.
3: Oke, tu dengar nek. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
5: Ah, singkong.
3: Ah, beri. Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab. Company itu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
5: Nggak gitu.
3: Nggak syarat, isi syarat dap.
5: Ah, nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee.
5: 500 ribu?
3: Anak. B, 700 ribu dekat putung hari penyampau duit ke dipinjau. Kena mayar ekon, ngawa mineral serta mega pen dikena sayen grimian.
5: 700.
3: Lima yang hanya jap.
5: Oh, nak.
3: Agi se jap. 300 ribu dekat putung dari penyampau duit ke dipinjau, laban dikena mayar kos kertas serta mega kos pot.

0: Lama. Yang mana yang akan nambah?
1: Lagi bisa jap top dah dia jap. Setidak lagi. Di itu jap. Penyampau duit ke diterima. Bunyau ngemujap. Ianya 500 ribu aja. Tahun sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kawam 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak sedua ya mayar. Sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kereta 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tuh jap.
0: Ambe nak tuh ke tuh jap. Ya enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak ngaku irannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamaah pengguna kegerimian gak pia.
2: Anak mayo loneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
0: Kak sayin aja nih. Kak sayin aja nih. Tuh ya tuh ya. Unyau. Uruskan. Wajah. Nyanyi sini.
3: Nyat, alom, bukai kak nulung. Tang mina akan ngigak untung. Pinjau meh, bak agensi ketika benar ke berita.
4: Komeng.

Lagu kena ngambil mood gawai kitais. Pun kawak rentak ngali hari YFM. Lagu kena baik doni lang gawai di Melaya. Nanti kau ngau me balai ke gawai bak Melaya dan baru dah ngecek tiket biluan sekedaknya. Sekali muda harga pun ngai cakap aku kau pun gawai bak Melaya dan me ko ati. Nya urus pamesan ti bisi pramu ka pula gawai dulu meli tiket igat umang ati last minute ketu sigi mampir rega ya okey jadi tambah mulai kami bawa rentak ngali hari YFM kita ya ba hari ke 11 kita dah nyikang dalam bulan 5 2026 tu tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Lalu bakandang 3 jam sebedau tu tadi dia kita udah mulai ngau pula program kami area YFM Sibu au mulai ngau DJ Yud kita itu ke Lucy Thomas kasau ba awak 3 jam jadi tadi nanti kita udah ngelayang batang rajang jadi dia tok kira undur baru meh kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuciang di tu Nur Nampuang Semaya 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita semua kelebih lagi bawa rentang ngali hari kita ke sana itu begulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Okey, jadi sudah awak berkongsi ke berita ya ke bukai bahawa rentak ngali hari kita sekali tahu terus ngambil mood gawai. Nanti tadi gawai di Melaya balas kedai jadi ke sekali tahu bala ibu ya ke cukup gagal leban ayak nang ya tap tangan pulai maya gawai itu ila lagu hari pamela debit terus mai kita sekolah calai ngu kami YFM rentak ngali hari.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai ke lebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama.

Agak petang kami bawa rentang ngali hari YFM jam di studio yang jadi 45 minit limpas hari pukul 3 ngali hari. Terima kasih ya bila YFM dari ke station pemerindang kita lalu berkenan ke Bak Sarito hari 1, 11 hari bulan 5 yang tadi hari ya ke Terubah Kunsil Negeri Sarawak Peringkah Bau melalui Bak hari ke Terubah Muak ke pagi tu tadi dia Tuai Pemegai Menua Sarawak Nyatuhun Pihin Sri Dr. Wan Junedi Tengku Japar udah jadi ke istiadat muka awam Kunsil Negeri kelebih lagi Bak Penggal ya ke Terubah Bak Awam ke 19 Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak lalu lebuh maya Tuai Pemegai Menuanya Tun Wan Junedi tu datai lalu disempulang ke Binia tu Puan Dato' Petinggi Fauzia Sanusi urung ia jam 9 pagi tu tadi lalu penatai dia sambut Premier Menua Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lalu pihak megah Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aspia Awang Nasar lalu pengudah hajak lagu Ibu Petiwi Ku di lagu Kepancaran Polis Deraja Malaysia PDRM istiadat penuh kalainya tadi pengawal meresah kawat kehormat utama KKU Tun Pin Sri Wan Jinadi bak dataran pemeriksaan Dewan Undangan Negeri lalu bak kawat ke baris tadi 105 ikut Raban Ari Pasukan Gerakan AMPGA ngau pihak Polis Deraja Malaysia diketuai ke DSP Amir Romadil bin Muhammad Khairi lalu tembuk aja pengawal berpesa baris tu tadi dia Tuan Pemegai Menua Tun Wan Junedi ngau Binia lalu utama ngagai Dewan Mesyuarat Dun Duria tu tadi ngenatai ke jaku pemuka ngagai Bala Kaban Kunsil Negeri Sarikau lalu apa awam Kunsil Negeri ke sekali tu utaya ke diperhati kamarnya berkawal ngau empat rang undang-undang atau ke RUU yang tadi RUU Lembaga Padi Ngau Beras 2026 ti adakah di pantai ke Menteri Industri Pemakai Komuniti Ngau Pemega Mansang Wilayah Datuk Seri Dr. Setibarundi Utum lalu Pihak Mega Sapir Premier Menua Sarawak Datuk Amar Douglas Gambas di sadang dekat ngemantai ke RUU Perbadanan Pemansang Ekonomi Sarawak Pindaan 2026 Ngau Pemega RUU Pembekalan 2025-2026 Ngau RUU Pembekalan 2026 lalu Pihak Mega awam ke sekali tau dekat diatur pengelamak yang 8 hari yang berkah hari sehari tau nyentuk ngagai 20 hari bulan 5 tau ilah ok jadi ngarap ke mayuh gip meh utai takut beritai kemana lebih hagi bak pemansang menua kita ya Sarawak tau dekat dipejurai ke agi dalam Kunsil Negeri ungkup ya ke sekali tau ok jadi pukul 4 tu lagi Anan ingat bala bakiah kalau bagi bala rokas kita di luar kita ya dekat head of bagging bak awak YFM Rock nangkan ketu tang Anan biar kini-kini sebenarnya kita terus ngambil mood gawai kita rentang ngali hari YFM tentu ya segulai sejalai ngam

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya, mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Pagi rewind.
2: Mayo kada dering lapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Ante bakal ada tadi dini deng udal, kor dini bisi udal. Tanya ke benda ama kedai 2 ringgit kenya
3: meya. Ante bakal di bu mena nanti ditama ge kedai ku bakanya. Kana mah teh kada beli di salu ya.
2: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat ka ku, utai ke perengka barumeh. Agi utai nya mudah, kualiti pun maneh mega. Ya standard quality ya.
3: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kali ya. Aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi, Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal milihnya. Lepas aku tu Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie pinggainya. Cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
2: Nah, patut ke mana umi lo tasak ke Milo ke dia?
3: Kalah dia mudah. Nyumai umi campur Milo.
2: Engkau meh engkau dek ngaga utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang ni lo tasak ke Milo sekali aku dek.
3: Sekali bakai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Berita Dato Benuninga YFM Raw.
1: YFM Raw boleh didengar ke kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, agi Raw. Yeah! 2.

Lagunya Munka Lawak YFM Rock Taika Skaleto. Lagu ti di by What Rock Kaban Sampai Mati. Lagu ya ke tau di bagdah trending ba Facebook dalam kena sebulan tu mari udah ti di keluar ke kena 1 hari bulan 4 dia view video tu nak ke dia tu ikut aku ia tadi 893,249 view. Mimik dah lagi nyokat datai 1 juta bakiah lalu abu kendang ke lagu Kaban Sampai Mati itu ya bisa ya duit itu bersih ke amat ya dikeluar ke kalai bersih laki lagu tu di baik What Rock lalu bersih ya ke induk bisik megak ianya disada ke Hestia Heskia. Okey, jadi ya berkenang ke Babersi What Rock tu nama ya ke asai ku bisi wow factor pada lagu Kaban Sampai Mati itu diperhati ke bab kualiti video klip atau ke NV lagu tu. Oh, ti di pedak ke cala-cala enggak orang ya ke bisi enggak naga video klip tu kalai video klip tu yang ngena tenaga atau ke kepakaran area menua Senanjung lalu pihak mega berguna ke bala pelakon area menua Senanjung lebih bagi bahagian industri kita Malaysia tu ngau serta dalam video klip Kaban Sampai Mati bersih What Rock tu mega jalai cerita ya boleh tahan boleh masuk ukai-ukai ngelangguang tu tentang tu personal pribadi kumpu udah personal pribadi lagi bahas tentang lagu Kaban Sampai Mati tu tadi. Okey, jadi nanti kita yang kanya berdawa meda klip video lagu tu tahu meda ya bah channel PBP. Okey, au. Jadi lagi lalu ke bala rockers kita bah awak YFM rock kita ke sekali tu au nanti tadi lagu kita udah dia pungkal ketemu di baik headbanging ngau lagu waria What Rock ke sekali tu aram headbanging kita ngau lagu rock mood gawai ya ke cukup sinu. Oh, okay, semua orang gagal mayang itu wari gawai wai bisa mega sekedak tu tadi maya orang ya ke gagal orang kerindu mega wai bisa mega balas kedaknya sinu hati terima meh lagu waria Raban Masterpiece Nadai Ati Berami Semina Ba YFM.

Dusty Blade, lagu yang dikeluarkan dalam tahun 2001, album Perang Ballad Ekspedisi versus Rusty Blade. Atau Rusty Blade. Tahu ketika lihat gaya jago, kita tahu pernah kita dukuk berkarat, dukuk bertegar. Ya, minyak tadi. Jadi, band tu tadi, Naya Bisi, sejarah sida yang pun kelebihan nama ya ke cukup pioneer gak bak band Jerman rock kapal. Okey, jadi Rusty Blade tu sida tu asal lari menua Singapura, lalu dia tumbuh ke dalam tahun 1981. Dan Rusty Blade tu ya kamai ya mayuh lain tentang ya ke asal amat di rumbuah ke Bento ini tadi Yenzen kejadi yang vokalis pemega Khalil Murbin kejadi gitar Mamat Rhythm Raza main bass ke pemega Zan kejadi drama mayanya. Lalu Sidato kala digelar tau ke diberi julur Iron Maiden menua Singapura. Lalu keterubah ya Sida yang enggak showcase pemerisian yang terlibat Dewan Jubli Intan by GB tahun 1981. Lalu Raban Rusty Blade pengudahnya lalu ngada ke atau ngasil ke album ya keterubah Sida ya hinya 786 Ikra Pewira dalam tahun 1986 ya album EP Sida ya. Okey, yang terlibat album ya kedua Rintangan Hidup dikeluar ke atau ke komposer ya banyak yang tadi Razi M Siko Arya pemain gitar Raban Black Dobong. Album itu dikeluarkan dalam tahun 1987. Lalu album Rintangan Hidup Dunia atau Izzat ia ke pemain rhythm asal Raban Rusty Blade diganti ke Ngau Mama. Lalu album itu album ia ke ngasuh atau mengangkat ke nama Rusty Blade tu. Kalau album ia sudah ya kedua tu dia jual penyampau ya 100,000 unit semua ya. Udahnya udah sudah tu nyau di kalau jadi sudah tu start meh ngau orang agak tua ba semenanjung Malaysia. Lalu dalam tahun 1987 ba Stadium Indra Mulia Ipoh konsert sudah ya tau dipadah ke full house ditangkan kenggau roadshow ke JB ya KL yang kaum Stadium Negara Pan nyawa full house sebuah maya sidak ya datai ngagak showcase tak kenggak konsert bak dia. Lalu kalau diberi julur dari Raban Media menua Malaysia yang tadi showcase ya ke pemadu ya Rami pemandu mana kalau digagak buat Kuala Lumpur. Lalu Mat Nor Hendrik maya tu udah nganti penduduk Izzat nyadi pemain lead dalam band Rusty Blade maya tu. Lalu dalam tahun 1988 Rusty Blade yang keluar ke album sida ya ketiga jadi ya album tu genre ya berat gi ari album ya ke sebedau tu. Lalu sida ya jadi urang ti rilis ke album tu. Okey, jadi lagu tu naya betul-betul heavy metal tang datai ba city level lalu ngujuang ke nama Rusty Blade ba menua tu tadinya udah ngali ya ari rock yang dikumai rock ballad rock jiwang ketiga tu ya jadi album yang ketiga tanya betul compact lagi bunyi ya. Jadi ya benuang album tu tadi dikeluar ke dia pemainnya bass Raban Rusty Blade tu Raza udah mutus tinggal ke band tu. Lalu Maya tu Rusty Blade bakal kapan-kapan lama hingga main bass baru tang hari semua orang yang ke diuji dah man karen pan lalu dipilih nanti ke penduduk Raza Mayanya 1989 dia setiap lagi album dikeluar ke Rusty Blade. Lalu Maya album Awas lalu Maya tu meh kira atau pernah ke album tribute sedap ia ke penudi sebelah dan tadi bersepar hari industri muzik kita di Malaysia di tahu saja sebenarnya bersepar lalu album penudi dan tahun 1989 dia sudah ya tu tadi ya bisik enggak kompilasi enggak orang kayak ke lebih lagi Yanzen ke suah lagi hidup ke nama atau brand Rusty Blade tu.
Okey, ini tadi info Mimet berkawal dengan band yang benar merenang kita, Rusty Blade. Kita terus headbanging hari band kita yang gaya penyanyi solo rock kita. Kesekali itu, Dato' Hatan. Nah, terima kasih lagu Balada Rock, Sekuntum Mawar Putih.

Stone Temple Pilot, lagu Sidaya Creep ba YFM Rock kita. Tentu ya bala peminat sida band Nirvana, Pearl Jam gau Alice in the Chain, tentu ya ingat mega ngagai raban Stone Temple Pilot tu ke alaya raban tu tadi nang ya kira serba serdak me maya zaman ya ke dia kumbai kita nya tadi zaman grunge kira nyau samangkat me mayanya revolusi music ngagai music alternative. Lalu band tu kita temu line up ya yang tadi Scott Whelan piamga Dina Delio ngapi muka Robert Delio dua dia menjadi toaster main drum Eric Craig. Plug band tu tadi kita dah pernah ke City band yang cukup mujur semina hanya main terpambar ketika ke penusah gian dadah berkelis sidak yang Scott Whelan jadi minyak mikor medah dadah tu pama ya udah datai dulu tak kita diam bagai kita si anjur wai jadi moral dalam cerita tu anda sekali berkena ke dadah. Ok, jangan nak kita mulai bawa YFM Rock kita ke sekali tu. Nanti tadi lagu Creep Ari Stone Temple Pilot, lalu ke penutup tu nama band tu nyoka sama ngau lagu ke dibaik Stone Temple Pilot tadi. Nanti Stone Temple Pilot Creep ke sekali tu Raban Creed Hire ngucung ke awak YFM Rock bertemu baru kita bawa awak ya ke bukai.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan dan bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Zin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar gear pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Sarito, 11 Mei dalam tahun 1993. Sarawak disadang yang di menua keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemegai telefon. Ti digagak ngena kayu manah kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau sebengkah company ari menua tasik mujur diatur. Menteri Pengawak Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng, pada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanang industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megak projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadaka peluang pengawak puang pak sektor pemansang industri baru. Ia masuk ke Jakarta lebih menjadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegraf dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES Baskola Latihan Telekom Jalai Semariang Seraya Timur Perangsang ngagai bala pengerja pengawak patut memaju ke pengandiak diri setipak ngau pemansang industri telecommunication di nyaga pemesai guna gempung perintah pengaji ngau pengerja pengawak ti tau ngada ko orang tilandiak setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sarkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Info Temuan. Sekali itu, kami, Mike Kita Nemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari Bagi Menua, yang ketepegai Sri Aman, tau kemegah di Kumai Kita Pasar Semangka. Asal Menua. Pasar Lubak Tutup berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubuk Antu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Antu tu nitiah ke Pansia udah bisi lembah maya jeman abad ke-18 ke alai kok cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut Lubuk Antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu. Asal menua Lubuk Antu. Mayu macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah itu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayu bagai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ke kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuk itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuah maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuah seduai masak lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi itu beruji ke menajam duku. Lebuah ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah diperdak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti jita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam yang dibayar ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu denguan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Nyaga kita ia kerindu baya pemanah rampak menua. Wong mirah lubuk antu, siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju ngage wong mirah kita ulen dengan jalai, ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju ngage sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngage wong mirah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong mirah lubuk antu tu bisik 12 ringkat peninggi ia ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati kena pesidak kenguan menua tau air wong mirah tu nak kalah langkang tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai keluar tu, bisa tertemu ke bungai refisia. Ini dari sebangsa bungai yang kemaduk besar bak dunia tu. Tapi yang uang tu terencan, amai mana, ngagai sidak yang kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak uang tu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat telanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu, kita uliah terpedak ke rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

ada lagu kenangan pun kecam ya ke penudi awak rentak ngali hari ya kita lemai tu nama dah kini layak ke penudinya tadi neh. Udah meh badok ngenang layak tengah sok kita cahut pampe au ngambil ke kita tenang au bunyi ko baki aku ke sekali tau kira badok ngenang teh ke udah-udah meh tang mana lagi kita ngenang cerita lama tuai bangsa kita iban. Oke, jadi ke sekali tau aram kita mendiang ke program Panggawa Cerita Tuai Bugulai Ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Tapi malam ayo. Kita bertemu baru sekali itu. Mbak Tusun cerita girai. Lalu sekali itu kita dekat mendiang kaya Mbak Tusun ke 78. Jadi kenyut sigi udah tamak ngagai rumah munsuah. Lalu begulai ngau lima ikut iban ya ke sama ngadatai dia. Ngau nyengai jaban ya ke parai malam dulu ogi harinya. Lebuah sudah ke Beranau, dia sudah enam tadinya ke Papuas. Nyau ngenang cerita lama, ya kenyadi antara Raban Iban ngau bangsa kanto di menuanya. Aki gerinang ya ke bernama Juntang. Madah ke dua ikut sidak serumah munya. Uliah munsuah. Lebuah seruai melaki bini yang mulai ke diri hari umai. Palak ke betekati yang batu suak atas bedilang ke lai bangkai jabannya di sengai tadi. Sigi bisi palak sidak ya semuanya. Lebih lagi palak rabung seruai bini ya ke bernama Calak. Bisa hati balai ban dekat babalas. Tang nyonangi ke pengawaknya ngelanggar sempekat berbayak. Laban sida ya udah berbayak berbancak babi. Kedadu ke antara Raban Iban ngau bangsa kantau. Tajak pihak lebuah sida name ke ngenang pasal ceritanya tadi. Dia mah jauh seruai membawa. Nadai berjakuk seleka seruai. Amat tegidan gaya mua seruai. Lebih lagi lebuh maya kemerni yang agai tusuk antu pala kergitang atas bedilangnya. Lalu nampak benar daripada hari sidak keberanaunya tadi. Kenyut nang nemu seruainya tadi. Nyobi si angat dah. Ninga balai ban kau dah mayuan. Uliah munsuah. Tang. Lalu nak dipebalas ke sidak ya. Laban nangi ke sempekat pemayak kau dah digagaknya tadi. Hanya ngenang rabuang kau bini ya Calak. Ya kau dah uliah munsuah. Rabuang tu tadi, tini tiah kia baru, petunggal sekali, ngawaki majau, seruai empawa. Rabuang lebuah ke ada tegah munsuah subak. Ukai nak ngelaban ya, benar yang ngelaban kok cerita. Munsuah kengipak seruai abisi, lima ikut mayanya. Bisik munsuahnya balat benar bakal laban rabuang tu nahan ke diri siku ya aja kebuah sidai nemu tu tadi laban nari darah ke balat benar ngacir bak tanah dia lalu tupi munsuah pan bisik gayan tinggal bak tanah dia. Munsuah kemunuah seruai melaki bininya nang datai hari menua jabannya subak. Entah nemu kejampan bunya bisik ngau kini. Menua rabu ngau bini ya. Nak ga entu nemu bak sentanya. Tang balai hari menuanya sigi bisik. Anak rabu ang siku ya ke bernama Haji dah. 2 tahun udah pai nguinaya mati. Bisi mimpi ya. Dia suh apa ya berbalas. Anang peduli ke sempekat namanya ke udah dikagak. Pihak kok semangat. Apa ya rabuangnya tadi madah kanak ya Haji. Tang Haji itu
Maya jaban kamati nagay di rumah. Ya udah ngagay rumah ikum di Merakai. Ngiga manok sabu. Lebuah sama jauh sampau juntang ngau nuka ke baru nurun ngau nyengai jaban tu tadi. Aji pandatai mega baru dah ngelebuah sama amat ke sidaknya. Kira aku si dua mata ruko kok cerita. Bala sedak juntang tu dah mupua. Jadi udahnya tadi lebu haji kenyang datai dia. Dia dura lu madah ke ya sida akik geraman. Baru udah nurun lah. Udah nurun lah mamat. Ya kok sida serumah. Bisa enggak? Sebatang tak kedua mata ruko kini sida nyudah nurun. Ya aku balak di rumah. Madah kajinya tadi. Ya lalu ngasuh sida tu aji tu nitiah orang ke jakuk nguyanya tadi tang aji tu ngai ko jakuk eh kapa ya nak mati no mako tengah bas ya mana ya nyudah mati ngamai kaku nyenak berbalas ke mati apa yang nguinai aku pihak ko aji tu nyawut artinya ya kan ngamai muntang menyak tadi lawan kudah belelak pulai hari merakainya tadi ya ngambil manuk sabuang kian dia aji itu lu ngalik ke diri ya ya nak berasai udah ya kegaliknya tadi dia tak mudah nah, lalu bermimpi dianya tadi lalu bertemu ngau bongai noyang ku cerita harinya bongai noyang lu jakung nguya dia aji anak-anak mendiang kejaku apa ini? Keminta kita berbalas ke pemati yang nguinai ini. Kadari itu lagi tawas dah. Nuhan patut mupuak dia tahu nuhan nitiah kesidak ya kudah dulu. Jadi datai dia negai. Nuhan anak gua ini ke rumah aja. Nganti bermadang kecala baujung tanyo. Ah, udah urangnya begau amat lagi. Nah, baru nuhannya nikai. Mantuk siku lelaki kena udah lama berbenar bersatu ngomong suah mayanya belah kami bisi nam iku datai dah dan kami nak ngayan ke diri kami semina hari belakang aja ngai ke kita nyau nak tan digasak ke munsuah nuruan deh aji nuruan deh anak nak di nuruan tik nuanya amat kasih kapai seroi naidi. Ya aku dah mati dia bunuh munsuah. Berdau dia berbalas ke kita. Pihak aku mengenuh yang berjaku. Dalam mimpi haji itu tadi. Ah, nyepi utai saya nyak tadi. Kalai bala orang hari pengau bisi datai. Dia haji. Tak lalu ngenyet dia nyangkat hari yang tinduak tadi. Ya apa lalu nak kakang lagi? Lalu ngigak ngepan ngekerban ya. Mendak ya tak beradu bekenya. Tak berguai gamal dia ada. Bini ya kebenar Malika. Lalu nanya ya. Nay, kekini dia dah. Apa yang masih yang? Kau ini yang nanya, eh, kan itu yang sudah akik geraman. Kau sudah kudah nurun, kau nyengai jaban kian. Kau aji nyawat bini ya. Mendak di tadi, tak madah ke diri ngai kian ke. Kau ini masih yang ke nyawat dia. Eh, kian me. Anak mayong tai tanya dek. Pada mana kena tua masiangnya? Ku aji. Jadi masiang mayanya baru setahun lebih umur ya. Ah, lalu beradu meh. Aji yang dia tadi nusuan kerban dekat debai kat kena ya. Udah utai sedia magang dadu ke ya. Aji perlu nurun.
nangkin pedang ni yang apa ya rabung kerkena yang ngelaban musuh sobat. Sebenarnya ninggal keruai sida dia aji itu lalu bersampi kena ya nungat kenyabur apa ya nyak tadi. Ne, apa ya seruai nai? Aku tu nurun tu ngakai rumah Japan kian ngauran yang aik ya. Pihak aku aji sambil yang tadi nuat kenyaburnya bak jari ya. Ngenuang makan silak serumah kayaan bak ruainya tadi benda ulah hajinya. Sidak nadai monyi siku nak berani lagi nanya ya. Laban sidak yang dah udah nemu tujuh hati ya tadi. Tak ada kemata kesidak ya pihak jam hajinya tadi. Haji pan lalu nurun. Oh dia tu kita yang ngenang baru kenyut kaki benung beranau ngau. Sida majau, sida mpau. Aki geraman noga. Ngau sida bukai mega. Dia de majau halo nelain kenyut. Ketiung hal. Kan nanya ke penemu nuan aku. Aku dengar aku tiger sebut dia semalam itu tadi. Tak betul amat dengar pendiang aku. Pihak aku majau. Bagi aku sambil berterlai ngaung kenyut. Nyak mendengar aku. Aku bawa tak nyawan. Hari sepihak kenyutnya tadi. Laban kenyut tu dua-dua selepak sedua ya. Tidak ada semukat bayaknya. Kek berbarak nak rapi tu ngau. Kau ya? Nak memukai dah. Juntang. Akik geramannya bisik ni ngak. Nama adik. Berundiang kap balas kita ingat. Dengar-dengar aku jakuk kita nya. Pihak aku juntang. Hati itu. Kak matu. Anang matu. Malam kita itu asai sepi aku segi betul maya kita tang salah mimet kita itu nak main tubuh tapi aku majau nyawam nama kita luka ngerja pengawal berbalas tu malam tu ya. Taukah ludi pergila kau juntang kan majak nanya nak nemu maya uji kita dengar ke penemu unggal kita itu. Pihak aku bawa ngoyang agai kenyut. Lama tu dan kenyutnya tadi. Nak memungi. Nyau kelama-lama udinya baru ianya berjaku. Sambil bertelai ngau sidak ke sama dua-dua berimai dia. Sebenarnya aku berjaku maksud ke penemu aku. Aku dekat nanya kita dulu. Kau ya? Kati kita. Amat mutus dalam hati kita, Tien. Kita amat main dekat ngerja pengawal tu. Kita itu. Kita medah dah. Amat tebak kapuyah kenapa ke diri lagi api kita itu. Lepas kita itu. Bangan kak sejepur aja di tu. Takkan kak ya maka kita ke baruah itu. Kau ya? Dengar aja kong kenyutnya tadi. Dia ada dulu bawanya. Nah, tajak kita ini nak mewah. Dan aku ngasai ke dalam hati aku itu. Kita itu uliah. Kita itu ngelaman sedanya. Neng tahu nak uliah. Nanti kita amat kak. Lalu mutus hati. Asal hati kita emak motor tajam. Uliah lapan kita Kok bawa nak? Anang. Bangatnya saja kau dah ingat. Ngai kurangnya nyau nemu ngabas hati kita Ni nemu. Kadang nak bisa kini orang kerituk lemah itu. Tak tahu dilihat kini. Pihak kau juntang akik geraman.
ada jenuh memiat enggak? Sidak tadi udah dengar aja kok juntangnya. Hanya kelama-lama udahnya tadi baru kenyut bejakuk baru. Kita ini dek, nak tahu nak ngenak akal. Ngenak penemu, kita yang ngelaban sidak ya. Tik kita endang amat nyadi. Malam tu, kita dekat majak ke pengawang tu. Kau kenyut berjakuk mu sidak ya. Nah, berkeni di kan, jalan kita yang ngelaban sidaknya. Kau juntang akik geraman tadi. Beketahuk kita ni, kau kenyut. Sambil merenang agai kedua-dua putih setak. Nyian dah. Budak kita putih setak. Muat ke kanan kita duduk tu. Jauh lagi pala tangga. Ya budak kubunya. Lalu ruai. Tunggak kian nak. Mayu lagi petang. Nadai orang ibuan. Enggak laban sidaknya pak. Ruai jaban tu magang dah. Kok ya? Udahnya ya lu nampung jakunya baru. Nekai. Serta ku batuak dengar kita. Di unggal majau. Lalu pansur ku tanya dek ngagak diri kak kami dek. Kami buka itu. Lagi beranau di tau. Nanti. Nyak tadi. Alu berjalan dari keputih setiap yang datang dari dia negeri. Dia alu nyeduk, nyeluk. Di India terberayarnya. Tapi sudah nyadi. Tentu sidak ya lo bergau sidak ya. Kita perlu ngagak diri, ngau sidak ya bergau ke. Nambi ke sidak yang tak nampak. Ngelala kita ke musuh. Lebuah kebegaunya, kita lalu ngambil dukuk sidak ya ke dekat tiang ngin bak tiang ni pedak sebelah luai ngau bak pantar sidak ya tentu benar dekat ngerarak api ya kemakai dinding pantarnya tadi dan apinya sigin oleh rarak sidak ya nya laban balaku bisik dia nak dapedak sidak ya nagang sidak ya ngerarak apinya. Ya murang nyob kau amat. Dek unggan tawon. Ayak juntang. Nga unggan uga. Lalu melihat hari tanah. Ngelaban sedak tirari terjun hari rumah. Awak aku ajak bertajah ngau sidak dalam rumah tu. Medak pan sedak ya aku. Nak bersidak ngelalaku. Laban akunya. Jauh lain. Hari kita keratai di tau. Tuai kami bungai nung yang namu kita. Bisik nalai aku madah kanak rabuang kabunama ji. Datai di tau. Engkau nyokat datai mamat ya. Kadang udah di tau kini nak namu kita. Tidak laju berjalan. Biar aku kenyuan ujaku. Kaya agak belalai kini. Ya, nak dasar pengenung yang terus tamak dalam rumah. Dengan kenyut tak madah ketuai sidai, tak pengenung yang. Dia sidainya tadi. Tak mutik kena ngentak ke diri, buat ruai dia ku jirta. Lamanya, ransi yang narati, dengan nama pengenung yang tu bisik datai. Artinya ku rundiang sidak. Orang kebetunga lalu beranau musirak selama lemainya tadi dan orang hari pangau libau tak sidak nak nemu siapa bagi ianya sidak yang pai nemu ensianya ia kebenar dan tak ensia kita ada baru hari itu bukai orang ada pangau dia tak ianya tadi sudah ada kambuah. Tutuang de geluang dia nyak lai buru ya nyo sebakang ngeburu rapangau
Nyalainya menang bongai nu yang kepala ya tadi. Sidaknya sige udah baik bongai nu yang nuruan nari indoor sidak ya kena kila ke rumah. Ba juga tanah hari atas nyen tadi. Laban sidak ya kendang tulian ora pangau dah. Sidak ya na uliah pedak mata suman kita mensia. Nanti sidak enak segaja ngayan kediri. Nyalai malamnya serta udah datai di baruah. Dia sidak ya lu begelut. Ngaurang sebelahnya dia dalam rumahnya sebelah ruai. Sidak tu tadi. Tang murang nadai medak sidak ya. Asal saya kebisi kena segiang orang. Tang nadai nak temu siapa kenyegiangnya tadi. Jadi bungai nu yang nah udah madah ke sidak ya. Sidaknya tadi munyi ke tau tadi nah segi udah niki ke rumah magang. Sidak lima ya. Belasar ngan sak bunga ngora bukainya tadi. Ya. Nyalai. Dia tu kita yang tu di tu meh zaman dah. Sili dah suah. Orang tu dulu ke cukup ke ngomong nyaya kudahnya pia ngai kena dai nur nampung ya ba tu suan te ke 79 tidak ada pia aku nemu kita nya munya punya ku lagi geram lagi gidan dah kak ni nga gaya cerita tu kujung hati tanah jauh datai aku ba tu suan te ke 79 nya ni lah aneh rau kita lalu pihak mega aji kadang-kadang sudah datai ada katanya ngelilak kurang hari sebelah madang jalak dia kini atau kari teluk lamanya benar tak petang mayanya kayaknya maka kita dia tahu bisa api teriak munyi kejaku kita bisa lampu gih kat nak lampu kelitanya makna mayanya nih. Okey, angkanya dulu Yakub ku ke sekali tu batu suan ke 78 tu cerita tu diketu kaku nangkak tu dulu. Upuak ku. Terima kasih ya. Bye bye.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kami apa tuai yang udah putus malah agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya bak YFM.
3: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Kes culiak tau kanan biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi tik bukai nyadi ke buah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzik dak ngak prais tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
5: Sada lemai.
6: Sada lemai.
5: Sada lemai.

Selamat lemai, Wai Sebrai. Nama berita kita lemai itu Wai Sebrai. Selamat mulai dengan kami, Ba. Sada lemai, lemai hari 1 untuk 11 hari bulan 5. Bakal selama, Ba, pengelama kurang lebih 3 jam tu, meh. 6 ke 9 malam tu. Lalu di studio, aku Ken Michael mulai dengan kita. Merindang kita dengan lagu serta mengambil kunci. Sekedar berita selampur menua minggu Tok Peningah. Okey, jadi ngarap ke balak kita lemai itu sama belak gembuan pengelantang dalam hati dirimpu sama bela udah mujur kerja pengawak sari tu tak dapat berdawa pus hari kita itu kurang lebih berapa jam dah lagi nyongilah ke malam ngalih ke lemai hari itu nyapadam ke mata panas nyolain ke pengawak ke di kerja kita yang tidak banding yang siang hari ya kita kemulai ke diri kawak lemai itu ngarap ke selamat datang di rumah lalu pihak mega berjimat mehau kita ya kemai kereta nepan mutusikal boleh dengar radio nadai bisi penanggulnya. Okey, kita kembali ke kami online mega ngelalu ke bala kita nak ngira dini indur kita main lagu-lagu kena merindah kita lemai tu ba sada lemai begulis jalan dengan kami bawa YFM lalu lepas tu lagi kita dekat ke Limbang mega ninga ke Rita Ari Hena Limbang ba Hello Y Limbang lemai tu lalu nangkan ke Hello Y Limbang mega ba awak sada lemai jam ke terubah tu berkongsi macam ngenatai ke sekedar ri pesan berat berita ke berbatang ke bisi diterima dianjung kita dengan kami lemai tu nya sekedar ri utai ke dekat nyadi ba sejam ke terubah tu lagi peninga terus mulai dengan kami ba YFM anda mindah kini terus mulai bawa sada lemai ba

0: Johor. Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jangan aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di Kumbaya je lu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke je lu dishwasher kaku.
3: Nanti pihak datun punya kena nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya masuk pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut lu ngasuh beli terus.
3: Nah, kira kelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nah, ya, eh?
1: Aku selalu dikaya aku tu semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Anda ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
2: Betul. Apa bukan kerja pergi tu? Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: kerja kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.
5: Terima kasih pengguna program YFM di Kuching. Semua lemai, sudah tak bebas soal dengan semua peninggal. Hello Y, hari Limbang, 11 Mei 2026, bertemu baru ngaku, Hana Maria alamat kita kamai, bala peninga, mendiang ke sekedap perkara tongak ke menua utara Sarawak, ianya di Limbang serta di Lawas. Di perkara keterubah terdekat kunci kaku, kerja sama perintah besar hingga Sarawak negap ke agenda pelajar menua pesisir. Kerjasama erat antara perintah besar hingga perintah Sarawak terus menegap ke agenda pelajar menua pesisir ada kena tentu ke akses sebagai pelajar tiap kualiti ungkup semua rakyat. Menteri Pelajar Fadlina Sidik Madah, penegak politik sudah memuntang ke bermacam inisiatif pelajar dipercayai ke engkau lebih ngasih yang kaum pemansang infrastruktur sekolah pelajar digital engkau pengelantang pendiau ngembiak engkau pengajar. Ia madah menginyak rambau program susulan parlimen TSP Renggat Keterubah 2006 di Sekolah Primary SK Lipaku Pinang kena hari 5 tertarik. Di mana agih belanja sepenyampau RM272,875.50 ungkup kerja ngintu kuartas memanah ke prasekolah enggau ngangkat manah tangki air sekolahnya. Program itu mega bisik nyuak ke papan pintar 20 tablet pelajar digital agih belanja penyampau RM10,000 ungkup pengawak ngenegap ke pengajar enggau bantu bersekolah ngagai 33 ikut nembiak tiap berguna ke bantu. Kalau tiga dua tidak kunci kaku, sistem grade air Sarawak negap ke bekal air serata negeri. Perintah Sarawak terus ngegap ke sistem bekal air negeri itu enggau nagit bungkur penuh bekal air bersih ngagai semua rakyat mengai tahun 2030 nengah pengawak

Kedah ke, targetnya serius enggau agenda pemansang negeri Hari Baru Strategi Pemansang Pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 di ngemerat ke pengelantaran pendidikan rakyat anggap pemansang perengka guna asas di komprehensif. Nitiah kok ya? Antara matang inisiatif di benung di pejalai ke, ianya pemansang sistem grid bekal air Sarawak di nyambung sekedap palan meresi air besai dengan rentayan paip transmission skala besai. Cara tu uliah ngangkat ke pemanah pengawak ngatur bekal air, kelimpai hari nentu ke pengawak ngagi air lebih hentap serta terus nyengkau mengagai menua pesisir. Perintah Sarawak dengan upis

awak Zaid Iskandar Jarai mesemai ngaprogram hari terbuka loji musi ai berawan gitu kena hari lam tu tarik. Ya bagaimanakah kenyau hari pengawak bergempuang Sarawak Water dalam bulan Ogos tahun yang kemarin memacam pengawak ngemanah udah diperjalai ke jadi kena ngangkat ke kualiti pengawak merik servis bekal ai di serata negeri. Antara projek ke benuang cakah diperjalai ke dia tu yang kaum ngagak loji musi ai baru ngangkat mana loji ke udah misi ngagak tangki nyimpan air enggak.

Rijal Senrekal, Madamit Anggal Sumo Chapel Zon C, Belilih Menua Limbang, Dekat Degagak, kena 15 Mei 2006, yang kena hari 5, berkah jam 5 lemai, buat gereja St. Michael Madamit. Lalu ditesau dengan semua geraban Kristian, Zon Bandar, Zon A, Zon B, Zon C, Anggal Lawas. Jadi mayanya megak bersih datur ke subis Misa Gawai dekat dibai Reverend Father Damien Lalo Thomas lalu berkah jam 5.30 lemai buat gereja St. Michael Madamit. Diperaminya dekat di pengadi yang berhormat Dato' Paulus Palugumbang, Kepan Kursia Negeri Batu Darau. Antara aktiviti ke bersih datur, cabut tiket manasit, makai serumpuk, karaoke berbayar, serta bisik pengawak mantai ke ajat hari Raban Chapel St. Joseph Semena dengan Chapel Lady of Fatima Ansurai. Di penerang tersilik, apakah awal dengan pengawak tu? Orang mayuah tak bertelepon dengan tuai pengatur program Encik Clarence Ringgit bernomor 019-815-5810 atau ke sapit tuai pengatur Encik Devi Juwing bernomor 019-657-5818. Cakup gerah tik kedua, ianya program merik darah. Upis transfusion darah lawas mai orang mayuah sama mangi diri dengan pengawak merik darah tik diatur berlawas ianya kena 16 bulan 5 2026 ianya kena hari 6 perangkat jam 9 pagi nyentuh ke pukul 1 lemai buat Lepapa Hypermarket Lawas yang kediatur ahli lembaga pelawat Hospital Lawas yang kebisik nakit 20 ikut orang sama ngemurik darah. Jadi pihak megak diatur kena 23 bulan 5 2026, ini kena hari 6 berkah jam 8 pagi untuk ke pukul 12.30 hari buat pasar tamu lawas yang kediatur hari UPS Transfusion Darah Hospital Lawas ini dekat nakit 10 ikut orang sama ngemurik darah. Jadi anda ingat sebelum anda merik darah mesti ketindua paling kurang 5 jam mesti kak makan dulu biar maka anda ingat mic tinggi atau ke kad pengelalau kita. Walau pentingan semua kerana tiga tidak dikunci kaku bahawa jika gerah tu ianya berengkah hari 13 Mei 2026 nyentuh ke 15 Mei 2026 klinik temuai pakar mata ophthalmology buat Hospital Limbang dekat dipindah hari klinik mata dengan bilik awam Hospital Limbang.

0: pukul 9 malam. Pertandingan Sarawak tiap hari Minggu jam 12.30. Tapi Sarawak Majumur Umur terus melanda tim. Mulai baru dengan pengakuan boyfriend di Kuching. Terima kasih ya.
1: Sada Lemai YFM.
2: Kita udah sedia.
3: Udah sedia kekak menung sapa juara capai kenyalah minggu tu.
2: Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa ngau kami.
4: Alah, benar. Yalah, dia naik.
2: Lagu.

0: Begoleng kami dah bengkas stesen hari ini pukul 1 yang hari Buat YFM.
1: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sebarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tadi kereta ke meka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama acak. Pia meka, tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Di kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: gayanya sehari itu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11.11.25
2: pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Macam pesan ia ke bisi diterima kami lemai untuk peningan kalai pesan ia tih ke terubah tu pesan pemati ke datai ari Mike Tanggi anak bilang ari kampung Batu Mumung atas Semunjan jadi pesan tu nuju semua keban belayan ia keriau bak kampung Batu Mumung atas kampung Sungai Lingkau keban belayan bak kampung Pentik kampung Sungai Raya Temiang Keniung kampung Gayau Tebuan Arus Steman Kampung Melayan bak Kampung Sebuyaun Sengai, Emplas, Tungkah, Kampung Melayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kucing, ngau semua Kampung Melayan Bukai, bak sebaran Dodiau. Jadi pesan tu madah ke bilang anak semien udah nadai hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 niang tu di intu malam hari 2 12 hari bulan 5 2026 ba rumah Sida Iampu Kampung Batu Mumung Atas Semunjan lalu niang tu dikubur pagi hari 3 13 hari bulan 5 2026 ba penam Serian Chinese Cemetery. Jadi kebang belayan ia ke dekat demu beritahu tunggau sili lagi kita tahu telefon ngagai anak Iampu Florence anak bilang 0113 141 0905. Pesan ia ke nangkan kenyap, pesan ke diterima hari Bonifes Lembang Anak Nyawai ngari ke Sida ia sebilia. Nesau semua kaban belayan madah ke pengawak berantu niang inaya, niang mandak anak nanang. Tau ke inai Seliman, tau ke bini kelanang. Nyawai anak nari, jadi pengawak tu diatur 27 hari bulan 5, 2026 hari bebelah, 28 hari bulan 5 pengawak nyadi serta ngelalu ke pengabang. Lalu 29 hari bulan 5 2026 nganjung bungai ke kubur. Jadi pesan tu nuju semua kawan belayan bawa sepamanjai jalan Bintulu Miri kawan belayan di Mukah, Limbang, Kuap, Pedik, Kelitang, Bakas ngau semua kawan belayan bukai bawa sebaran Dordiau kedalah disebut magang. Sekali lagi madah ke berantu niang manda anak nanang tau ke niang inai Seliman tau ke bini kelanang nyawai anak nari ba rumah lingu sungai pakut sebuti bekenu bilik nomor 22 benerang ia ke siliak tau telefon ngagai Boniface Lembang Anak Nyawai 014-357-0549 tau ke Carlos Alin Anak Nyawai 011-405-9-1146. Lalu pesan kenangkan kenyak ke sekali itu diterima hari dagang anak ajung ngau besup anak ajung ngari ke sedaya sebilia menuju ke pesan ngagai semua kawan belayan di Pantuk kawan belayan di Seduku Sapak Keranggas Rapak Lacau Kubau biar megap pesan tu menuju semua kawan belayan di Pelanjau Sebamban Nulu Karak Jaung Tawang Mawang kawan belayan di Selantik Gayau kemudian di Kuching, Miri, Bintulu, Sibu Jaya, Kapit, ngau semua kapal belayan bukai. Madah ke Sembiang Merekat Kergang, Niang Ajung Anak Win, ngau Niang Tiung Anak Jubang. Kena 30 hari bulan 5, 2026, pukul 9 pagi. Baru Maupung, Seriang Bangkuang Baru, Pantuk, Seriaman. Jadi semua kapal belayan ia ke dituju pesan dipinta datai magang. Lalu penerang ia ke siliak kita tahu telefon ngagai dagang anak ajung 011-337-31969. Ramun anak ajung 017-337-8940. Pesan pemati keretai hari Luna Rita anak Intan tahu ke Indai Amy jadi pesan tu menuju semua kabang belayan di Mapai kabang belayan di Tadak Miri Kuching Menyan Balih kabang belayan di Batang Rajang Sung Lunduk ngau semua kabang belayan bukai ke Ngelala Lansi anak Bekir tahu ke Indai Luna tahu ke Ini Amy jadi pesan tu madah ke Lansi Anak Bekir tau ke Inai Luna tau ke Ini Amy udah nadai 8 hari bulan 5 2026 Niang tu diintu barumah anaknya Linus anak Intan ba taman perumahan Riveria Lumur 119 Lorong 2J2 Kota Semarahan hari Minggu 10 hari bulan 5 nyentuk ke hari 2 12 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dianjung hari 3 13 hari bulan 5 2026 Bak Serian Chinese Cemetery Batu Lapan Jalai Serian Seriaman. Berita ia ke siliak tau telefon ngagai Luna Rita Ana Intan 019-883-5162 Linus Ana Intan 019-884-4632 tau ke Alex Sujang Ana Intan 013-787-2810. Pesannya ke sekali tu pesan kedatai hari jika nak gira tau ke pai sigat ngau bunah anak maga tau ke bini jang jadi pesan tu madah ke Ibrahim anak jika tau ke apai apui tau ke apai Ricky tau ke jang dan hadai 5 hari bulan 5 2026 niang tu di intu lemai tu 11 hari bulan 5 baru bah jika nanga labah pakan lalu dianjung kena 12 hari bulan 5 2026. Penerang ia kesiliak tau telefon ngagai jika nak gira tau kapai sigat 013-934-9665 munah anak maga tau ke bini jang 019-7113-794. Pesan berantu ke datai hari Frankie anak Jipun, Davy anak Jipun ngau James Langgang anak Jipun, hari rumah Simon anak Celariang Radau Undup Seriaman. Jadi pesan tunuju semua ke pembelayan barumah Gunung Sama, rumah Simon Pilit Kawung, rumah Jackson Jen Sungai Putung, ke pembelayan barumah Bayer Sebangkui, rumah Sunti Sebujuk, rumah Siti Paku Ulu Undup, rumah Wies anak Juwing Paku Ile Undup, pembelian barumah Maria Sengelau Undup Kandis Engkelili Genting San Undup Sungai Tengah Undup Lubuk Jo Pedalai Tekalung Niah Miri pembelian di Entulang Miri Pakit A B C Bayai A B Ngau C Sungai Rebuh pembelian bar Munggu Ruan Ijo Entebar Tinting Kah Sungai Apuang Kucing Ngau semua pembelian bukai ke ngelala Niang Jipun Anauka. Jadi kita ada pinta datai ngagai rumah Simon anak Celariang Radau Undup laban dekat Sembiang tau ke Merkat Keregang niang Jipun anak Uka tau ke Apai Frankie kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 ba rumah Simon anak Celariang Radau Undup Seriaman. Pesan ngetas uliat ke sekali tu datai hari Melaya anak Sigi tau ke Indai Kenet. Jadi pesan tu nuju semua ke Melayan babatang sebawah Kepuan Melayan kedia buat batang kelabat, batang genan, batang penan, batang binyuk ngau batang gelam ngau semua kaban belayan bukai buat sebarang alai nur diau. Kengelala niang sumal anak santang. Jadi pesan tu madah kengetas ulit niang sumal anak santang tau ke apai kenet. Serta nyua antebalu kena 16 hari bulan 5, 2026, hari 6. Pukul 7 lemai, Bak Fu Siu Batu 6, Jalai Nyabau Bintulu. Tanya tau ke penerang ke Silia, kaban belayan tau telefon ngagai lumur tu Melaya Anak Sigi 019-844-9354 tau ke Rachel 011-392-58633.
1: Kes culiak tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penungak. Ngau mayu agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: So perlu bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nampung baru macam aja ke pesan ya ke bisik diterima kami lemah itu. Kalau pesan ya ke sekali itu, pesan ke datai Ri Johnson dan nak jambung. Ngari ke sedes bilia nuju ke pesan untuk ngagai semua kampung Melayan kediau di Kampung Ubah. Kampung Melayan di Tekuyung, Empaling, Gayau, Sebemban, Kampung Melayan di Jawung, Sabal Kruin, Abu Limau, Apiang, Sungai Tengang, Semawa, Kampung Melayan di Sapa, Keranggas, Mudiang, Mentuk, Kampung Melayan di Pantuk, Lacau, ngau semua Kampung Melayan Bukai, ke Ngelala, Niang Jambung, Anak Dawal. Jadi pesan tu madah ke Ngintur Gang, Niang Jambung, Anak Dawal, Nikik Kergang 29 hari bulan 5 2026, lalu Nanam Regang 30 hari bulan 5 2026. Jadi pengawak Gintur Regang tu diatur ba rumah Johnson Anak Nyambung Tumbu ba rumah kecil Isu Entawa Pantu Suriaman. Benerang ya ke silia tau telefon ngagai Johnson Anak Nyambung 019 297 1712 tau ke 0193479650. Pesan pemati kedatai Arin Sangai Anak Binggu, pesan tu nuju semua kabar Melayan berantau di Lang, kabar Melayan di Sepasir, Mapai, Lepan, Berjayit, Balingian, gau semua kabar Melayan Bukai, Bak Sebadan Rodiau, Keng Lala, Baby Anak Ngindang. Jadi pesan tu madah ke pemati Baby Anak Ngindang, 10 hari bulan 5 2026, niang tu di Sungai Lemai tu 11 hari bulan 5 bak rumah Serdin, Sungai Sengayan, Kenawit, lalu di Anjuang Pagila 12 hari bulan 5 2026. Penerangnya ke silia tau telefon ngagai Ensangai Anak Minggu 011-202-9662. Pesan ngetas uliat ke datai Ari Serani Anak Cawung tau ke Inai Isah ke Lemai tu nuju semua kaban Belayan, madah ke ngetas uliat serta muain terbalu niang laki ya, niang tutum Anak Angkui, malam hari 6-16 hari bulan 5 2026, ba rumah Jeffrey Jagoi Pakan. Penerangnya ke silia tau telefon ngagai Dorothy Berdai Anak Tutum 013-822-3358. Lalu pesan pemati ke datai Ari Juli Anak Usat ke sekali tu nuju semua kabar Melayan, ba rumah Iju Lubuk Tabau, rumah Liman Entalau, rumah Valley Sungai Pinang, kabar Melayan ba rumah Unya Lalang, rumah Steven Tebat, rumah Jelani Darai, rumah Muluk Kujuh, rumah Tawi Belawan, kabar Melayan ba rumah Karin Murad, rumah Peter Iguh Mujan, rumah Padiang Bunuk, rumah Jack Brau Pais, rumah Bandang Pincua, rumah Billy Mejuang, ngau semua kabar Melayan Bukai, di Baluis Kerang, Ulu Anap, Limbang, Ulu Niah, Bala Alumni UPMS, ngau semua kabar Melayan Bukai, ba sebarang Dur Diau. Jadi pesan tu madah ke Josephine Bangi Anak Limian Udah Nadai, kena 10 hari bulan 5 2026, yang tu di Sengai, malam Ilak 12 hari bulan 5 2026 hari 2, ba rumah Entebang Blai Sekerang, lalu dikubur ke hari 3 pagi 13 hari bulan 5 2026. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan ngetas sauliat datai hari Jacqueline Anak Natiang tau ke Inai Mifah. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan bak Sungai Mapai, Kabah, Skim Gempuruk Tadak, Nangadap, kabar Melayan di Sungai Pui, Sepasir Berjayit, Sengayan di Bawan Kenawin, kabar Melayan di Durian Sibu, Sekuau Pakuh, Lubuk Perenik, Selabi Ulu Uyak, kabar Melayan di Sung, Nangat Sebatu, Manap Kapit, kabar Melayan di Nangat Duang, Sebatu Julau, kabar Melayan di Skim B, Sungai Sian Bintangur, kabar Melayan di Serikai, Balingian, Sibu, Pentia, Engkelili, Seriaman, Bintulu, Kucing. Ngau semua kabar Melayan Bukai kena alah sebut magang ke Ngelala Niang Acha Anak Antas tau ke Idai Julius. Pesan tu madah ke ngetas Wiliat Niang Aca Anak Antas Nguan Uliet Lemai 15/5/2026 hari 5 lalu ngetas Uliet 16/5/2026 hari 6 pukul 4:30 pagi Bak Bukit 5 di Sibu. Penerang ia ke siliak tau telefon ngagai Jacqueline 011-250-21979, Julius 013-848-4829, tau ke Patrick Rantayan Antas 019-889-4131. Besan pemati kedatai hari ex Cikgu David anak minggu dari rumah Belayung Payet Ulu Ruban. Pesan tu nuju semua kapan belayan. Lebih yogi mau tau ke jelia anak mamat di Limbang. Sulan tau ke indai berdua sebilik di simpang sebawah Bintulu. Joseph tau ke apai bibi bak sebetan suratuk. Kapan belayan bak rumah Dana Kup Ibus. Kapan belayan bak kerubung Selalang. Tuai rumah hantar anak rumah bak jelupang atas Ruban. Gau semua kapan belayan. Sidak ke kalak gawak bak kilang Selalang ke ngelalan diang Simba anak panau. Jadi kita ada pinta datang ngagai rumah Belayung Empayet Ulu Ruban laban Simba anak panau tau ke Indai Dara. Udah nadai kena 9/5/2026. Niang Simba tu dekat di Intu malam tu 11/5/2026 lalu dikubur pagi hari 2/12/5/2026. Pesan semiang itu 100 hari datang dari Leonard anak kabut tau ke Liniet. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bar rumah Johnson Seloi, rumah Awin Seloi Tengah, rumah Ngindang, rumah Ugiah Sarang Kenyalang, rumah Joshua Sungai Malang, rumah Linggu Sungai Pakut kaban belayan di Pidek, Sirius, Bekenu, Semuru A, B, Ngau C, kaban belayan di Mamut, kaban belayan di Sungai Entulang Bakuang, Sungai Liam Bakuang, kaban belayan di Biar Bakuang, Suai Niah, Sayah, Kucing, Seriaman, Bintulu, Miri, Ngau semua kaban belayan bukai ke ngelalan yang kabut anak Bakuang, tau ke apai linit. Kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah ke ngintu 100 hari niang kabut anak Bakuang bak rumah Benis Satap Sebuti. Kena hari 6, 16/5/2026 pukul 11 pagi. Jadi kademu penerang ke Siliagi, kawal ngau pengawak tu, kita tahu telefon nuju Leonard 014-575-3076 tau ke Mentan 019-826-8479. Lalu ke penudi benar lemah itu kampit dibaca kita peningah. Pesan dia ke datai Ari Ana. Ini pesan tu nuju semua kaban layan di Tatau, kaban layan di Semuru, tiga buah rumah, kaban layan di Bintulu, Sebawah Kakus, Sangan, Mukah, Peking, kaban belayan di Lutung Bakuang, Miri ngau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas Uliet Niang Wilfred Kiruh anak Jumat serta muain tebalu Binia Anjar Lat. Kena malam hari 6, 16/5/2026 bak rumah Awiang anak Limpiang Semuru Si Bekenu. Berita ya ke siliak tau telefon. Kaban belayan ia kedekan mu penerang kawal ngau pengawak tu ngau sili lagi kita tahu telefon ngagai benyadik ni yang tu Ana 013-803-9512 tahu ke Bibi 016-371-0512. Nia sekadar hari pesan berat tau ke berita berbatang ba awak Nur ngenatai ke Jakub pesan lemai tu peningah. Kita ia ke GBC pesan ke dekat di kunci tau ke di kenatai ke di tesau ngai bala kaban belayan tau nganjung pesan ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp terus ngagai lumur di konti 013-862-8422. Lalu pesan kita dekat baca bahawa Nur maca pesan muak ke pagi tengah hari ngau lemai. Pukul 7 lemai tu lagi meninggal. Pian kita mendiang ke berita lemai. Kita bergulai dengan Mr. Terabawan Mandi. Program Berancau Tikai. Tang sebenarnya, merindang kita dengan lagu. Terus bergulai dengan kami, bak awak sada lemai. Anak minah kini-kini di Kuching. Bak Frekuensi 101.3 FM.
3: Sada Lemai.
4: Sada Lemai.
3: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
5: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
7: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai, tentu ya, Bawa FM.

0: lemai. Why? FM.
1: Selamat lemai bala peninggal aku begulai baru ngau kita buat senentang awak program berancau tikai bakal kelemai itu. Jadi tu berengat ke penudi senentang undang-undang kenyebut tujuh itik prinsipal hanya the seven personal data protection principle. Jadi awak ke nyamai kita ingat ke berapa itik prinsipal kau dah dikunci ke aku ngau kita. Bawa minggu ku dah bala peninggal nyak keterubah ya nyak general principle udah nyak mega ya ke disebut notice and choice principle barengat ke kedua aku berkunci ngau kita ya nyak ke disebut disclosure principle bekeni ke cara data pribadi itu tau dikunci tau ke dibantai ke ngage orang. Lalu ya keempat ya nyak disebut security principle ya nyak keselamatan lu cara nyaga datanya tadi awak ke nak boleh dipedak rempukai maya ya ke diproses atau ke disimpan kau dikumpul dari siku individu. Berengat ke ketiga pasal tujuh prinsipal data protection untuk bala peninggal jadi itu bisik tiga itik kau dikunci kakungu kita ianya retention prinsipal ianya nyimpan personal data udahnya disebut data integrity principle. Lalu ikan penudi ianya ikan ketujuh seven principle data protection ianya access principle. Nyalai retention principle tu bala peninggal ianya principle personal data akan disimpan disebut buat section 10 PDPA 2010. Subsection 1, section 10, bala peninggal ia nyebut personal data ke diproses ngau apa-apa tujuan. Ia nak tahu disimpan lama hari timpuh ke patut. Lalu subsection 2, section 10 tu ia nyebut tanggungjawab tu ke pangku pengawak data user ngambil tindakan awak ke semua personal data dipadam ke tahu ke dihapus ke. Tip personal datanya nandai diguna lagi nitiah ke tujuh asal. Tujuh asalnya disebut maya orangnya ngambil personal data individunya awak kayaknya tadi nemu tu bisa disebut aku bak prinsipal kebukai dulu hari tu hanya maya personal datanya diambil mesti ke dipadah ngagai ya tujuh asal personal datanya diambil hari ya hanya tu disebut dalam jakur putih ya. Subsection 2 tu bala peninggalnya permanently deleted if it is no longer required for the purpose for which it was to be processed. Jadi retention principle tu bala peninggal ia bisa dua titik tanggung pengawal mesti diadu ke. Satu datanya tidak dikenal lagi no longer than necessary. Jadi personal data semena boleh disimpan sagi ia dikena nitiah ketujuh asal yang diambil dari orang ke empu data. Nanti datanya sudah dikena nitiah ketujuh asal yang diambil udahnya datanya tidak patut disimpan lagi. Nanti datanya lagi disimpan udah tujuh asalnya tadi dah dikena untuk tujuh asalnya tadi. Jadi pengawal ke nyimpan datanya tahu nyadi tidak sah dari segi undang-undang. Ianya non-compliance by the data.

0: kontrola.
1: Ya ke kedua, ianya bisik tanggung pengawak ngapus atau kemadam ke personal datanya. Jadi tu tanggung pengawak data controller mega, ia mesti nentu ke datanya dipadam atau ke dihapus ke. Nak tahu ditejuk ke buat database ngapa? Domain, erti ya? Disimpan dia tajak pentuju kena datanya tadi udah dipejalai ke. Jadi data controllernya disebut ia mesti ngambil reasonable step, langkah-langkah yang manusabah, erti ya? Ianya datanya lah boleh ambil baru hari database tak dari sistem sedak ya. Lalu nanti ya bisa recordnya secara physical hard copy ya. Ia megak mesti kat deh padam kari hard copy. Artinya shredded dicari ke hard copy yang tadi awak ke nak boleh diambil, nak boleh dipedak orang bukai. Tang tajak section 10 tu nyebut tanggung pengawak data controller ke mesti nak nyimpan ngau lama lalu nanti tuju asal kena data pribadinya tadi udah dipejalai ke ya mesti kak madam menghapus ke data pribadinya awak kena dipedagi dia. Ya bisa megak tahu keadaan yang tadi nyimpannya lagi retention. Prinsip ke disebut pengawak ke disebut so balance with other laws. Jadi kadang-kadang retention prinsipal tu perlu megak nitiah kunaunang keng menar ke datanya disimpan lama. Hanya bakal tax records lalu pasal employment ti perlu disimpan employment record nitiah ke employment law. So dalam keadaan kebegitu datanya disimpan hari timpuh ke patut bisi disebut dalam menunang kebekait ngau nama kebuah datanya tau disimpan lama lagi. Jadi junta ya bala peningat section 10 tu tadi retention principle customer data ya diambil ngau tuju one time service lalu patut dipadam ke maya one time service nya udah dipejalai ke semadi membo unang-unang bisi ngemandar ke datanya tau disimpan lebih lama lagi hari nya tang ti kita meda ti datanya perlu disimpan lama lagi laban ya bisi keperluan dari segi undang-undang. Bahkan medical report tahu disimpan dalam tempoh 7 tahun sebedawai dipadam ke. Hanya bisi dalam undang-undang. Jadi reti ya medical recordnya bisi bisi diambil tang dak semestinya udah diambil, dipedak, dibaca, dah dikena lalu terus dipadam. Laban dalam undang-undang utainya tahu disimpan lebih lama lagi arinya ti bakal bak statutory period untuk medical record hanya 7 tahun 7 years before destruction of the medical report. Jadi ya boleh panjang lagi tempoh disimpan. Jadi nya munyi prinsipal ke kelima buat section 10. Dia tu aku data yang agai prinsipal yang ke 6 hanya buat section 11 data integrity principle. Jadi betul bala peningat data controller mesti ngambil langkah-langkah manusabah. Kena nentu ke personal datanya betul, accurate, lengkap, complete. Lalu datanya tadi ukai data kebulak tak kena seorangnya sarau. Not misleading data. Lu mesti nyimpan data ke up to date. Ngau ngambil kira tuju datanya dikena maya datanya ke diambil hari orang kempu data. Itu disebut data integrity principle. Jadi datanya mesti betul, mesti nak ngasuh orang saruk, datanya mesti up to date. Jadi buat senentang mesti tepat serta betul. Section 11 terbalat peningaannya, accuracy. Personal datanya mesti tepat serta betul. Contoh ya, alamat orang kempu datanya mesti betul. Okay, alamat ia kelama. Jadi nanti alamat ia dah bertukar, mesti kak ngena alamat ia ke paling baru. Jadi mesti tepat serta betul tu bala peninga ianya bakal a person current address ini you know, must be correctly recorded, not outdated. Bak senentang data integrity principle tu bala peninga ianya lengkap, completeness. Contoh ya ia ada record nama ya okay semina surname ya ajak tang mesti ke ngau first name ya. Lalu ya tidak disebut lengkap, arti nanti Yasmina surname ya aja. Tang nada di record first name ya. Jadi tu tak ngasuh orangnya tadi. Saru tau mislead other people information tu tadi. Ya ke ketiga ianya disebut mega not misleading. Junta orang kumpul datanya disenarai kenya di pekerja. Tang ia nadai kerja buat company nya lagi. Ha tu mega disebut misleading. Mesti kau bisi di update positif-positif company. Lalu nanti udah nadai kerja dia lagi, data controller mesti kau nemu nama pekerjanya nadai gawat dia lagi. Jadi yang keempat, data integrity principle ianya up to date. Artinya data controller mesti ngatur datanya nitiah ke data ke pemandu baru, the latest data. Arti kita yang ambil contoh bakal arti updating marital status. Memula ya pada kawin udahnya, ya udah kawin utanya mesti ke di update. Contact details ya, tau ke financial record. Nanti data controller tu tadi udah dipadah ke pasal tu, ianya udah berubah. Ha, jadi nanti data controller tu daripada orangnya hari ya beda kawin, udah kawin, contact detail sudah berubah. Jadi data controller mesti up to date data tu. Nyalai kita kadang-kadang si medak ba ATM machine bank ngasuh kita update information kita. Awak kesedak nemu nanti information kita nya bisi berubah the latest. Kadang-kadang kita medak buat ATM machine yang ngasuh kita update handphone number. Jadi kita mesti update-nya awak kesedak ya ulah update latest data kita. Jadi dia tu bala peningat aku data buat principle ke ketujuh inya buat section 12 ke disebut access principle. Orang ke empu datanya mesti diberi hak ya ulah medak data ya ke disimpan data controller, lalu uliah megak ngemetul ke datanya nanti datanya bisi salah, nanti datanya bisi nak tepat nak lengkap, tau ke datanya misleading, tau kena up to date. Nanti bisi undang-undang kenyebut orang kempu data nak tau bisi access, tau ke nak tau ngemetul ke datanya data controller, tau nak ngasuh orang kempu datanya bisi akses ngagi sistem sidak ya, sistem sidak data controller tu. Nanti ya dari segi practical access principle tu bala peningan buat section 12 tu ianya kesatu ya bisi access request procedure. Ha bisi procedure ya ti orang kak medak data ya dalam sistem. Jadi organisasinya tadi mesti bisi cara keterang bekeni orang kempu datanya oleh medak data ya. Jadi the organization yang tadi tahu nyedia ke borang, tahu ke portal, tahu ke contact point. Saya siapa orang kuliah di giga dari bertanya pasal access request procedure. Ika kedua dari segi practical ya access principle tu disebut verification to verify. Ika nemu identiti orang ke minta kak medak datanya mesti desah ke dulu. Jadi tu awak kena nagang unauthorized access. Access ngagai sistem data controller ni tadi ngau nade pembenar. Jadi mesti ka di verify dulu identiti orang nak. Ya ke ketiga nya pasal nanti orang kempu datanya nya ka update datanya, correction mechanism. Jadi orang kempu datanya oleh merik mesti merik supporting documents ya untuk update. Contoh nanti new address atau ke marital status. Jadi dari segi practical mega data controller ya mesti diberi access atau ke ngagak correction ngotimpuh ke menurut Sabah bekerti ya 21 atau ke ngagai 30 hari. Lalu mega bisi documentation record ya minta access atau kengubah, lalu bisi respon dari data controller ke berkait ngau peminta orang kempu datanya tadi ke bisi access atau kengubah data ya buat data controller laban untuk awak ke bisi record compliance undang-undang PDPA 2010. Bila peningan tu buat rengat ke penudi buat 7 principle of data protection ke dikunci kaku ngau kita nyalai 7 itik data principle tu mesti dititih ke data controller lalu mega data processor nyalai siti tanya kekak dikunci kaku ngau kita berminggu kebukai lah nama legal implication ya nanti data controller nak nitih ke 7 principle tu buat PDPA 2010 jadi nyak bala peningat kat dikunci kaku ngau kita buat minggu serta awak kebukai. Sekali lagi aku beri selamat lemai. Terima kasih yang enggak bala peningat lah banudah bergulai dengan aku buat senentang awak program berancau tikai bakal kelemai tu mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat senentang awak program berancau tikai buat minggu kebukai.
0: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne.
3: Mm-hmm.
2: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
3: kau. Nah betul lah.
2: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya dia pastor.
3: Betul.
2: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemuan untuk dia pastor. Bekini kita boleh memanfaatkan korang deh.
3: Mm-hmm.
2: Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif, kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak entok.
3: Betul. Laban tu mah dukumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dukumai telefon pintal. Tang taja air kumai telefon pintal ti salah kena. Aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenya mega teknologi itu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkal ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itu lama, ngau penghidup kita itu baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tayang ngena Facebook, mau tayang ngau ngena mayuh macam mau tayang ya. Tu,
2: macam-macam.
3: Ya, nama punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kajak ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatang ngagai nung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi boleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ngau ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak pengirup ura bukai.
4: Sajurai 6.35 Belasar, dua bajurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Yo.
7: Ui, nak mau tanya.
6: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
7: Bah, ni kereta nanda.
6: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
7: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
6: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
7: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu, untuk malannya.
6: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupuk tu.
7: Ada eh. Kita berundang ke dini kau minta sponsor eh.
8: Ingat you, main numpang kereta kaban tak ke siapa

Malam air Dato' Kabina Burka, berita lemai hari 1.11 dari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pukuk tidi peranak keba industri aerospace, ulih jungka ekonomi Sarawak. Kerjasama antara industri gaut tivetnya berguna benar, kena gemansang keraban orang kelandik di menua tu. Mulai ke pemanah budaya, nyawup narit bala temuai rawun ke Sarawak. Ini tadi batang berita lemai tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak Sarawak tinguji ngambil bagi ba industri aerospace ngau teknologi tinggi diperhati kenyadi atur strategik. Ia kuliah maik menua tu nuju pemansang ekonomi ke besar lagi. Tuai pemegang menua Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madah ke pengawak tinggi mansang ke sektor nyemegak uliah nyaup nyedia ke peluang gawak ke besai penatai pemisi. Kelebih lagi ungkup raban profesional ngau pengerja pengawak ke landik di menua tu. Industri aerospace tu ukai seminak nakak pengawak kenyaga ngau ngintu pemanah bilion aja. Tang belak nyerangkum mayuh pampang strategik tinyengkawam pengawak ngeluar ke barang spare part, teknologi satelit, teknologi drone ngau ekonomi digital. Ia manzur kejaku tu lembuh ia kebejaku muka awam keterubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 pagi tadi. Berebak ngaunya, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak ngansak perintah Sarawak gambik ke semampain degap ke agenda tenaga bersih ngau ekonomi hijau. Nyadi ke tunjang pemansang Sarawak ke jemah ilak. Pengawak ngerebai ke guna tenaga kemeruan bakal hidro, solar ngau biotenaga cukup berguna kena ngetan ke pemeruan rampak menua. Lalu leh narit mayuh hagi pukul ari benua-benua maju. Nyalai UPS Menteri Terbekawal serta Institut Pelajar Tinggi ngau TVET diansak negap kagi kerjasama strategik sidak ngau industri. Kerjasamanya dekat itu ke pemansang bakat di menua tu taut nipak ke utai ke diguna sektor teknologi tinggi ia ke jampat benar mansang. Kelimpah harinya, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak madah ke pemansang dagang temuai patut diumak ke ngau pengawak ti nyaga pesaka budaya rakyat di benua tu. Pengawak ti nyurat pesaka budayanya cukup berguna ngambil ke pendiau, bunyi, jaku, adat lama ngau identiti tiap raban bangsa asal ndak pupus di segang pemansang. Tundang perkara ti nyadi ke pun pengeriang benua Sarawak lalu tau digagak nyadi ke pematak dagang temuai ke cukup mana. Berduduk harinya, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak visi benar pengharap ke penegak politik ngau penyerakup antara pupu reban bangsa di benua tu. Uli ngetan ke pengharap hati pemeranak puku. Pemeranak puku antara bangsa megak rindu lagi meranak ke puku bab menua tau ke wilayah tinggembuan penegak politik pentabiran ke mana ngau rakyat dihidup dalam pemain. Nyalai rakyat hari pupu reban bangsa pengharap ngau budaya diansak ngetan ke semangat penyerakup serta berbasah ke pangan diri. Ia mesti benar pengharap kengenai riang ngau pegai bala ketua IT jauh tinjau. Sarawak dekat majak mansang jadi wilayah ti moden, mansang serta besai penatai pemisi. Dalam jaku ia pagi tadi, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar mengabisi genang pasal pemesai guna pemansang infrastruktur ti lebih inklusif. Ia manah ke infrastruktur ke digagaknya patut nyamai dikena raban orang tua umur, orang timpang peniau ngau raban orang ti berguna ke bantu khas ngambil ke pengelantang rakyat meruan dijaga. Ialah raban engineer, arkitek serta UPS ngau agensi pemansang megak patut berjalai ke tanggung pengawak sidak bak perkara tu. Pengelantang raban sidak tu megak patut nyadi perkara tidi kemeran ke kelebih lagi laban Sarawak disadang dekat nyadi sebengkah hari menua kemayuh ngebuan rakyat tiudah tuai umur. Lebih ratai bat tahun 2028 nyinilah. Perkara tu megak berguna keatur tinyedia ke diri nafik perkara pengerai pengelantang peniau ngau sukung bak pengawak ramah. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM. Bukit Saduk dekat jadi palan dagang temuai kebaru dibagi benua betung. Ianya hari program pemansang dagang temuai di dekat nyerangkum rumah panjai ngau mai macam palan dagang temuai ia kebukai. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zuga Maz madah ke langgur pengawak tu dekat ngangkat kaki kandang benua Bukit Saduk tindang kaya ngau jurita lama serta pesaka lama raban bangsa Iban. Nyalai pengawak ndak uleh ndak diperambu ngau siliak kena tentu ke pemansangnya oleh mata bala temuai datai serta merit penguntung sosioekonomi ngagai orang mayuh bak kandang menuanya.
Dato' Ahmad Douglas, bansut kerja aku tu bak pengawak Nur yang lepas ke Pejalai Matau Bukit Sadua Upis Kerja Raya JKR Sarawak 2026. Kedipasut 151 ikut orang. Tebing Tasik Belawai banah benar di Kemansang kejadi palan ngatur pekit ngintik. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab madah ketulih diperhati kari pemanah sambut kedebri ngakai pekit ngintik bat tebing Tasik Belawai 2026. 278 ikut orang bisingau masuk pekitnya. Ia jadi ke pelasar dikena ngangkat ke tebing Tasik Belawai jadi palan dagang temuai. Ngaundur ia ke manah alai ngelantang kati di Tanjung Manis. Pekitnya bagau oleh narit mayuh agi bala temuai datai ngakai tebing Tasik Belawai serta berarti kasil barang tidak keluar ke orang bak durnya. Ia maksud kerja aku tu dah ke nguluk pekit ngintik bak tebing Tasik Belawai. Perintah keran dekat ngangkat ke pemanah palan gau peringkat guna bak durnya yang kau mengemendar ke belanja lebih 160 juta ringgit kena mutar ke penanggul tebing Tasik ke Majak Tumpur kelimpah hari ti ngangkat ke pemanah kandang menuanya. Upis Pemansang Pekebun Mit Getah Rizda dekat Cakah Hagi berjalai ke program Pemansang Pekebun Mit PKPK. Kena ngemujur ke saran hasil getah tidak keluar ke Malaysia nyentuk 1 juta ton metrik lebur datai bat tahun 2030. Direktur Rizda Sarawak Syahrudin Sabri madah ke program hari baru Plan Strategik Pemelantang Kemenuan Raban Pekebun Mit skemanya sama nyaran dekat mantuk 2 juta ikut pekebun mit. Tau ke ruang bilik sidanya di Selampur Malaysia. Dengan Rizda Plantation Sendirian Berhad, Rizda diatur dekat berjalan ke tanggung pengawak nyadi pembeli getah skrap terus hari pekebun mit. Kalai sidak dekat meli ngau rega tik kompetitif serta merik bayar tekalanya. Ia mansud kerja kutuk lebuh ke berjadi program PKPK Rizda bahagian benua betuang, barumah indit munang pakan. Bak pengawak ia kesama, Rizda mengabisi nyerah ke 100 bakul pemakai ngagai pekebun miat di pakan kena mantuk sidak ngintu wari gawai. Siku lelaki berbadi nyawa bak sebengkah penusah kenyadi bak jalai Miri Airport urung pukul 1 dini hari tadi. Kepala Polis Belilih Miri SCP Muhammad Farhan Liam Abdullah madah ke lelaki ke umur lebih 50 tahunnya di pelabak ke kena lantak sebuah perengkah pengangkut. Lebuh ia ke bendung layang jalai lalu ditetap ke lesi bak dur penusahnya kenyadi. Tajak pihak deriba peringkat pengangkutnya lalu bedau ditemu. Orang ke bisik penerang pasal penusah berbadinya dipinta datai merik penerang. Kes tu dipansi kena Session 41-1 Akta Pengangkut Jalai Alun tahun 1987. Kena ngujung ke berita lemai tu, tu batang berita baru. Pukuk tidak pernah ke bak industri aerospace boleh nyungkak ekonomi Sarawak. Kerjasama antara industri ngau TVET berguna benar kena ngemansang keraban orang kelandia di menua tu. Mulai ke pemanah budaya, nyaup narit bala temuai rawun ke Sarawak. Itu nak kami nabur ke berita lemah itu. Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Jonathan Giri. Ari bilik berita RTM Kuching. Udah lepas tu lagi, begulai ngau Daniel, bak berita lumba ngau main, Y Arena.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
2: Terima kasih lagi pukul langgau kami bawa YFM. Berita Y Arena ke Terubah. Ianya bekau ngau diving. Milo Mas Malaysia Invitational Age Group Diving Championship 2026 sudah mujo diatur bapalan akuatik Panda Lela Rinuang, Kuching ujung minggu yang kemari lalu nerima sambut ke cukup mana. Begitu di penyadi Menteri Nembiak, lomba ngau main serta pemansang orang dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madah ke diving majak di Kerinduk Keraban Nembiak berindia hari penyampau atlet kemasuk begitu di Jawa Nambah ke tahun tu ianya 39 ikut orang. Lalu ke Pemaduk Mayuh dah begitu ke diatur hari Subak. Begitu ukai seminaknya di qualifier ba Asia Games dan megak milih atlet di dekat ngari ke Sarawak ba Sukma bulan 6 tu. Begitu dipasuk atlet hari Sarawak, Kuala Lumpur, Selangor, Sabah, Pahang, Johor, Pulau Pinang, Kedah, Majlis Sukan Negara MSN, kelimpah hari atlet antarabangsa ianya hari Singapura ngau Chinese Taipei. Berita kedua bekau ngau World Cup. Kali World Cup ke tahun tu ianya ke terubah ngenak format 48 tim dibanding ngau sebedar tu semina 32 tim ajak. Format tu datai dari Presiden FIFA Gianni Infantino pada tahun 2016 lapan ia dekat ke mayuh agi tim ngasai ke pemain ba pekiat main bol di pemadu besar itu. Format 48 tim tu ngagih ke 16 tim dari Europe, 10 dari Afrika, 9 dari Asia, 6 dari Amerika Selatan, 6 mega dari CONCACAF ngau City Team dari Oceania. Berbangunnya Iran madah ke dekat berpikir buat World Cup ke sekali itu lalu atur berkawal dengan visa udah mujur diputar ke. Media di Iran madah ke bisik 10 atur di ditetap ke menuanya ambil nak nyurut ke diri hari pikir itu. Sekedar hari aturnya yang kaum ngemudah ke visa masuk ngagai Amerika nak ngetan bala pemesai tim main bol Iran buat padang bilun. Danya semina mengendar ke menira Iran ajak ba stadium mayan sidak ia bermain ngau megabisi sekadar atur ke bukai. Sebab tu Iran berunding dekat nyurut kediri hari World Cup ke diatur di Mexico, Amerika ngau Canada bulan 6 tu. Berindia hari konflik ke nyadi ba Asia Barat. Ke sekali tu berita squash, pemain squash Malaysia. Esi Vasangario dah nyingkang agar round ketiga PSA World Championship ke diatur di Giza, Egypt. Barang kedua Siva Sangari ngalah ke Aira Azman 11-4, 11-9, 12-10 dalam tempoh 24 minit. Barang ketiga Siva Sangari dekat satu ngau Tine Gillis dari Belgium. Sebelum itu Gillis alah dua kali dari tiga kali bermain ngelaban Sangari. Keskeleto bekau ngau olahraga, pelumba Malaysia Surin Samson Volleyboy udah mujur ngagak season best bas bengkep kit kadiatur baji pun kemari. Ke pemadu laju kalah durikot Surin tahun tu ianya 54.24 sikin dan berpikir kadiatur kemari penglaju Surin ianya 54.11 sikin. Berpikir kadiatur di Osaka Jepunnya, Surin boleh nombor 5 hari 24 pelumba kebukai. Okey, kita nyingkat dengan game Muay Thai ke sekali itu. Rifdin Masdor sekali lagi menang buat One Friday Fights ke diatur buat Stadium Lumpini Bangkok hari 5 minggu yang kemari. Tajak panda agresif bakal fight sebenar itu dan Rifdin menang dengan pemutus unanimous decision. Rifdin madah ke nak nyamai isi, nyangka ketegal hari pemakai lalu bedah rega 100% maya ke bersatu dengan Petkia Tisak O Sansuk hari Laos buat kategori atom weight. Kelimpah harinya siku agi faktor Malaysia ianya Adam Rakib megak menang unanimous decision ngelaban Enzo Clarice hari Perancis. Seduaya belaban buat kategori strawweight kala itu ketiga kali Adam menang buat One Championship. Berita ke penudi berkawan dengan Liga Malaysia. Bermain ke penudi Kuching City FC dekat belaban dengan KL City. Ke dekat diatur buat Stadium Negeri Kuching kena 15 hari bulan 5 2026. Nanti menang Kuching City dekat boleh nombor 2 buat Liga Super. Lalu terus boleh tiket bermain buat Liga Juara-Juara Asia 2 ianya ACL 2. Main bukai ke dekat diatur buat main ke penuh di Liga Super. Penang dekat bersatu dengan Brunei DPMM Immigration ngelaban Melaka FC, Sabah ngelaban Terengganu, lalu Negeri Sembilan dekat ngelaban Kelantan The Red Warriors. City lagi main dekat diatur hari Minggu 17 hari bulan 5 2026 ianya Selangor bersatu dengan PDRM. JDT sudah mujur boleh champion Liga Super tahun tu 70 poin. Penuh dua ke diatur. Lalu ditangkan dengan Kuching City 50 poin. Batangga kedua. Batangga ketiga Selangor 49 poin. Selangor bisa peluang boleh nombor dua. Nanti Kuching City alah bak main ke penudi. Lalu nombor empat akak ke diatur Kuala Lumpur FC atau ke KL City. Ngau nombor lima ianya Terengganu. Beritanya unjung ke Y Arena kita minggu tu.
0: Y Seberai. W-A-I Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: W-A-I Y-F-M.
0: Sada lemai.
1: Sada lemai.
0: Sada lemai.

Ok, makan pukul lebak sadar lemai jam yatik kedua. Lemai tu. Lalu, abad sejam ya ke penundi lemai tu mengulai dengan melatih dengan pengajar Jibun Tawai. Ibar program Leman Budaya Ban. Nyerubak megak busin pengerami gawai ya ke dekat di itu kita nak lama lagi. Nyalai perkara ke dekat dikenang lemai tu ianya kawal dengan sekedar jakuk main asal bangsa kita Iban. Ia ke suah dikenak bak pengerami gawai daya. Anak minah kini-kini terus bergulai kami program Leman Budaya dah lepas tu. Tang apin kita bergulai bak program Leman Budaya. Merina kita ngau lagu tu lagu dari Menalan Band Selamaya. Bak awak sadar lemai YFM.

0: Ya, jadi ya beri selamat malam guys semua bila peninggal kita ke malam tu. Ya, ke bisa bergulai dengan kami buat program Leman Budaya Iban kita buat Tusun ke 49. Jadi bakal selamat temui ke bisa dikangau ke kami dengan konti YFM malam tu. Ya, nyak pengajar Jimun Tawai. Jalan selamat bertemu baru dengan nuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru berita dari rempuh tu. Kur semangat
0: jadi terima kasih ya pengajar laban tajak panuan dipukul mayuh macam pengawak temu aku tajak pun dah pinjin tentu mayuh pun buka emak ke diatur nuan tang uliah ngelimpang ke terimpu buku lain kau kami buat program Leman Budaya Iban kita ungkup Sarito. Jadi buat tusun ke Sarito pengajar nama dah utai ke dekat dipungsi ke nuan awak ke nuan terang ngelansak dulu mai nama utai ke di namanya tadi penjurai ke nuan malam tu.
1: Terima kasih DJ. Selamat bertemu, selamat mendiang ke program tu ngagai semua bala pendengar tua di luar din. Jadi dia tu kita ingat tadi musim semanya bulan 5 tu musim gawai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi rundiang kita dia tu benar berkenang kota kenyadi lebih maya gawai. Jadi lebih maya gawai itu macam-macam pengerami bisa diatur. Jadi sekembang ke ngintu gawai ngambil kayaknya rami lagi ngambil kaya orang kaya ngabang rindu lagi hati.
0: Mm-hmm.
1: Jadi maya macam main asal bisa dipansut ke maya musim gawai itu. Jadi nyak kebuahku tu milih ya. Bekak kelemai tu, tua berkenang ke pasal. Mayuh macam jakuk main asal.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayari tu, bisa orang nyebut jakuk sadar berbuah.
0: Oh.
1: Dia selalu disebut lebih maya musim gawai deh.
0: Oh.
1: Kena orang butik, kena betunik.
0: Yeah.
1: Jadi, ambil kemandian nanti orang di rumah panjai, maya, orang mula, dah mupuak berkena kami macam jaku main asalnya. Mm-hmm. Ambil kemudian ke pengabang. Bila pengabang datai. Oh. Lama main dikit ke pengabang.
0: Oh.
1: Pengabang tak datai lalu dikit. Okay, rumah orang ke. Dia sedang ngabang.
0: Mm-hmm.
1: Tahu ke kemayar itu. Lama kita serumah tu tadi. Nadai pengabang hari rumah bukai.
0: Yeah.
1: Jadi kita serumah nurun ke tanah. Lalu kita yang lalu ke bala pengabang dikit.
0: Yeah.
1: Jadi mainnya orang kelandia. Dia soh kita berjakuk ngelalu ke pengabang lalu hari leka jakuknya tadi namun kita tuju leka jakuk ngelalu pengabang kemudian mm-hmm. macam-macam utai ke jai nak ada baik kita niki utai ke badah ada baik kita niki utai ke kenyak lah
0: yeah.
1: Kelemparnya nanti beka nyomaya ke ngerami gawai datang di rumah lagi bedau ke puas hati udah pengabang duduk.
0: Oh.
1: Dia lalu ke kita agak ngau jakuk ke mana yang dia dengar.
0: Yeah.
1: Jadi kelemparnya maya ke rami, maya ke dekat rami ngerja pengok besai. Kita nang bala tua rumah yang tadi berjimat amat nangis ke utainya tadi. Maya macam utai kena mana tau nyadi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bisa ke maya kita nya bergeligam gak tak depan surut ke maya nya
0: tak sebut orang ai ansa
1: ai ansa banyak bedau sedap pangan bejaku mantai ke ai ansa ambil ke banding yang malamnya tadi maya kerami rindu tadi sebedau ngirup ai pengayu bisa gak ada suara ni mangai pengayu
0: yeah.
1: Bisa gak sekedaknya tadi niri ke kayu bak sekedak nur dekumai ranyai, bak sekedak nur dekumai kayu gawai.
0: Mm-hmm.
1: Sebedau dia, beda orang yang tengah jat, ngambil buahnya. Berjakuk ke orang kelak. Dia suruh ke orang kelandia berjakuk. Dia suruh berjakuk ke mayanya.
0: Oh, ya kira sebut kita kena ngerami ke lagi ngerami kita yang mana ya.
1: Mm-hmm. Lebih lagi, lepaskan dia tu. Dia nyoka tiap. Tiap pengrami gawai lebih ke di negeri itu gawai itu di itu berbala mayuah yang bergempuruk berbala raya lalu mayanya asal saya kena tentu temuk ke gawai nanti ada yang ngatur pengawak utik ngotunik macam-macam lah pekit kumang lah pekit keliang lah
0: yeah.
1: Sekedar nur kalau aku dengar pekit engkeratuang kesedaknya anak ngepantiknya nilai dah. Hanya di mayanya. Lalu lebih maya ke pekit macam-macam kak jaku ketau depan sud kita mayanya. Jadi nyau kekat kenang atau apakah kelemah itu. Jadi sekedak contoh ya jak ke kenang tu lemah itu.
0: Nah,
1: bala peningan tu din jengkaku tujuh program tu ngelobak ke penemu. Ngambil ke sidak pun lalu berfikir ke nanti sekedar ke depan sud tua itu kan nyadi dia kena, nyadi kelalau, nyadi ketengau sidak lebuh, sidak ngagak ke diri jaku main tadi. Hanya badas meh. Jadi tujuh tu atau kira ke ngelobak ke penemu lah.
0: Jadi bak kumpu tu pengajar beri besar terima kasih ya. Hari ke bala peninga kita berlua dia laban nanti kita minta atur siti-siti rumah panjai berserim baik wari gawai tu nang mai ya pengajar deh. Ambil kemandiang deh baka bertiket ke pengabang menyukunuan tadi deh nanti baka kelia kita hanya tadi hari rumah panjai bukai jadi pengabang ke rumah kita jadi tu nya laban endak ke kita ada rumah panjai bukai nadai atang ya ke tepat lagi nya tadi nyu berami
1: baterempu
0: rumah panjai terempu ya. Jadi nyu berbagi nya tadi pengajar baka nanti kami berantau ke mayau manis tahun tu deh. Kami kari pasar tu kami ke ngempu rumah tahun tu jadi orang ke berumah panjai nya sidak yang jadi pengabang jadi kira ke balan nembiak ke mayu age tu dia pengajar jadi tajak pan balan nembiak tang kata kau kita atur gawainya tadi tetap ya bisa main begitu jadi pak aku guna tu atau dikenal
1: guna nak kelimpar nyami kemarin dia hari ke asal kelia lebih banyak pegawai tadi orang kelan dia melanai dia so melanai minta utek kena petabas.
0: Ya.
1: Contoh. Ya pun bisa panzur.
0: Ya. Lama kita ingkai terus minta bekenya ajak kena jakun ya. Jadinya kena orang lagu ya. Mana ya kage? Mana yang ambil ke bisa silup ya kage? Di pelandai kurang nih.
1: Di pelandai ke. Ya. Kelimparnya ambil kemandian. Kadang-kadang dia tahu lah. Gaya utek kena di pedaku. Maya musim gawai itu. Nyak peluang bala kaban belayan pulih ke rumah. Jadi bala maya nyak mega bala nak bala painain tadi ngatur pendiaw anak ngentap ke pendiaw diri. Maka orang jadi melaki bini melah pinang bisa sekedar nanya indo kalau udah temu gawai lagi melah pinang kok kau gak. Jadi lebih maya nyak bisa gak bekeni ke jalan mansur nanya ke berita ngade orang ke datai bekeni ke gaya sawut orang ke nerima penatai bala orang ke bala pengabang utai ke bukanya dah.
0: Iya. Jadi nanti kita meninggal kenyak tadi dia pengajar sebut kita itu rampak perkara ke besai luas ko kita atang munyi kunuan malam tu seminar sekedak re contoh aja mengke de bantai lah. Ketua ne. Jadi terus ngai kunuan pengajar.
1: Jadi tu ada minggunya kemarin ramai dah kita tiga sudah
0: Rajes
1: teh cerita ya anak sempat
0: tua
1: barang ke sepengalan dia tua mana berkayu ngayuh ke perahu lagi ke dah. Jadi kena kuatir ku din awak ken bala peninga din ukai semina dengar ke aku aja kutap-kutap aja ku dia tau tentang DJ mereka tahu nguji ke namanya pengelandia diri mansut ke sekedar hari jakuk main tik tau dia kena jadi nuan tau milian ni bagi tik ke dia kerinduk hati nuan lah
0: lagi
1: jadi kini ke lalu terus ngagai contohnya tua kini
0: terus ngagai contoh ke terubah tu pengajaran eh okay. Jadi bala peninggal tua laban nak minta ampun eh laban pa Facebook kita yang tadi nak boleh live pa Facebook bisa penanggul tak boleh diseliah ke kita nyala kita ninga ke kami ngena radio mana eh nanti asai utai tu gunanya tadi tau record kita ne okay pengajar terus kena kan
1: jinti aku dulu
0: sini. Dulu meh.
1: Tahu gak? Jadi bala peninga semua ya. Jadi di jaku main tika aku pansut ke dito yang contoh ya lah. Contohnya jaku main tida kena kita ngelalu ke pengabang niki. Selalu ya bala pengabang dah so kita niki ke rumah ngage rumah panjai. Mula bergarik, metu dah ada bergarik. Lepas buka kita ngak. Sebedau sedia niki ke rumah. Orang ke sabuang, orang ke nemu, orang ke landia berjakut tada. So dulu bejakok dulu keliak bebiau.
0: Ya.
1: Jadi dia tahu orang yang kita nyob sih ngarap baru tajak makanya kita lekas sampai segi agi bisa. Jadi tu si tiari contoh lah. Jadi dia tahu kena sebut aku dia tahu hanya jakok dia kena ngelalu ke bala pengabang Niki ya. Jadi tentu mah kita duduk ada dugau namanya berdiri berkaki tengah ngena ngepan mah kita semua bala ke ngelalu ke pengabang sama perintah dia duduk sama nganti jaga ku nganti bala tuai pengabang ke dasar bejakuknya tadi bejakuk ngelalu ke pengabang ti aku dasar berdiri dia aku lalu tentu bah belabuh nyebut nyadi aku tu kedepada bala kita ditau tak berdiri gelai-gelai kuduk kati kudin bakal lama galau tapang mikai tumbuh de lebuah dandang umai belakang tinggang seludang baju kirai pala linga-linga tangkup tempuga ujak lelaga langai tajai jari kanan aku depeda kita megai teran sangkua gansai jari kiba megai tabak penuh pamping piring renai tu gaya tak kesalu megai orang ke bejako dah ya jadi aku dah tua itu baka semalau nampung lacau baka nenak nampung beragai biasa ura kempu pengawa pun gawai itu ngelalu ke penatai bala kita pengabang ke betekang mayuh berintai ndak siti penatai bayak ke kita ke Indo, lelaki, biak ngotuai. Bala kita sigit lalu ke bala kami serumah dito, penatai. Jadi, awak kesama ngau kami berami, rindu begagai, ngintu gawai di bulan kelelang. Jadi, bala kita ke datai dito, sarito, depeda aku, betuai ke sano, tuai pengabang sida ya.
0: Sebut nama ya, mana?
1: Sebut nama kita dia. Jadi, ungal tu segi patut amat nyadi ke tuai bala kita. Laban dia tu segi ditemu kita. Orang ke lama udah jelai berita tampak nama ditemu kita. Ia tu segi orang kepang ari kepayang rendam selemai. Orang ke segi payet ari kulit akar tubai. Segi juriang baka puting mata geraji makai. Nambah kenya, ia megak segi orang ketemu kita mentas nelap hati siruk jako serta panai megai orang. Jadi bala kita kedatai tau megak, ndang sadang kami serumah ditau. Segi ndak datai tunggal seorang orang, nada ngimai. Kita tu nang datai, nang bisip tara nyangkung, bisip tara ngaruang. Nang bisik petara megai ngiring berjalai. Nyak kebuah bala kita ke bala kami ke ngelalu ke penatai bala kita di tu. Nang bersedia ngob tengkira pamping piring renai. Lalu nambah kenyak kami megak bisik nyendia ke panyap serenti babi ngelampai. Ngambil ke bala kita ke datai berasai dikemesai. Awak ke hati kita sama belak berasai nyamai lantang senang. Nyangka sebedau kita nurun ngabang kita tadi bak ungal. Maya kita kelelap tinduk sekenyap. Nangi ke kita bisik mimpi ringan nak nyamai asai. Maya kita kebaru pejam tinduk de malam. Nangi kebala kita bisik mimpi rawan nyemrai sungai. Jadi sekuma kita berjalai berkenyaga di rentu jalai tadi. Entik kita bisik jai burung salah tenung. Dipimpin beluai jeritan beragai. Utainya, nadai tahu ngasuh kita menawa, nadai tahu ngasuh kita sendika, nadai tahu ngasuh pengawak kita itu nak datai, nak sangkai. Laban ditau, kami udah nyambut kita, ngop darah cukup gagak, nadai timpang. Jadi, maya kita nikik lagi, kami itu bisik ngagak ke kita utas, bisik ngagak ke kita lebas, bisik ngagak ke kita atur penatai, atur penyangkai. Nyo salah kemunyi jako. Nyadi baka bala kita unggal antu kepapas, antu malas, antu penyakit, antu kubit. Utai ke kamah, utai kerenya. Nyadi kita bakia nak daso kami nike. Ngagai pertang penyarang rumah panjai kami dito. Tang tajak pia, anang irau dito kami udah merik kita jen selan udah daripada udah daripada ke ngau jakut tangkan ngambil ke kita nak ngacau kami ke begawai awak ke pengawak kami itu tadi lalu mujur hari pagi sampai ke lemai tekilu petang nyadip tara ke lalu ke kami ngemar bala kita nikik lagi ianya bala sidak sekengak kungguang penyadung antu tuah tuai bala sidak antu limpah ngau sekengak kangai bala sidak anda mara raja pengibai bala sidak pulang gana serangkan kirai bala sidak sempurai ari pangau ragai ngau bala petara begiang manang genai awak kesida uke semina mai ka kitai pengaya pengraja ta megak tau ngaso kitai gerai nyamai lantang senang de inyang urang nyalai dito dia tau bala kita pengabang nanti kita nyudah cukup bersedia lalu me kita ni ke ngagai rumah panjai kami dito anang sango anang kajo anang rawan anang segan anang kakang anang kekayang lalu mewai nike baik nike sama nike serta bala kita petara kenulung kengaruang kita ngagai rumah kami dito oha jadi oha tu segi bungai maya gawai nama udah temuk jago kak na orang ngau ke oha jadinya Siti ada contoh, bisa dua tiga tek, meh, detok tangtok Siti ada contoh, namanya lebih bala pengabang ninga kenyak tadi, artinya bak budaya iban, asal kita bisa miri yang mantai ke piri yang bisa begawai, kita sisi percaya ke bisa utai tindak dapat ngemar kita bukulai ngok kita, datai bukul rindu ngabang goleng kita. Lalu penatai sidak ya disegerkan ulung kita lalu teh tenak tau ngacau tau ngasop ngawak kita nak nyade kita tinggal ka tang tajak ya ditinggal ya megak de basa de berik kita
0: utai de pakai
1: utai diru sebakang ngop ngabang bukai seminak sidak ya dia so kita nak buang ngau kita nikik ke rumah.
0: Nya maya kenike ke pengabang ya nek.
1: Ke pengabang.
0: Udah nyali ke bala pengabang nek.
1: Ke bala pengabang.
0: Maya nudu ke sedaya bisa enggak main nek pengajar?
1: Jadi datai ba sedak ya nike lalu duduk lalu perintai bala pengabang nek dah.
0: Iya.
1: Non kang uji. Nguji ke
0: tahu ke?
1: Oke.
0: Aku nguji jane ente salah lagi. Dah madah ke?
1: Nah, dengar cau.
0: Jadi tu jaku main kena kita nuduk ke bala pengabang ke udah nikik tadi ni pengajar. Jadi aku tunda ke utai ke disdia ke pengajar malam tu. Jadi begitu aku ya tabik basa ngagai semua bala pengabang mayu. Tadi kita udah bertikik ke pengabang. Jadi dia tu bala pengabang udah datai buat ruai kita. Nyalai dia tu bunyi kelekat timang dekat pan kita nak. Lelantuk seletuk langgai manuk. Nyaduh ke tubuh bala kita beratur duduk. Sama belak duduk bersaruak meh bala kitai, gau petara ke ngaruang kitai. Baka penduk nyaruak sengkajang. Sama belak duduk berintai meh kitai, gau petara ke ngembiang kitai, baka dejai tisir tiang. Sidak ke induk, sama belak duduk berkejenguk, belakang ke segiau tajau bujang. Sidak ke lelaki duduk berkerbik, nyandih bertiang, lambak medang. Ni bala kita kempu pengawak, ait tuak sadung gau jalung. Tuluk gantang penakar ngabang. Utai ketabas tuang ngari ruas, daging salai rusak lalang. Dia tu bala pengabang udah duduk magang. Udah megak ngirup ngau makai sampai kenyang. Nanti kita nyau dekat pulai lah. Anak nak ingat ninggal ke kami pengaruh gemar tubuh. Pematak pengaya, pengumbai wang. Kuya. Kenyak ke pengajaran eh? Okay. Udahnya... Lebuh udah ditikik ke bala pengabang tu ilak, dia dekat berubah penghidup kita serumah. Nembiak sekolah dekat boleh pelajar sampai degree. Sidak ke dara boleh laki besai gaji. Sidak ke bujang boleh bini induk kemerti. Orang ke pedagang pan menang berbeli. Orang ke buah politik menang boleh maya undi. Nyalai gagai semua bala kita ikudah ninggal sampai itu, penghidup kita megak dekat berubah, semua utai dikerja kita dekat nyadi magang-magang. Oha, oha, oha, kuih ada. Hanya contoh ya, hanya pengajaran.
1: Hanya contoh. Contoh jakut kita tahu dari pansut ke kita Siti tadi mula-mula kita nyekik ke pengabang. Udahnya kita ingat tadi ngasuh pengabang duduk ngenak jakut di kenoko kita nyamai di dingamnya. Kelimpah hari ke pas nyak tadi jadi dia tau bala orang kelan dia pasal namanya selalu dia dia seorang mantai ke penemu maya begawai kemudian nanti gawainya diatur kita balai raya kemudian lalu kita dekat selalu mantai ke beka pekit kumang jadi ditiah kegaya ke daripada perhati selama tu pedaku kadang-kadang kak tetabar ke nanti semak beka pengawaknya dia lagu kita yang kena jakuk ti mandiang dia dengar kak tahu yang saya beka lawak ke cukup digulai dah tubuh digulai biciang ya jangka ya ianya ambil ke mandiang nanti kita ngatur pekit kumang ngatur pekit keliang kini tentang minyak dah kita nak tamata-mata ngangau ke patudah penyertanya nikik ngagai pangau lalu ngak mandang ke derempu tang mandiang nanti semua kita bisik ngemar ya tau ke muji gaya tudah ngena jakuk sada berbuah nanti uliahnya lebih maya ngatur pengawak tu jakuk sada buahnya tadi diatur kita ngon nak uliah penyiman laban bisik jakuknya tadi tau ngasa ya lemik semangat nanti salah nanti salah kena tan salah sebut deh ambil kemandian utai terkena kita berbanding kayak pendiau ya tadi salah tahu ngaso ya nak lantai hati ya jadi tahu minta pun ngar bala peninga ambil kemandian ti nuan tak berengkah ngau ya indo tudah tua itu aku mai kami jala jarang jala jala jarang ya ko mayuan indo nsiban hati nanti kita degagak digelar kita bekenya.
0: Ya, laban nanti kita berarti kerti jakoknya pan kita sudah nemu nama empat,
1: nama empat. Semua utainya. Nada nemu milia lah.
0: Tak sapu maga.
1: Tak sapu maga. Jadi nak lantang hati itu dah anak tua ke ngau raba pekit nanti gagak tua misalnya.
0: Tu sebab kita orang ke jadi MC-nya ke main peranan betul tak mengajar.
1: Nyam itu atau ngenang dia tu lepas kalak jadi perkaranya kalak jadi dah utai keranau ke? Utai tanya deh. Nyale, ya ke pemaduk mana? Nya tadi kita milih jakuk tip pemaduk mana? Indo darat selalu disemak kita ngagai bungai kini, ngagai ngagai manyi keluar ke madu kini, ngagai buah ke manis lebat.
0: Utai kemana mana?
1: Utai kemana mana? Nya Indo atau yang nengah? Jadi nya seberapa siapa orang tanya di MC dunia hari mai kak maksud ke penemu bentato berjemat gak
0: patut milih
1: nangis ke pangka nangis ke pangka nya nak tahu ngasu hati bala nak tu hati ngau nikik ngage pangau yang tadi
0: nah lainnya perenguat mua tu dah nikik ya jadi ba orang ke buat pekit kumang pekit keliang tu dia tu dia pengajar nyu ke dia tu kita berhati ke apan bisik nama aku kita pejuluak ya.
1: Ya pasti julur.
0: Jadi sedak ya dasu wah milih ke dirempu. Jadi nanti ya kena plate nombor 3 tu atau julur sedak yang pu milih. Sedang jadi utanya diberi ngakai urus setia. Jadi maya ya ke ngangau ke nikek nya lagi pemandai MC nya yang ngayat ke yang kau pu julur ayanya nah.

0: niki namanya penyerta kemegah pelat nombor berapa pilih dek?
1: Nombor tiga.
0: Tiga, okay.
1: Aku uji kian eh. Okay, jadi ketuk ke pengajar. Uji sama Malik bala kita pengabang ke betekang Mayu Betugong. Sama merati ke penyerka, penyerta kemegah pelekat nombor tiga. Kecukup gaya di atas panggau gantung, pedak pemajik gama tudah, bermua tampak bakas naya bulan kembung. Ngendang ngepan cukup nemban berkain sidan bertatiang gerunung. Perhati ke pejalaya, kengenjiang ayun undai baka penerbai burung tiung. Patut penguak karung pemedung merik ya gelar, pucung serangan jayau aik mata duyung. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai bingung, duduk gegenuang. Baka pendiau jelu lutuang kemabuk kunyung ipuah kerarang kau ya, nak
0: ya? Jadi, ke selalu dia perhati korang. Ya, orang kan ingat ke abas entah tu, aku ngena lebu ngadang. Jadi, nyak lah kebuah bau juang ya lagi, bisa ang munyi.
1: Ya, kak, stimal na ya?
0: Stimal. Jadi nanti nikah kan sudah ke nomor 4 contohlah gitu. Udah kita nerang ke siapa sudah hari segi nama sudah pengawak sudah. Tadi jadi kita lalu ngangau ke bala pengabang ngasuh sidak ke betekang duduk sekut tadi sama belak berarti ke sudah penyerta pekit ke menggai nomor 4 ke genap sekut. Pedak dah pemajik gamal tu dah. Bermua ceria tujum lelegup. Ngenak ngepan cukup nemban berkain sidan. Buah bali kelikut. Perhati ke pejalai tu dah tuai. Ngenjeng ayun rundai. Bakar daun pedalai dipuput keribut. Patut ke penguak tangkai pengandut ngelaria. Pucung gadung serangan minyak wangi cap berut. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai mentan di dalam tujuh hari gila mawa nyabak sesingut dalam petang.
1: Yeah.
0: Jadi nanti berujungnya selalu nanti namanya nanti sangkut dia betul. Tembo nak berasa orang ke ningai nemu ketawa deh. Jadi dia tahu minyak wangi cap brut kami kelia lumaya kaki biak kelia.
1: Ya,
0: hanya minyak wangi ke pemadok mana kelia. Anuan dia tahu tuan sama jadi MC. Contohlah dia tahu.
1: Aku deh.
0: Okay, jumpa dah.
1: Tu 2013 ngenak ke pelekat nombor berapa?
0: Uji nombor 5.
1: Nombor 5 ada kuai. Ni yang tadi. Okey, jadi itu ia ke genap pelekat nombor 5, tuan-tuan pengajar. Uji Malik ngagai panggau bala kita pengabang ke betekang duduk bertunggak. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 5 ke cukup tempat. Pedak pemajik gama tudah, bermua ceria berkulit burak upak. Ngenang gepan cukup temban berkain sidan mayuh curak. Perhati ke pejalaya kengenjiang ayu lundai baka penerbai burung empunak. Patut beradai indai tangkai penguak mereka gelar, pucung gadung serangan jayau pengigak. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai berketup simak. Ati semampai dekat nanya, dekat ngelala nama kumang. Nyak yang kengenak nombor 5 je ni.
0: Nombor 5. Jadi, ni kek dah temuknya. Tentu, tempek kura jari.
1: Ya.
0: Jadi, uji maliak ngagai panggau bila kita pengabang kebetekang duduk tatam tau. Sama berarti ketudah penyerta pekit kita tu kemegai pelekat nombor 6 bergamal gangam. Pedak dah majiak tu dah. Bermua ceria baka pengermai bunga merisian. Ngenak ngepan cukup neman berkain sidan abadas tipan. Perhati ke pejalai itu dah tuai, ngenjang ayun lunai, baka penerbai burung nan. Patut berada indai itu dah, merik ya gelar, pucung gadung serangan jayau keran, nyak ketau ngasuh hati orang lelaki, berai mentan di dalam. Tujuh hari, tujuh malam, kusang lempuang.
1: Ya. ketemu nane. Nikit gak ketemu tujuh. Uji Malik ngagai panggau magang kita pengabang ke betekang bebala mayuah. Sama berarti ke penyerta

0: gemegai pelekat nombor 7. Pedak pemaji agama tu dah. Bermua ceria bakal pernama bulan kembuang penuh. Ngenang ngepan cukup nemban berkain sidan cukup jalan nak merapuah. Perhati ke penjalaya, kengenjiang ayun lundai bakal pengelabuah daun buluah. Patut beradai indah yang gelar ia pucung gadung serangan pengaruh. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai enggak jenuh. Semampai ngasuh indah yang agak timpuah alai nganjuang tincin tunang.
1: Ada kena?
0: Alu kada tanya orang
1: lain. Kada ada kada mau orang kada. Jadi gagane tu dah. Jadi bala kapan tua kada dia di luar din bala kek nganjuang anak lagi.
0: Tahu ambe ne?
1: Selaka dua tu ke jaku dia tadi.
0: Tahu kau
1: jadi ke lalau kita ini kau dek lubang nak ngepan. Tajak petinya jarang sekali setahun ya dibuka. Engkau teh ke dia kan lekat kemagai. Ia nyu jadi lekat jaku merapuh kena dia tahu. Teh bangga merapuh. Yuna mana ni
0: jemput ya,
1: pun
0: repak.
1: Pun kara penuh leban karuran. Jadi kira ngomong masih ya meh. Benar ia kemana mana ada peda. Dunia nikah kap sudah bala sudah nama penyerta tu tadi ke nombor 8. Lalu pengabang dasuh tua sama bala berarti ke penatai sida ya bala pengabang ke betekan duduk besara sida berarti ke sudah ke megai plekat nombor 8 ke cukup amat ipa pemaji sudah tuai bermua ceria bakal penama bulan kembuang ransa ngenak ngepan cukup nemban bekain berawai pira pejalai terdah tuai ngenyang ayun donai bakal terbai penerbai burung ka lalu gadai nai ngelar ngi aku manok sabuang kutuk pucung gaduang serangan jayau minyak kelapa tau ku inai kita nya tahu ngasuh hati kita ke laki berai asai ke debata tiap-tiap malam selalu nyaba insa temepak ninggang lubang
0: apo ne
1: berai lah belum empat jaya ne
0: empat kati ko kita pada pemaji indo atau ke kumbang ke dia yang apa tu MC tu mana jadi nikai ga ya ke nombor 9 ne pengajar uji mali ya ngage panggau bala kita pengabang ke petegang duduk besnei sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 9 kelama diante ante pedak pemaji agama tu dah bermua ceria bakal senaya bulan pegari ngenang ngepan cukup nemban bekain sidan betati yang gerunung besi. Perhati ke pejalaya kegenjiang ayun lundai, baka penerbai burung tiup api. Patut beradai indai tangkai pemidi, merik aglar. Pucung gadung serangan minyak wangi bau rengut maliali. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai 7 hari sinuk ngenang.
1: Okey. Udah nyanyi kek gak bala penyerta ke nombor 10 atau tadi? Lalu kita ingin so bala pengabang tadi ke betekang duduk berkedugau bersedia agak sama berarti ke tudah ke begamal imun peniau pemaji tudah tuai umah siaga bermua baka penama bulan senayau ngenak ngepan cukup neman bekayen sidan bercurak mansau pejalai tudah tuai ngenjang ayun nunai baka penerbai burung bangau. Patut ke berada inai, ya ngelar ya, pucung gadung serangan jayau lelengau. Nyak ketau ngasuh hati orang laki berai merampau peniau. 7 lemai gila mamau, berjaku butau-butau surau orang.
0: Nyu mamau tu dah kemudahan
1: eh. Nyak eh, hati yang mudah-mudah orindu entah eh.
0: Kumbaya ni. Tu nyu nikik ke namanya tadi penyerta ke megai pelekat nombor 11 pengajar ni. Uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke petegang duduk berbanding. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 11 ke cukup mandiang. Pedak pemaji agama tu dah. Bermua ceria bakal ketupang bunga kemuntiang. Kuyuk ngenyeng pepelu bakal teluk burung selangkiang. Ngenang ngepan cukup nemban bakayan sidan. Berawai ranguang sementiang. Perhati ke pejalaya kengenjiang ayun lundai, baka penerbai burung siang. Patut berada indaya meriak gelar, pucuk kuning serangan jayau penariak perniang. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai balat nginiang. mata ngai baduk-baduk merenyang, biar pejalai abis terbimbing salah singkang. Ini hati merenyangnya.
1: Empat menara merenyangnya salah singkang. Tentulah lagi baru tu beranau ke
0: Panjai.
1: Empas namanya sekedar lagi jago di tu kebuah jagonya dikena. Okay. Kita ada nikik ke tu dah ke megai plate nombor 12 tu tadi. Lalu kita ngasih bala pengabang ke betekang duduk bertembuang tadi sedia ke, berarti ketudah kemegai plate nombor namanya pelekat nombor 12 ke genap itu pemajik tudah nang umas ya ke bermuat tu cuam bakal lungkum bungai kenun suang ngenak ngepan cukup neman bekayan sidan ngenak keruncuang. Perjalai itu dah ngenyang ayam lunai bekat penerbai burung silus melayuang. Berada inai ya, ngelar ya, merik ya gelar. Perau bidar buang luncung, tajak lingar. Ya nak nangi karam, nanti debaik belayar neresak gulung alun gelombang. Di situ limpang mimin hari
0: ya, kata adik.
1: Jayau.
0: Tahu enggak? Tahu
1: kan mana enggak?
0: Tunjung ngagai ia ke nombor 13 dah pengajian eh. Uji maliak ngagai panggau uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke betekang duduk berintai. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 13 ke begamal imu namai. Pedak pemajik agama tu dah bermua ceria bakal kerembai bungai teratai. Kuyuknya pepelu bakal teluk burung beragai. Ngenanggepan cukup teman berkain sidan berawai rinyai. Perhati ke penjalaya kengenjiang ayu lundai bakal penerbai burung ruai. Patut berada tangkai indaya merik ya gelar. Perauk berangai panjai, tajak linggar ia nak nangi karam nanti dikenak belabuah. Nengah tengkujuh uang jagai, laban ialan ia nyeliah kekesai tipu lenggang. Nemu kata kau kita. Nanti sebut kita ke mayar itu. Nemu berdikari macam mana?
1: Pandai deh. Tajak peniau tu dah bakal ke siga, bakal ke dengar. Tapi ialah segi namanya regas. Jadi bala anak tua ke regas, peniau rajin belajar. Namanya anak malu berjaku. Pak Mat dia beri kita gelar pekat. Kita tahu dah. Namanya rajin hidup berdiri. Rajin juga penemu. Udahnya kita mengasuh bala pengabang ngadang ke maliak ngagai pangau sidak ke duduk duduk berkerini. Bedau tu tadi ke?
0: Bedau.
1: Mai bala sidak berarti ke tudah ke megai pelekat nombor 14 ke landia betundik. Untuk siti ada perangai ya, landia betundik, landia bunga dah. Pedap majik gamal tu dah bermua ceria cukup peninggik-peninggik pecukup. Ya pelandia betundik. Kuyuk ngenjang pepelu bakal teluk manok lansik. Ngenak ngepan cukup neman berkain sidan berias burik. Atau kemayar itu. Mayar orang ngenak kain burik ni
0: kau.
1: Berarti ke pejalai itu dah tuai ngenjang ayun lunai bakal penerbai burung beruik. Patut berada indai tangkai pengisik ngelar ya. Tapang kedang galau pelai dan berbinan di depan sarang induk manyi. Nanti dia puar udu pelai. Sikit nak kalak nak ngemenuah ke selipik rintuang kulit sengkajang.
0: Perisik menyana.
1: Selampai. Artinya. Okey, saya sengapa. Naya orang tek pandai. Naya bisik penglandi ya. Nyala ya bakal manyik tek perisik mayo madu dah.
0: Ya.
1: Okey.
0: Tunjuk ke penudih tu pengajaran sidak ke pekit kuman.
1: Indok tak kuman.
0: Ya, jadi uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke betekang duduk berbala. Sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 15 ke tinggi rega. Pedak pemajik gama tu dah. Bermua tucum bakal lungkum bungai alamanda. Ngena ngepan cukup neban berkain sidan ngena ara. Perhati ke pejalai ya kengenjiang ayun lundai bakal penerbai burung bekaka. Patut beradai indai tangkai pengemba berik ya gelar. Pun tapang kayu raya tumbuh di daluh antara menua. dan ngenyeng berbinan di depan manyi madu bandar. Nak dipuar idang antik dipuar idang ya sigi semampai perisai madu ya ulih menuah ke segiau tajau salang-alang.
1: Sama
0: ngonyen tadi menyana.
1: Madu.
0: Jadi sidak ke kap milih leka jakuk ke degena tu katiko kita. Tau berarti ke pengajar laban kadang-kadang ya nas tipa engkau orang ke kat dia diang tuanya napa ya?
1: Betul. Ke berkata tadi tu ini tu pelajar tinggi pak
0: yeah. Mana berita tahu nak tahu
1: leban ya ya aku dah bisik kerja ya bisik pelajar tinggi lalu
0: kira sebut kita kerja ke namanya tadi
1: namanya
0: mana
1: ke, mana jadi nanti kita berarti ke semuanya 15 titik contoh ke bisik itu tadi kita berarti ke semuanya kurang lebih nada tentu jauh berbeda dari pengendiri lepas tua lebih maya berarti ketudah ke ngau reba pekiat ni tadi nak tahu becipi yang hati ngau sikut-sikut sida tiap-tiap ikut sidaknya tadi sama mantai ke pengelandik diri sama mantai ke namanya gaya diri mpu maik diri bak mua bala mayu nyak kebuah tadi MC tengah agak gelar ke sidak pun mesti ke berarti ke perkaranya deh jakut terkena mesti ngipak ke utek ke nyadi deh
0: iya
1: ok tuang nerus ke kenang ke tintik semua keliang dah
0: keliang
1: ini ke contoh nah
0: nya bisa mah namanya enggak ukai-ukai tak di asuh tua ni ke pengajar dulu nang pengajaran eh
1: okey nanti semat bab pekit keliang nyokor lebih cara ngawatur ngerja ya tadi kor lebih pakai ngau sida bab pekit kumang lah tang kita namo lah keliang tu tadi patut dia bisi perangai mangah bisi perangai berani bisi perangai buah isi ia tegap kriang kau jakui bana mengenal ke jakui kriang deh kriang mak ura bujangnya kau kerti ya kriang pakai batu tang nama kau kita bisa sergah aja bisa sergah bisa cara yang main direi uji kita berarti situ contoh uji malik ngagai pangau bala kita pengabang kebetekang dia audito sama berarti keunggal dah penyerta kemegai pelekat nomor satu ke bergamal sigat udu nyat pedak aku ke nyadi MC dah pedak dah penyigat gamal tu dah ngenjang bakal gamal antu gayu jadi pilih dia tau bak kenang jakuk dah keliak selalu sidak yang bersemak ke antu buyuk jadi antu buyuk tu antu te kak menua no ngadungan orang nama liangnya dia nyala tiu liangnya seliah mega ambil antu gayu tu mana lepas semua kita segi kak
0: nyanyi gayu magang
1: gayu magang tu dah nyak ngenak ngepan cukup neman begagung megai terabai berketapu perhati ke pejalai tu dah ngenyang ayun lundai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai ayu patut berada indai yang lar ya ngelar anak bujang ya tau dekumai sidak biduk lingar peraut laju entik di depan nak meniti ke diri karam tersuduk ngerencah pupuk gelombang beragai jadi begitu kita yang kena lebu nagai din tadi lebu ngadang ngujuang deh jadi tu ai jadi tu berkenang ke pasal jakut kita tahu dah kenal lah bahkan tu gayu mandi yang tentu mandi yang lagi hari antu buyau.
0: Bisa kena bakal namanya kesebut sedaya kena antu jelu batu ni pengajar?
1: Antu
0: bakal antu jelu beruang mangah gua.
1: Lagi kita mendak.
0: Bisa nak. Ya,
1: uji ya. Uji dah
0: mendak. Tu nyung agai sidak kengau pekit keliang. Ia kena pelekat nombor dua tu pengajar ni. Uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bekejangah. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor dua kebegama cukup sergah. Pedak gama tu dah ngenyeng bakal gama antu gerasi belabung dilah. Ngenang gepan cukup nemban begagung megai terabai bersirat mirah. Gaya pejalai ya ayun lunai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai betuah. patut beradai indai gelar anak bujang itu antu jelu beruang mangga.
1: Antu
0: anyu. Anyu jelu beruang mangga. Telebak ngerarah ke buah jejabai nyuntai.
1: Nyuntai. Jadi anyu tu lekai jakut dia ngembara lekai jakut jelu. Jadi orang ke bujang tu tadi lelaki selalu ya dalam main asal iban baik kena dalam timang, dalam pelandai, dalam semuanya. Selalu mandiang ke peniau lelaki tu ngagai bala jelu ke kering. Bala jelu ke ergas.
0: Bala ular ke ne.
1: Bisa. Bala ular ke ngagai jagu, ngagai rabi yang ngagai jelu, ngagai ular ke bisa-bisa. Mereka cenderung bisik yang enggak aku bisik mansak tu lagi. Nanti kita ngenang ke Nikit ke si kau dekangau ke MC lalu sidak yang ngaso bala pengabang ngadang bala pengabang ke daso ngadang ya. Bala sidak ke benung betekang duduk berbanding duduk berimai merti sidak ada baik berarti ke peserta penyerta kemegai pelkat nombor 3 kebegamal cukup kering gamal tu dah ngejang bakal gamal antu grasi nisiang ngenak ngepan cukup neman begagung megai terabai besimpai gadiang gaya pejalai yang ngejang ayun lundai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai sepati yang patut berada indah ya ngelar anak bujang yaitu anyu jelu bunsu rabing datai ritebing lubuk kelemuai. Jadi bila nembiak ke debat baru nak kalak ni ngotek nama rabing rabing tu bunsu bayar. Bunsu bayar lah.
0: Nyak dia sebut bunsu rabing.
1: Nyak kembali bunsu rabing. Antu gasi ni siang tu antu timangah. Jadi lelaki sikit patut berkenyak mai perangai yang tenap ya. Munsuh ke delaban ya. Tak takut ke ke ya?
0: Iya, anti nyuli pelipai. Okey, jadi nike ga.
1: Siti ge lek jako dekat terang ke kudito. Ada suah ada sebut tadi. Nyelai tangkai ranyai sepati yang lek jako ranyai. Jadi lek jako ranyai nyukat tiap tiap rumah panjai lebih banyak niri kawai sidak lalu niri karanya yang lebihnya nyonya di utai ke telebak di kerja ke mayan itu dia kena sidak tang ya ya kiamat ranya itu bangsa utai tumbuh di menua antara menua sebayan dengan menua kita lalu lebih banyak bala sebayan ngabang ngagai orang tiga wayan tu datai bapun ranya sidak lalu nyelai ranyainya dulu erti nyelai lenya enggak ngambil buat buahnya. Jadi buah ranya itu nanti di sebayan din ya, antu pala pengaruh pengaruh kita tahu ngasuh berani pengaruh kita tahu ngasuh boleh padi pengaruh kita tahu ngasuh kita pandai ngasuh kita sikar ngerjap ngawa. Jadi bala sebayan ti ngabang ngagai orang ti kawayan tu lebih ya udah bulian buah ranyain tadi baik ya ngagai orang te gawai lalu diberi ya ngagai kaban belayan ke dia ngintu mengawak gawaian tu jadi bak menua kita menua ulu air menua batang batang air batang kari laki jaku ranyai tu nyak panuang panuang lalu panduang tu tadi kada timang bala lemambang lalu dak bak atas panduangnya bisa digantung kurang jadi ke simbol buah ranyainya buah buah nyur tau ke buah inya tau ke buah pinang mansau enggak tangkai digantung sama dia jadinya jadi ke simbol palak munsuh ti uli orang ti ngayau kelebih lagi pakai gawai kelingkang deh jadi pak ke tahu deh maca agak
0: nanti
1: bisa peluang nak maca
0: jadi itu ngagai ya kemegai pelekat nombor 4 tu pengajaran eh uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke tekang duduk berkedugau sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 4 ke bergamal tinggi jejuau pedak gamal tu dah ngenyiang bakal gamal bujang pulau ajau ngendang ngepan cukup neman bergaguang megai terabai bersirat mansau gaya pejalaya ayun lundai bakal kedekat nyelai tangkai buah piasau. Patut beradai indai tangkau tangkai penglipau ngelar anak bujang ya. Anyu jelu rimau ngerayau makai belalai.
1: Anyu jelu rimau.
0: Au ngerayau makai belalai.
1: Lalau ngerayau makai belalai. Jadi leke jakuk ke baru dia tu. Mm-hmm. Ke kala nah daya jarang beda dengar kita. Tang aku ketemu ke jakuk tu ba ba leka temang leka pengap. Oh. Lebih maya aku mansia pun penatai jakuk tu. Leke jakuk piasau.
0: Au. Oh.
1: Tau ke pasau, aku sedar buah pasau. Ini sebenarnya jakut tu arti ya nyur.
0: Oh, sama arti kau buah nyur.
1: Oh, ya. Kelapa buah pasau.
0: Oh,
1: pasau.
0: Oh, baru ya aku ingat tak aja.
1: Jakut tu tau datai.
0: Oh,
1: ngagai leka timang labana orang ke ndor aku boleh penemu tadi nak nemu maca nak nemu nulis menua tindor yang berjalai megak nadai
0: temu ke leka jakut
1: jauh tu, deh. Ini yang memang bogan kelia.
0: Au, au.
1: Jadi, udahnya kita ngasa orang Malia, bala pengabang kebetekan duduk bersendai, berarti kita dah kemegai pelekat nombor lima kebergamal besai tinggi. Gamal tu dah tuai ngenyang baka gamal bujang kempeng padi, ngenak ngepan cukup menemban begagung megai terabai bersimpai rangke. Gaya pejalai ayun lunai maka kerekat nyelai buah aranyai utik patut beranai inai tangkai pengisi ngelar tu dah bujang tu tadi likau nabau air nak selalu beripak di pemanik nintiang lemai
0: tau. Nya ya ke nombor lima nya
1: nombor lima bujang ke nombor enam.
0: Ke nombor enam Muji Malik ngake panggau bala kitai pengabang ke betekang duduk bertentang sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor enam ke begamal jalan orang pedak gamal tu dah nginjing baka bujang pakul lawang ngendang ngepan cukup nemban begagung megai terabai belalanjang gaya pejalaya ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai buah ranyai berjuang. Patut beradai indai tangkai penimang gelar anak bujang ya tau. Pesilar ular belalang enti bantu mali balang sigit terus parai. Ya.
1: Ya membedih aku tadi. Orang lelaki selalu disemak ngagai
0: ular kebisa.
1: Kebisa-bisa.
0: Ya. Ke penuh daya pengajaran.
1: Lebih indar kita ngenang pasal maik pengabang kebetekang duduk babala tu tadi. Sama maliak ngagai pangau. Berarti ke pelik. Penyerta kemegai pekat nombor tujuh kebergamal cukup menyana. Pedak gamal tu dah bergamal ganggam maka gamal anturaya. Ngenak ngepan cukup meneman begagung nangkin pedang bersirat mansau jera. Gaya pejalai ayun lunai beka kedekat nyelai tangkai buah limau muna. Patut beranai nai. Tangkai berada yang ngelar tudak anak bujang ya tu. Pesilar ular tedung kaca. Entik mantu. Nak uliah sangga ngau terabai. Jadi, dua tiga itik leka jakut dekat terang. Lima muna diambil ku hari leka timang. Ya, leka lima muna tu tadi simbol ke hantu palak. Monsu. Jadi, nyak gaya utai kenyadi dalam... selalu mayo macam contoh-contoh bukai jadi tu fokus tu kelemai tu kebuah ti nyumunye ke mayuah lapis lapis jakuk kena sebut tu ada itu tadi ngamik kentil ulian tadi bala peningat tu adin nak siti-siti kali bisi boleh ingat ke sidak lalu tu contoh aja sidak ia tahu sama ke bala orang bujang lagi perahu tidak tahu semak.
0: Ya, munyi kau kita kreativiti sih dah ya, apa pengajaran ya, asal tanya tak jauh lari.
1: Ngagai kayu kayu tapang ke depan manyi galau kayu kara kalau kayu galau ke pemadu pesai serta mar di tebang atau ke wong ke tinggi bertingkat bukit tip pemadu tinggi semuanya tahu dah kena mandi yang ke perangai ngau sergah bala laki tadi seminda siti jalau teka daripada aku nanti uliah bala peningan di atas den ambil kemandian baka sidak kaya ngenak lelanyang adat asal laki ni kita yang ada nanti lelanyang ke laki patut dia ngenak lelanyang bulu burung kepetut lelanyang bulu burung terbaik tinggi baik kenya bulu kenyalang langai tajai kelebih ge ya ke dia tau nya tadi berupai benda rendah betul nanti semak me kemudian bak tapu ya betangko kenyalang
0: au
1: tambah lanya nyu bercampur macam bulu
0: au nyanya dia ya bekenyalang
1: ngai ke bala jurin tadi bisik maca bisik nemur ti budaya ngo dalam age bak budaya iban ya tau madah kenya bisa penanggul mimik aja aku ya.
0: Oh. Ianya nak tahu di pegulai ke?
1: Anak macam buat nanti bakal bulu ruai. Bulu ruai nanti buru tinggi. Buru tinggi kenyalang, tajai, sentuku. Kayak nyadi pegulai lebih sama buru tinggi. Nyadi bakal bulu ruainya tadi. Bulu baru lah. Nyadi dia tahu dia kena ke Indo, ke Nemia. Tang orang kenyadi bujang berani tadi. Tiuliahnya. Enam bercampur kenyak setik.
0: Iya. Jadi nanti bawa orang ke jadi juri atau pengajar ni. Ya berarti aku tanya. Tapi ya lah bandar. Sidak tu udah tentu nah. Ya. Diri orang kau penemu ni utai ke
1: dan patut kena. Dan kau dah bisa sidak apa
0: iya.
1: Dia setuju ke sidak dulu lah.
0: Leban udahnya lagi. Pan maya sidak ya kemerik markahnya lagi. Pan ukai tembik pihak jatan sidak ya. Berandau ngupangan diri.
1: Ya mayu balas sidak ya. Uka siko.
0: Ya berandau ngupangan diri. Megak na pengajar.
1: Nyada penemu tu di tu megak. Penemu oleh manusia, penemu oleh utai kada tulis, urup putih ya. Jadi, ukai penemu aku lah. Sebenarnya oleh aku sebenarnya maksud dia, leban aku tu utai orang tu rindu kebudaya, lalu rindu kebudaya kita tadi terus mujur, terus maju. Hari setahun, ngagai tahu setiap, ngagai tahu setiap.
0: Jadi nyawa tadi bawa pengujung program tu ke malam tu pengajian ni. Terima kasih ya kebenaran ke bisik dikunci kenuan. Jadi orang ke WhatsApp ngagai telefon aku tu mayu atau pengajar minta utai tu deh. Nada salah ni aku kunci ke ngau sidak ya. Lepas aku nemu lalu aku percaya megak sidak ya sigi berguna ke utai tu deh. Lebih lagi ngagai sidak ke suah daripada ukurannya di MC. Jadi tu nya tadi tahu merek buah rundiang mengagai sidak deh.
1: Yang mereka tabur ke dia tu. Sidak tahu ngatur pada ke tahu ngena ya terus pernah dai ke salah
0: iya au nya bisa pemendari pengajian eh
1: dai nanda ngeca segi dia tuju ka
0: iya
1: dia kena rugi ga aku ngena kreat ngadu ke nada orang ngena rugi kita
0: iya nya segi amat pengajian nya lai penemu jakut no pengajar sarito
1: nya me utai ke badas hari yang petara lalu nanti bisa pengurang penimpang minta ampun okay sengaja tang berpun dari pengelamai direk meh lalu harap ke petara segi semampai ngibun kita semua kita kening kita keningang ngau aku pun sama belak gerai nyamai lantang senang semuanya tahu-tahu lebuh sampai tinggal ke jako nanda apa nanda nama mana sebut ujung ke ngau harap ke kita semua kaya raja maga-maga
0: tahu gantinya
1: tanpa rita tanpa nama badau ngenaknya lebanya kita nade nama arti
0: nade apa nade nama nade utai menyana ya nade utai ganti kita
1: nade nama amat mana yang enaknya nyak kelia dan kita dia tahu nak nak buah
0: kita minta minta gak kau kati kau kita nya ubah apa masa yang kemayari itu nak pengajar
1: cara mesti apa pikir psikologi kau kejaku baru dia
0: ya jadi ya terima kasih ya pengajar sudah sama kunci ke ngau kami bawa FM biar mengganggu peninggal kita iba luar dia mendiang ke program kita ya jadi kita mayu macam utai sudah di namanya tadi diterangkan oleh pengajar lebih lagi iba namanya tadi contoh jaku main asal kita iban ya ke suah dikenak kita lebuh maya pengerami hari gawai jadi batusun ke nangkan ketuk pelabak aku yang kaget mega berkenang pasal tegak gawai besan ku pawut ngau gawai nai
1: pilihan awak ke bala peninggal bersedia awak sida mansia bisi ngagak tanya deh
0: awak jadi bisi peninggal karinya ke nanya ke pasal pirian awak suah nanya pasal begini ke tusun pirian tu awak anti meh namanya program leman budaya iban bak tusun ke 50 untuk kita yang tadi ngenang berkawun berkawun kau tingkat pirian ni pengajar nyalai terima kasih gulai baru kita bak tusun langkan ketuk ilang.

Ya, What Rock baru dah beredar kita semua. Ngau lagu ke beri nama Kaban Sampai Mati. Lagu dikena ngepun ke segmen Pemerindah Malam YFM. Selamat malam belinya. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindah Malam YFM. Bergulai ngau aku Raja Smoking. Tau ke Arbi. Okey, dalam pengelama 3 jam. Berenggar pukul 9 malam tadi. Nyentuh ngakir pukul 12.30 malam tu lagi. Ya, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, nanti di Kuching, tentu yang boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Serian, 106.9 MHz. Kita kediau di Sibu, frekuensi di Sibu 87.6 MHz. Di Limbang, 104.9 MHz. Serta Bendur Ndur ke Bukai, terus dengar ke kami dengan frekuensi radio WFM ke Semak Ndur kita diau. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami mengenai cara online. Kita tahu dengar ke kami mengenai RTM Click. Okey, tentu kita sudah download aplikasi RTM Click. Dikira kita dengar ke kami mengenai cara online. Ya, soalan sebenarnya, nama berita malam tu ngarap ke kita yang tadi gerai magang, lantang hati. Okey, terima kasih lah pemilih kami bawa FM jadi stesen pemerintang kita. Pemegang, mari terima kasih ngagai Ken Michael. Pemegang, terima kasih ngagai Melati Badi. Kudah berkulainya kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi ke malam tu kita boleh berandau ngaku bak TikTok. Kita tahu ngelawak TikTok akumpu Rajas Booking. Kita pegang boleh nganjung lagu peminta. Tau ke komen kita ke malam tu ngagai Facebook kami YFM Iban. Kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami. Tentu kita follow dulu, like dulu fanpage kami. Type aja YFM Iban. Dan kita boleh nganjung komen, boleh nganjung lagu peminta ngau pesan rindu hati kita bak Facebook kami YFM Iban. Okey, kita ibu perindang ngau lagu ke sekali tu. Lagu ke dibai Anderson Nyalai. Nadai nasib panjai bergulai. Terus bergulai dengan kami, Pemerintah Malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, Andrew Senyalai baru dah merindang kita semua. Gau lagu kita beri nama Nada Nasib Panjai Begulai Mac Jam. Kita ke dia tu pukul 9.33 minit malam. Okey, sekali lagi meri selamat malam. Selamat dengar ke kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Malam hari 1, 11.05 tahun 2026. Okey, kita ke benung gawat jam. Kena tu ngerap ke mujur meh pengawak di kerja kita ke malam tu. Kita ke benung belelak berumah. Okey, selamat belelak sambil dengar ke Pemerindang Malam YFM. Pemegang kita ke benung terima kereta barang terjalai jam kena tu ngarap ke sama berjimat serta selamat datang benur ke dituju kita. Okey, jadi info tidak dikongsi ke UPIS Tinggi Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terima kasih ngagai Fahmi bin Syukri. Pemesai dari UPIS Tinggi Mata ke Gayari, Jabatan Meteorologi Malaysia sudah berkongsi dengan kita Gayari kita kena sehari itu 11.05.2006 berengkah hari pukul 4 lemai tadi dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagi lah di pelabak ke hujan bak sekedar endur bakal Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu pemegak di muka wisi megak di pelabak hujan Kapit, Bintulu, Miri ngau Limbang lalu gaya hari mana di Kuching. Okey, jadi jam tadi report atau ke info tadi kongsi ke Fahmi bin Syukri dari UPIS Tinggi Mata ke Gayari Jabatan Meteorologi Malaysia ngenang Gayari kita di Sarawak. Okey. Okey, terima kasih ngagai balakaban kita ke bisi beranda aku ba TikTok. Kita tahu ngelawak TikTok aku mpu Rajas Booking. Kita mega munyi daripada aku tadi tahu nganjuang komen lagu peminta tak ke pesan rindu hati kita ke malam tu ngagai Facebook kami YFM Iban. Okey, haram kita berpinang baru ngau lagu ke sekali itu. Aku mai kita sama dengar ke lagu lagu reputih hau dikira kita merinang hati ke malam tu. Okey, terus dengar ke kami YFM Pemberi Nama Malam Segulai Sejalai.

0: Rindang Malam YFM.
1: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, Roslina Bilu Engkau lagu Buyan Kediri. Mic jam kita ke dia tu pukul 9.43 minit malam, yang dibekas lama pukul 10 malam. Tu lagi pingan dur kami nabur ke berita malam hari wife Miban RTM Kuching. Okey, merik semalam ngagai kaban kita ba TikTok tu. Nita Sapit semalam di Jarbi selamat jalan ke pengawa. Mana gayari kami di Seloi Sibuti malam tu ku ya. Okey. Mami Cegu Cinderella hujan kami ba Brunei tu ku ya. Pianeh. Okey. Nai 1992 nama tu minta main ke lagu Ngenang Nuan Berari Ari Nai Dinamik. Priscilla megap si komen hujan kami diberi malam tu DJ ku ya. Okay, Suzy Su Mabangyan. Hi Jess, happy 20. Terima kasih Suzy Su Mabangyan. Hanya sekedar rekomen bala peningat kita, bala kaban kita ba TikTok. Okay, kita ke udah nganjung komen ba Facebook kami. Terima kasih lagi aku baca komen salam gaya lagu peminta kita. Okay, kebisi danjung kita ba Facebook kami YFM Iban. Okay, Roni minta main ke lagu Bujang Bagas ku ya. Okay, itu bisa awal lagi aku main ke lagu Kebisik Dipinta bala kita pak TikTok ngabak Facebook kami YFM Iban. Okay, haram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu Lucy M, ngau lagu Baduk Kir, ngau lagu Igu Anthony, ngau lagu Meligai Pengerindu. Terus dengar ke kami pemerintah malam YFM Segulai Sejalai.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-nyamai mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: YFM, segulai sejalai.

Selamat malam, dia tu kena buatkan berita malam dari YFM Iban RTM Kuching. Kaban Kunsia Negeri Adun Sarawak dipinta seruran berbahasa kepangan diri serta nyaga manah nama Dewan Undangan Negeri DUN tu tambah lagi lebuh maya pengawak bersawut ngina mulut ti tuai runding beradat ngau tangguh pengawak bak sepemanjai awam DUN tu dibejalai ke. Tuai pemegai menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junali Tuanku Jafar nyemetak madah ke genap ikut pengari rakyat patut ngena jakuk kebebasa serta nyadi contoh kemanah ngagai rakyat. Ia madah budaya politik di tuai runding serta profesional dan berguna benar kena tentu ke institusi legislatif menua terus diperbasa serta dikarap ke rakyat. Ia madah munyinya lebih menjadi istiadat awam keterubah penggal kelima Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak saritu tadi. Berbangunnya tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar ngemeran ke pangku pengawak pengari rakyat nyadi kawal jematan antara perintah ngau rakyat ngatai ke polisi sistem demokrasi. Ia madah genap ikut kaban kunci negeri dan patut seruran nyemak ke diri ngau rakyat ngambil ke merati ke perkara utai diguna sida. Kelimpar ingulih ketimbal ti betul dikira tentu ketiap polisi ngau agenda pemansang ti dibjalai ke amat serta boleh merik penguntung ngagai rakyat. Ia mega minta semua pengari rakyat terus bergempur ngemansang ke menua tu nyadi pelilih menua ti mansang lantang serta dipebasa ke nak ninggal ke nilai penyerakup pengelantang serta ngemeran ke nilai moral ti tinggi. Sarawak dekat majak negap ke pengawak nyikap diri ngau cara mitigasi lebuh napi pemar ubah gaya hari ti majak ndak tentu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke operasi menih remang antara cara ti proaktif tidak berjalan ke dengan kerjasama strategik bergulai ngomayu bengkeh agensi. Operasinya mandang ke pengeransian perintah Sarawak ti keras dekat nentu ke pengelikun ngau pun penatai air meruan cukup. Kelebagi dikena nyukung guna pemansut kuasa bekal air ngau pengelantang pendiau rakyat. Ia madah operasi itu diberjalan ke belalau ke sekedar utai patut diguna serta meresa teknikal ke patut. Antara ya, maya tikas air, bak tekat air ngau peguang besai, bak tikas kebaruh, tita benar ngerugak bekal air ngau pemansut kuasa. Ia mansut ke jakutu ngakai barang berita berserimbai ngau pengawak berjalan ke operasi menih remang bak kenandur tekat air besai di Sarawak tidak berjalan ke berengkeh hari saritu nyentuak ke pegila. Berbangunnya operasi nanam remang di Sarawak dibjalai ke berengkeh hari saritu ngau pegila timungkur tiga buah tekat air. Tinyin kaum, tekat air batang air di lebantu, tekat air bakun ngau tekat air murum di belaga. Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Menua Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke pengkalan Sedadu Langit Malaysia TUDM Kuching dekat nyari palan dur berjalai ke operasinya serta koordinasi penerbai bilun. Operasi itu diberjalai kena bilun ti terbai bak peninggi kira 5,000 ngakai 9,000 kaki bak kenandur ti ulih alai ngasuh hari hujan ngau nabur ke hygroskopik bak remang ti inkeman. Pengawak matau ngau analisis atmosfera dekat majak diberjalai ke sedau maya ngau pengudah operasi diberjalai ke dikena nentu ke pemanah ngau pengelikun operasinya. Operasi yang megah dibjalai ke 6 mekeh agensi yang kaum agensi mutar ke penusah ngenyit menua, Opis Meteorologi Malaysia, Opis Penerbai Bilun Malaysia, ngau Sedadu Langit Malaysia TUDM. Pengerami ngintu Minggu Penyerakup Renggat Sarawak 2006 di mungkal pengeraminya kemari di Miri nyari cara pemadu manah ngetan ke pengelantang Raban Pupu Bansa di menua tu. Sapit Direktur Opis Penyerakup Bansa Ngau Integrasi Nasional JPNIN Sarawak Giri Nyaring madah ke program tu nyadi kelalau berguna dikena negap ke penyerakup bansa dengan macam cara ti berpelasar ke budaya taluk ke menua ngau komuniti. Ya madah pengerami tu udah mayun narit pengerinduk Raban Nembia merti ke budaya ngau Raban Pupu Bansa nengah penlebak lalu kai seminat nengah cara macam ajak. Yang madah menyinyak ngakai perang berita RTM di Miri.
Yang nak berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita, Artem Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

RTM, teman setia anda. Okey, terima kasih. Lepas lagi terus segulai sejalan dengan kami dalam segmen kita Pemerintah Malam YFM. Okey, terima kasih kita ke lagi segulai dengan aku TikTok ke malam tu. Pemegi kita ke benuang dengan kami dengan cara online ba RTM klik. Terima kasih bagi kita kudang nganjung komen kita lagu peminta ngau pesan Rinati ba Facebook kami YFM Iban. Okey, pelawak aku bisik sekedar kita tadi baru dah baru ninga ke kami. Okey, baru ninga ke kami. Assalamualaikum, alam. Terima kasih lah pemilih kami bawa YFM jadi stesen pemerintah kita ke malam tu. Kita ke benuang belalak barumah jam kereta tu. Okey, nyangkanya nganti kat tindu aja. Okey, tak okay, kita ke benuang deruba kereta barang tu jalan jam kereta tu. Okey, harap ke sama berjima serta sama datang bandar ke dituju. Okey, kita ke diau di Bintulu. Hayor Bintulu, assalamualaikum, alam semua. Di Bintulu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Kita kedai di Kapit, orang Kapit dan berita Kapit boleh dengar ke kami dengan frekuensi 94.3 MHz. Okey, aku macam komen about Facebook YFM Iban. Selamat malam nuju Nilian Yan Ikel. Selamat malam Raja, selamat jalan ke awak. Minta main ke lagu Heli, lagu Baduk Kiro. Dia kena merinang hati diri, engkau semua berdengar kau ya. Nicholas Chaweng, selamat malam, selamat jalan ke awak. Minta main ke lagu Lucy M, lagu Baduk Kiro. Udahnya Lengunai Nai, selamat malam Raja. Benar dengar kenuan untuk Aris Langor. Minta main ke lagu Kedibaik, Josephine Jalin Ambai Tidulu. Dia kena merinang balap dengar YFM, keberau tindu. Berjimat pula gawak lagi DJ ku ya. Terima kasih Lengunai Nai. Okey, lagi komen kita hai. Agnes J. Robin, selamat malam, selamat berjalan ke pengawak genuan malam untuk DJ. Berita kami di Miri malam untuk mana. Minta main ke lagu Roslina, selamat malam Sulu. Dikenal Merina Derimpu, ngau semua orang kenglala. Bak suara dua set jauh Ipar ya, Indai Rimuang, seduai Indai Kirut. Kedia buat kenawit, indai cheese, dua indai Raymond sebilik, bas lepin bakung, ngau jakusan, ngerap ke gerai belama, salam rindu, salam lenyau, ngaga kita semua. Terima kasih DJ, berjimat pula lagi kau ya. Oh, terima kasih. James Pangiran, selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawak ngenuan bak konti kau ya. Okay, minta lagu Kumang Ba Ati, kini bayi Andre Aldif. Dikina merindang semua belakaban ku ya. Baka Putra Borneo, Peter Tingkah Kujam, Jupas Lagun, Donny Lim, Roland Stewart, Hukala James, Thomas Davis Taylor, Eric Jan Daniel, Polimasiang, Alex Delta Bina Watabarau, lalu ngegenuan Mega DJ. Terima kasih, selamat malam tinduk jenak. Nah, malam tu lagi ku ya. Okey, Richard Unum, selamat malam, selamat jalan ke pengawal genuan. Minta nuan main ke lagu Kelemayang Band Nuan Berulah. Dikinan Merindah Terimpu, ngau semua belakangan Facebook. Ngarap ke sedia itu berindang. Terima kasih DJ Ari Jalai Simpang Simunjan tu ku ya. Okey, belakangan kita buat TikTok tu, bisa komen kini. Dan gue aku mengunci medak. Peggy, selamat malam DJ. Minta main ke lagu Richa Rosana, lagu Leju ko ya. Okey, nyak peminta ba TikTok. Medak komen ke bukai. Okey, Saloma Patros Nayu, assalamualaikum alam DJ. Kami ba Bintulu Port ko ya, minta nuan main ke lagu Mulai ke Diri Ari Kristi. Dikena merina semua orang ke ngelak ko ya. Okey, kita berperinan dulu ngau lagu ke bisa dipinta balakaban kita bak Facebook, pemegak bak TikTok. Tidak salah aku tu dipinta siapa terini band. Saya ku minta main ke lagu Jeffrey Molly, lagu Tuan Tak Setiba. Okey, terus tinggal ke kami Pemerintah Malam YFM.

Ya, rindu. Sudah dengar lagu gawai ni. Nak sabar. Sesengir. Hati kaya pula gawai tahun-tahun ni ya. Okey, terima kasih dengar. Lepas lagi terus dengar ke kami. Pemerintah Malam YFM. Malam hari 1. 11.05.2026. Berenggir pukul 9. Malam tadi. Nyentuk lagi pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, Mayuah kawan kita tadi, Mayuah peringat kita tadi minta main ke lagu gawai. Hanya betul lagu gawai, lagu kira baik Donny Lang, Gaga Jarai, Pulai Gawai. Okey, macam baru komen. Okey, Segam Nyandan, soalan DJ selamat malam. Okey, nyak kawan kita ibak TikTok. Okey, bah Facebook tu selamat malam ngagai Margaret Uncing. Selamat malam DJ Rajesh Madakadira Risibu request lagu Pulai ke Sarang di Baik Rem Jana di Kenam Rindang Ricky Ribut. N. Desmond James Anyau, Stamus Davis Taylor, Mirabel Martin, Mami Abah, pemegang menuju DJ Rajesh, Pak YFM Iban Artem Kucing Koya. Bisa ke menuju DJ ne. Terima kasih. Okay, Capuak Kira. Selamat malam DJ RB. Baru bisik cecelap bimit dia buat Sibu Jaya tu DJ ku ya. Opiat ni. Minta main ke lagu Ensiban Ramles Walter di kedai Rina Terimpu. Nganti mata kekak lelap tu ku ya. Nanti kat tindu apa jap benalah. Okey, siapa lagi bisi komen tu? Aku bedak dulu komen kita itu Steve McQueen. Selamat malam DJ, selamat berjelai ke pengawa. Boleh minta main ke lagu Tanah Bernyang, lagu Arisa ku ya. Okey, Atien Ucu Manang. Selamat malam DJ, aku tu Atien Madah Kediri Ari Balih Kapit. Hujan kami malam tu ku ya. Oh, hujan eh. Pemegang ngau pulang tu aku merik selama hari indai meh ko ya. Oh, ngagai indai ya Puan Helen Dian. Pemegia bini di kesaya Puan Kasendra Tibuang. Belam adik ngau ipar indai Ado, indai Claudia, ngau indai Inta. Minta lagu Merampau kedebaik Stanley Bayang ko ya. Okey. David Pilang, selamat malam DJ, selamat berjalan ke penyawa. Terima kasih. Lemok Randi, selamat malam, selamat berjalan ke penyawa dengan Tuan RB. Minta Tuan mainkan lagu Sebulan Serak Setahun Nyabak. Dibaik Jonas Aman, Jonas Joni Aman di kedai merindang semua. Kebisi batisi radio jam kedai tu. Selamat malam tinduk jenak ke malam tu ku ya. Lily Anthony, selamat malam DJ, selamat berjalan ke penyawa. Minta main ke sebarang lagu Linda di kena berindang semua peningat YFM Iban. Baru badu hujan kami di Limbang ku ya. Okey, terima kasih bala kawan kita kebenung dengan aku berandau dengan aku ba TikTok malam tu. Terima kasih semua. Okey.

Pemerintah Malam, selamat gawai terikat datai nuju semua pemegang merik ngau pulang untuk selamat rindai meh ngagai siapa tu ngagai orang ke udah jadi indai ngerap ke gerai belama lalu ndak ditinggal ke megak nuju semua ke ngelala minta main ke lagu Rukin Rusen Nasib Tua Basiku Petara Bendar aku maca otak akan ditulis belakaban kita itu neh. Okey, enggak kesalah dibaca. Okey, Valentino Polakan, hai Rajesh, selamat malam, minta tuan main ke lagu Kenny Hughes Lenyau Siku Seribu Ganti di kedam rindang semua punya wife Iban. Okey. Zainuddin Abdullah, soalan DJ, nama berita nuan dia. Abang Den tu madah kedirai di Jepak. Okey, minta lagu Celak Jari Tua. Kau ya. Okey. Nai 1992 henti oleh minta lagu Indai kira by NK Yongai bos rimbai gawari Indai. Kau ya. Okey, jadinya sekedar komen kesempatan dibaca aku ba Facebook dan ba TikTok kita ke malam tu. Okey. Arab kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu Richard Lee ngau lagu kan beri nama Terpadam Mimpi.

Okey, Rachel Lee nyanyi lagu Terpadam Terpadam nama ni? Terpadam Mimpi. Okey, okey. Sempat balik ngagai playlist ngagai kesalah sebut. Okey, 10.31 minit malam. Dolina, kabar kita buat TikTok tu. Selamat malam DJ. Selamat hari gawai di kedatai aku ya. Minta main ke sebarang lagu hari Linda di kedai berindang semua aku ya. Okey, selamat malam juga Nuju Jasmine 901. Okey, minta lagu Cecilia Rossiti. Joseph Channel, selamat malam DJ, minta lagu Roslina yang kebarunya aku ya di kedai berindang semua. Lily, thank you dah follow Lily. Okay, Corina maga selamat malam. Jadi nak komen ba TikTok aku ke malam tu. Okay, TikTok Rajesh Booking. Nggak ke kita tanya dini DJ RB live kesidaya. Okay, aku live ba TikTok aku mpu Rajesh Booking. Okay, lagi macam komen tu, komen ba Facebook YFM Ban, Madam Tease, saya kebiasaan jemput ni. Madam Tease, T-I-E-Y-Z. Soalan DJ, madah kediri dari Sungai Pinang Igan. Menurut dengar ke pemerintah malam, malam tu. Minta main ke lagu Nuan Bisik Menalan. Lagu dituju ke semua pendengar ke benung, mendiang ke radio bakal ke malam tu. Serta semua pembinat WFM Iban, nyerap ke terperindang. Nuju Nuan Mega DJ, selamat berkonti bakal ke malam tu ku ya. Okay, Intan Bakit, selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke penyewa ngagi no malam tu. Madah ke diri dari Taman Semerindah, minta main ke lagu Es Nenala, lagu terpejuah di kena merinan terimpu ke Apin Tindu aku ya. Sama kita ni, Hanum Kai Tindu. Serta semua peringat WFM, kita sini dengar radio jam kedai tu, nyajak DJ terima kasih sama-sama. Okey, Hagi, ni bagi komen kepada ada baca tu ni. Andrew Ujai Masiang, selamat malam DJ Rajesh, selamat jalan ke penyawa. Mana hari kami di Miri malam tu, minta lagu Swelin, Lelengau. Salam menuju semua belakaban Facebook, semua belakaban WhatsApp, serta semua mendengar WFM ke malam tu. Fabian Doam, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa malam tu. Minta lagu Saritu Arigawai, kini baik Fabian Doam. Okey, dikenal berindang nungguai. Lagu Saritori Gawai kita by Fabian Dom, Roger Weiser, Terrace Ten. Nama tu neh Arts JC. Okey, dikenal berindang semua belakang Facebook dan semua orang kelala Samari Gawai tika datai kriya. Okey, jadi ingat komen bak Facebook YFM Iban. Jadi berdengar bakal selama pukul 11 malam untuk ngagi pukul 12 tengah malam. Ndur kami sama-sama kita yang tadi ni ke program Retro 15 bergulang ke pengulang program Harold Ken Michael atau DJ Ken. Sebut nama penuh ni, Harold Ken Michael. Okay, DJ Ken bergulang ke kita lagi dalam program kita Retro 15. Okay, terus kita berperinang dengan lagu ke sekali itu. Lagu Winnie Albert, lagu Nda Minta Lebih.

Okey, pendengar KBC Awan Doraku maca komen KBC di Hanjung bala pendengar kita, bala kawan kita buat Facebook kami YFM Band. Okey, komen ke sekali itu Ari Eni Tinggi. Salam DJ Rajesh, selamat jalan ikut nyawa celap kami buat benar betul. Laban hujan lemai tadi ku ya, minta main ke lagu Richard Lee Terpada Mimpi. Baru dah main ku tadi. Okey, dikenal berindang semua ke ngelalami. Terima kasih main-main DJ sama-sama. Okey. Agi komen tu berinya Ibas Lebin atau ke Abad Dom ada kediri Aris Munjan tu dia minta lagu Air Mata Ba Ari Gawai, lagu Melissa Francis dituju ke semua kenglala nak boleh dirintai ke maga nama ngau jekusan selamat terperindang dengnya ke pemerindah malam ke ya. Okey, agi komen tu nama tu Buluh Pengrindu tu danjung ya sejam ke udah tu. Selamat malam DJ, baru dah mata kelengan ku ya. Apa ni lawan makan malam. Okey, minta lagu Genslan Ari Lex Kerry Ajan kita merindang bala ke sini nya radio. Baiknya berumah tak ke dalam kereta bagi ke malam tu ku ya. Mat Henry Orlando Nira, selamat malam Rajesh. Mana hari kami bak sibu malam tu minta lagu Anthony Usan sebarang lagu ke ya dituju ngagai belakaban Facebook ngah WhatsApp pula lagi berjimat DJ ku ya semasa. Terima kasih. Okey. Donny Lim, salam DJ RB, request lagu Flora kena bayi Jerry Kamit di kena merenang James Pangeran, Dolly Jumat, Stamus David Stelov, Ibrahman Akib, Lydia Ajun, Putra Borneo, Alexis David Biju, Cecilia Malone, Simon Spread, Hukala James, Roland Stewart, Peter Tingkau Kujam, Alex Linang. Terima kasih DJ sama-sama. Okey. Lagi komen tu dengar Catherine Robin, salam DJ Rajesh, selamat jalan ke penyawa madah kediri Arita Buan Kucing. Minta sebarang lagu kedai baik penyanyi Angela Latajua di kena merindang semua belakaban ke bisininya jam ke dia tu. Bakal sidak Indai Bibi di Asap Laga, Sungai Asap Laga, Indai Rina di Skim Sekerang. Ngeke semua belakaban Facebook mesti dengar radio malam tu kerap ke semua gerai. Salam radio Rindu Saldo, terima kasih ngeke nuan DJ ku ya. Okey, sama. Okey, terima kasih mereka sudah komen. Agi komen siapa agi komen tu ni, Roy Kuang, selamat malam DJ serta semua pendengar WFM. Selamat berjalan ke pengawak. Nama tu kami Bak Seri Aman tu beberis hari tu ku ya. Bedung gawak tu DJ sambil dengar ke radio YFM Iban ku ya. Oh, kita ke bedung gawak jam kedai tu. Terima kasih ya. Lepas dengar ke kami pemerintah malam YFM. Mary Jalo Ujo, selamat malam Rajesh. Madah kedai Aris Suang minta main ke lagu Darah Milih Laki Driba di Bayi Lipi. Di kita merindang semua ke Bedau Tinduk malam tu. Bedung dengar radio ku ya. Hamad, kita ke Bedau Tinduk. Bedung dengar ke radio. Anak gue Tinduk. Udah ke bunyinya nih anak gue tindu kok. Okey. Oh, terima kasih ngagai Vincent T megak bisi komen ba TikTok kita ke malam tu.

Okey, jadi dengar bunyi daripada aku tadi pukul 11 malam, nyentuh lagi pukul 12 malam, kita dengar ke program Retro 15, Bagulai Ngau Ken Michael. Okey, jadi terima kasih kita kudah Bagulai Ngau aku. Dalam pengalaman lebih kurang 3 jam berangkat pukul 9 malam, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Kena sehari itu tadi malam hari 1/15/5/2026. Okey, terima kasih kita sudah nganjung komen sekali lagi tadi lagu peminta atau ke pesan rinati bak Facebook kami YFM Iban. Kita sudah komen bak TikTok juga. Terima kasih semua. Okey. Okey, kita ninggal ke lagu ke sekali itu sebelum kita berperindang dalam program Retro 15. Retro 15 bulan ke pukul program Ken Michael. Pukul 11, nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu beningkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun dia ke dah lalu. Okey. Lagi tahu ya ke Pian Dino. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal dengan lagu penginduk bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 itu lagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan dan Tuzahati mulai dengan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Mudah lepas tu kita bisi lagu Ari Julie Remy Bas Nombor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar kita bisi lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebedaunya tu lagu Ari tahun 97 Suba Savage Garden To The Moon and Back Bak Retro 15.

Metro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore nya tadi. Lagu kedirikut dalam tahun 1976, mesti klasik ni met lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi hari album Savage Garden pu. Baru empat itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak misi utai ya kena manahnya di pengundah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya soba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable dengan Spike Dawborn. Lebuh mayanya subak. Ya, kita bilang lebuh mayanya subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Zidaya bak tahun 97 lebuh mayanya. Lalu Upi Amga, lagu Rizwilin, Razia Tuanya tadi. Kena merindang kita malam tu, Bar Retro 15. Terima kasih ke kita kebaru mendiang ke kami, Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu, kena gemanda ke malam hari Sabtu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8, kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang baru retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

0: Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael and Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Enggak, piang megak. Siti lagu Ari tahun 60-an Zobak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tengah bisa kisah kebenar, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tengah seberau kita meniang ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila bak Retro 15.
1: Cinta

Raban Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Tang lagu tu popular by Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya besi sejarah yang bu ukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngau nya baga tinggal 2 IT lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana tiba pengunjung Retro 15. Dua itik lagu kepenudi kita, Ari Kopratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob, Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, merit selamat malam geng semua kita. Bertemu baru kita, Batu Sun, Nangkan, Ketuila. Selamat malam, bye-bye.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusa, uling angkat kesemangat ti lembi. Bijiman me lebuh ti ngelabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku tipansu dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di bawah jambatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani, manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati tisino. Jaku ti positif oleh ngidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang tininga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku uleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku uleh nyelap kati orang. Mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur. Lalu ngembuhan pengarap pedirimpu dudiari lau. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai. Tiap iku kita bisi penau ngepelandia kedirimpu. Nalai bungai di taman bisi sama. Tang sidak belak berkelindak. Gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timunyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru, taja yendak panjai, tang pangkak ya dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bijimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat oleh orang. Kita tidak boleh mengubah hati manusia. Seminap taro aja boleh mengubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerinduk ya. Bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita.

0: 32 itu lagu.
1: 32 itu lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itu lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Semina 24 itik lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Mi bagi lagu untuk semifinalis ke dekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berindah kita.
2: Penggerak pagi
1: Y 912
2: ngelah tengah hari.
1: Rentak ngale hari,
2: sadar lemai.
1: Pemberindang malam, timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita, ninti hari.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Banyak main nembia. Pasut dari universiti, nadai kerja, nganggur, minta kerja pun pedih. Nanti uliah lah, kita bisa peluang bakal kita bisa tanah pindai kita. Tak diusahakan lah hasil derimpu. Hari kita kena dari pengawak, menganggul, kerja. Kita perlu kak itiar derimpu, usaha derimpu. Nak perlu kita perlu kak ngarap ke kerja ngok perintah, kerja ngok company itu cukup pedih. Kita bukai. Ngarap ke kita sama maju ke derimpu lah. Anang kalau ngarap ke bantuan dari perintah kah, nama-nama kah, kita perlu kak usaha lah. Bantu itu barang pun mahal. Anak kita pun perlu kak bersekolah. Jadi bunyi ke jakok lalau bala pembesai. Kita mesti kak berdikari. Anang kalau ngarap bantuan dari perintah.
1: Puan Rebecca.

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke radio Ngau TV RTM di seluruh mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik RTM.gov.my.

info aktiviti Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar Kuching tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Yang tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpang merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau mengga bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ay. Tu sa Drunil, tu sa Ati, dekat Perindang, dengar ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, begulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

Aku Norman Ading. Aku rindu mendak orang terkemas, bersih, bajet serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajet, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak ke bajet, maka ni katipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajet, tang hati mana. Orang rindu mendak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

ni jalai kita ngadu anak kita cemerlang dalam pendidikan. Mengharap ke apa yang dah datang baskul, medak Rizal anak yo, apa yang dah itu. Nggak datang, ya nemu oleh anak yo ku yo, ya nggak datang. Di kita ke anak kita maju, kita mampu mah. Nggak tahu nggak berusaha ngadu anak kita. Kadang-kadang orang tu kadang-kadang anak yo 3 tahun dah hanjuang baskul anak yo. 4 tahun dah hanjuang baskul. Anaknya tadi, nak umur dah 5 tahun, dah boleh macam. Namun, tamat tahun satunya boring. Nah, labanya dah boleh macam. Bisi bala pendek, anaknya tahun satu dah danjuang yang gaya tuition. Lepas dia ke anak maju. Jadi bala pendek itu, dia kira ke bakal lomba perahu. Siku ke anak maju, siku ke anak pandai. Kira okey lah ke manusia dia tu. Buka bakal maya kami semua agak niat bala pendek dah hati dekat sekolah-sekolah dan dah ada ibu. Maya bala aku semua, dia pandai-pandai. Namun dah tahun 6. Gak sekolah lagi, gawak kayu. Ya, lepas nanti gawak kayu tu. Dah bisa ban. Empat gawa. Dah bisa duit pangsut. Dah bisa 500. Dah bisa 400. Mainnya sebuah nanti 500. Apa? Mayu apa yang dah besar? Boleh bini lah banan.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama di diri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalatnya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemayari. Saya Omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Dakak berkenang ke sekadok leka jaku Iban pasal sekadok nama sukat ia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenau sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyade yang utai ke dekumai kita sepemeluk tu ia nyok pemesai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya umbas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh neku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh neku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kada berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh bertemu ujung jari kibok. Nyok ke dekumai sepemerap. Nangkan kanya suah kita ningo jakuk cara ketua nyebut manjai ruas tulang nyemuk manjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang sukat pemanjai retinya sukat manjai ke sama pemanjai ngo ruas tulang lengan ngi lelaki satu ai udanya sepenegung S E P E N I G U N G sepenegung ianya sukat pemanjai aritiko siko kanan lalu merakok dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai ari tiku siku kibok lalu mereka dada ngagai tisi bau kanannya ke dekumai kita sepeniguang. Udahnya kita besik palok tumpok. Tu besik dua bengkar reti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngik orang ke ngenok tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk ke kedua ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kena tentu pesai. Tu sukat melintang mua tibang ke balok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rarik tumpuk ari atas bok lengan nora kenyukat. Udahnya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tahu kesukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok. Lalu merekak dada ngagai siku kanan.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik Saint Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja Saint Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampin Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.

setiap hari kita ndak tahu ndak happy, ndak tahu ndak ceria kita, ndak tahu ndak tucum ngah sama pangan, laki tucum ngah bini, bini tucum ngah laki, kadang-kadang ti bisa jalan muji ke bini, amai baje deh pagi tu pada aku, akai bakal pelimsta, ti bini kita ni ngah bakalnya pagi lah pagi siti nyau, agi tebal make up ya. Kemudah boleh pindah nanti bini kita bisa awak ke manduk asai. Ah, manduk teh makai ngos. Nyonya mai sarinya. Ah, sari setinya yang mendak kita makai secapak ada asai. Ah, sari itu ayo mendak kita makai tiga capak. Ya lu nanya kita. Oh, darling ku ya. Ketika teh ke panduk ku sari itu. Best, ni jalan kita nyawar ke ya. Kadang-kadang orang tu. Eh, sebako. Ni bisa sebako. Marinya kita makai sepinggai. Sari itu ni tiga pinggai. Ni bisa sebako. Tak kita ngerti jadi luke. Nunggu kita luke. Ngai muji kepangan diri. Kita manda hapu. Ndak ruki ku bini kode. Dah mua baji mandu asik pan-panai. Nanti asik pagi itu nyan ndak cukup. Ngau dek-dek ku makan. Hari setinya lu ngigau ke buku resipi bini kita.

0: kita indukan doang. Si kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah semalam itu. Nanti mandi pas sungai orang natau mandi kena batu runtut. Aw, ngai kenti batunya lah buat kait nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan doangnya dari je. Nanti yang lain nanti tahun enam dia amai kena kita nana muda. Ngai kejari anak kita berjabang kena.
2: Ayah orang disirak batu kemas. Angin di benua tu angin memeratkan. Ubu ngau sebu kadai tak tahu di baik pulai ke rumah lembu orang mati tahu keti bisik jari udah mati baru tahu tahu kau dah ngeteh ulit baru tahu mengambil tubuh.
3: Begitu dia. Si maya orang bisik mati. Kita yang tahu yang ambil tubuh. Tubuh tu kurang tuai kaya sama tu cincin sebayan kurang.
4: Jadi menolak kami gitu. Laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya. Nah kami tubuh maya orang parah tadi. Nah kita mati. Betul tu betul tu, lepas tu betul tu betul dia tumbuh dan tu pun berkenyak nak tahu terbaik maya orang parai. Nah kita betul tu betul tu kurang.
2: Ngaku tu penting malay maya kita bumai ngaku tu kepada ngaku. Jadi ku kami itu tu maya kita bumai deh. Maya ngat tahu tu ke maya kita tanam tu ku kami itu. Nak tahu ngelampat mua pangan, mua nak tahu ngampi mua orang ada tadi tajur tajur sekali gua nak tanam kenyang ngat tahu kenyang. Malay taro kami itu tahu ke tu maya ngat tahu. Malay kengai keruwo si gemininya gua nak datang ngelampat mua pangan. Deh kali bumai bukai bumai tu manyuah sedih malay kita bumai tu ya. Maka kita ngat tahu pintu orang tu nak tahu sebut kita penuh ha meruak tu kami itu gai keruwo.

0: TC. Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jadi semua kita sama belak nemu racun bertanam bertupik sigit tau mengatai ke pengerusak ngagai mensia jelu ngau rampak menua nyak kebuah berkena ke racun mesti dijaga serta diatur ngena cara kemana ngambil ke penusah ke bekawal ngau berkena ke racun ulih dikurang lalu ndak mengatai ke pengerusak racun bertanam tupik dijaga dalam undang-undang racun bertanam tupik toka atas racun meluk perosak 1974. Jadi bagian kawalan racun perosak PIS bertanam bertupik menua Malaysia kelalunya di sekretariat bak lembaga racun meluk perosak sudah diberi tanggung pengawak nerit toka berjalai ke undang-undang tu. Siti Ariatur tidak diberjalai ke lembaga racun meluk perosak ianya skim ngeregister racun bertanam tupik. Bak tur skim tu, semua racun bertanam tupik ti dekat diambil dari menua luar, ti dekat digagak atau dijual di menua Malaysia, ndak tahu ndak boleh pemendar dari lembaga racun meluk perosak. Ya. Jadi, sebedau racun bertanam tupik dikemendar ke register, semua penerang berkawal dengan kimia, pemirsa atau ke dalam bahasa Melayu yang kemujarapan, tikas berkawal racun residu, pengerusak ngagai utai hidup ngau utai tumbuh atau psikologi, pengerusak bak ndor utai hidup ekotoksikologi ngau pansiak produk dekat diperasa serta diperhati ke ngau siliak ti diperjalai ke bala pemesai dari lembaga racun meluk perusak ke bisik pengelan dia. Jadi tu dikena nentu ke produk racun bertanam tupik nyak tadi ngasi nitih ke semua penerang bakal ti dipadah ke bak peminta maya kekak ngeregister racun.
1: Cik Andi Angga Anak Igo, penolong pegawai pertanian bahagian kawalan racun perusak Sarawak.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik Saint Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja Saint Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ini aja aku lalau orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak kedirik nyangkau kade. Uji tebaka aku, ujung minggu berkata tu. Tindak aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam bunyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita nengah curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ke tukai tidak timbun kita bapasu bunga tau ke badur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tau ke nur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau ke buai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

0: sebab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yang Intu tahun baru. Tangtik kita berarti ke tradisi sidak tu ke benda mereka ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut atau ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngamat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bak pelasal jurai tu ya. Lekat Jakob tu Jakob soal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat ba medak ba musim tip baru ba maya tip baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Ba utai tip baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku tip baru nama arti jakoknya fresh utai tip baru ya tip diterima oleh kita. Lalu kenyak megak ba penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngamik ya tip ke baru buaya ke lama.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Jadi aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke daripada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia.

0: Aku Elsie Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya Ila, persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: ati kita udah teliah, udah rajai kurang ketega jako, serta ulah urang ti begede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Ba penemunuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
1: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajang. Ba pengharap kita rindu ke mungsuah kita. Ti mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis lama ke buah. Bekeni kanuannya tadi. Udah lagi ya nak rindu kanuan, udah lagi nya tadi.
0: Begede
1: ke kita. Lalu beri ya makai.
0: Maya ya lapar beri makai.
1: Beri makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi ba dunya pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengharap ba Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita. Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
0: Aman.
1: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Orang berjaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Nanti utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
0: Lalunya tadi nyong ngamat ke jakok ya.
1: Ngamat lalu bisa mesumpah hanya tadi. Laban nama kebaya tuan nyong ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangtik tuannya tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau engkau jakuk berkat, dia utainya tadi tau nak ngasih. Ya. Baik ya, tau nak ngasih bagi tempo. Kelimpah harinya, kita maga uliah bersampi ke sida tinggalse ke kita. Ingat, anda malas penyai, ngau penyai. Utai ke pedih maga di kerja kita, bekeni ke kita dekat bersampi ke orang kengelse ke kita. Nah, dari kalau utai tu nyadi madunya tu, bahkan kita bersampi, ngutuak, nyumpah ya. Tulah ya ilah ku kita. Tang pak aja kita orang Kristian nak menyinya bersampi berkat kia sedar kia Tuhan. Aneh malas penyai ngau penyai.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersauk Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampin Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pak teka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu bak 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

dalam si tupis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Siapa ganun time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ga leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo kediri genwan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak de laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne de dengan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku. Ngai betebah ku tai. Pedak de ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama aku buah aku suka ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode?
0: Okay, pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tadi seneka hati.
1: Hah?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mien. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul aku tahu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Ya tu macam aku ambil nuan. Tidak nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gat nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat diga jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras. Neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, White.

0: Limpah hari radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Sekulai sejalan.
1: Penggerak Pagi YFM.

Pengerap pagi, pukul 6

Selamat pagi Sarawak, tanah kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengerah pagi YFM. Ungku apa pagi hari dua kita pagi tahu ini hari ya ke 12 kita sudah nyingkang ngagai bulan 5 tahun 2026. Terima kasih lawan hari Mama Mayu Station ya ke BC pagi tu Station YFM ga dipilih kita alain dua ngergas ke mata bak pagi hari. Lalu dalam kenang 6 jam sebedau tu tadi berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuh anggai pukul 6 dini hari tu tadi tindu malam kita nang ia udah ditimang di pelandai kami asuh jena agi gau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke lalu ngarap ke lagunya tadi uliah ngasuh tindu kita bertambah jena agi dia tahu nya udah bebali agreement kita bakia kalai berengkah hari pukul 6 nada ejaku ka ngasuh kita nya lelanu agi mata leban ngelimpas hari pukul 6 dia agreement ya bebali ngagai awak dua ngergas ke mata kita sebedau manua engkuku tu ya kami dibagi iban YFM tu dulu engkuku ngerak kita bawa pengerak pagi YFM. Okey, jadi ya sebedau kita nyingkang ke mua lagi bakal selama meh pagi tu patut ya kita beri terima kasih ngagai Allah Taala laban udah nampuang seput kita ba dunia injau tu kalai meri awak nur kita ngasai penyamai ya ke bisi dalam maha dunia tu lalu berjalan ke tanggung pengawak kita lalu pihak megah dan ingat patut megah kita minta berkat Arya bab pengawak kedeka di kerja kita semanjai Arya tu lagi lalu pagi tu bawa pengerap pagi YFM kami mai kita sama dia jenuh nalama jadi pagi tu sampai pagi kita dekat di ulu ke raban orang ti megai pengarap bahai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Tuhan, sinu amat kami, kemendar ke pengasih nuan bak kami, serantak, sikap bak kami sebagi arita siap pengaya nuan. Suntuk, uji nuan ngemuas ke kami, dikemaruh, beri kami mulia nuan. Bala burung di langit, engkau bala jelu di tanah, nerima pemakai sidak tiap hari, hari nuan. Lalu semua utai hidup, boleh itu engkau pengerindu penelap nuan. Anang ngemelu ia ti lemik tu, hari pemanah berkat nuan. Lalu tetap kenengah penegap nuan, ngagai semangat ti nadai daya tu pemerik nuan. Beri kami pemakai kami ninting hari, lalu kemendar ketambah pemerik nuan keguna penghidup. Ngambik ke kami enak berpanggai bak utai bukai tang nuan. Tau berandau penuh engau nuan. Tau berjalai dengan semua jalai nuan. Lalu madah ke semua misteri nuan. Nuan metik pemaduk tegap serta berpengerindu engau pemekal ke semua manusia. Abdul Baha. Abdul Baha merangsang genap ikut orang bahai ngambil kerunding sidak seminak numpu ngagai petara aja lebuah bersampi. Ia ngansak sidak enak ingat ke utai dunia. Pasal utai ti nyadi ngelingik sidak. Lalu indah pasal dirimpu. Ba orang ti medak Abdul Baha dalam sampi. Ia bakal ke diangkut ngagai dunia bukai. Ia lepas ari semua utai ti ngacau rundiang ia. Amat-amat terpejuah dalam randau ngau petara. Lebuah kitai ngemerat kerundiang kitai ngagai penatai petara. Lalu bersampi ngagai ia ngau basa. Kitai megak ngasai ke hati kitai disapu dalam pengerindu ia. Bahaulah nyebut, baca kita genteran petara nintiang pagi ngau lemai. Barang sapa ti indak maca ia. Udah hendak tetap hati ngagai sempekat petara, engkau sempekat ia. Lalu barang sapa tinggal limpang ke diri ari jakuk-jakuk kudus ba ari tu, ianya ari orang ti udah ngelimpang ke diri ari petara, sepemanjai belama-lama ia. Takut ke petara, oh nembia aku, siku-siku engkau semua. Dalam sembiang tu, kitai merik puji engkau terima kasih ngagai petara. Dikemulia kemenuan, oh Tuhan petaraku. Aku meri terima kasih kenuan laban udah ngasuh aku ngelala pengayan nuanpu. Lalu udah ngetas aku ari bala munsuh nuan. Lalu ngarak ke bermata aku, semua penyalah ngau penyaik sidak bermaya ari nuan. Lalu udah ngesai aku, ari semua kawal aku ngau sidak. Lalu udah ngasuh aku nguing, penuh nuju berkat ngau pemisik pengasih nuan. Aku merik terima kasih ngagai nuan megak. Laban udah ngirum kebaruah ngagai aku. Ari muari penekak nuan ti udah cukup. Nuci aku ari semua luji. Bala kena Arab. Ngau penemu bala ti ndak percaya. Awak ke aku ngentap teguh hati aku bak nuan. Lalu lari ari sidak ti ngenggai ke penampak muan nuan. Sekali lagi aku berterima kasih ngagai nuan. Laban udah ngeriang ke aku nyadi tegap dalam pengerindu ke nuan. Lalu berjakuk ke puji nuan. Engau ngeninggi ke semua pemanah nuan. Laban udah meri aku ngirup ari cangkir pengasih nuan. Tinggalui ari semua utai. Ti dipedak, engau nak dipedak. Nuan meh ti pemaduk tegap. Ti pemaduk tinggi, ti pemaduk bermulia, ti penuh pengerindu, bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah madah. Oh anak penghidup, berjalai dalam adat aku, ketegar pengerindu ke aku, lalu anak ngemeluk ke diri empu, enti nuan ngigak penyamai aku. Oh anak mensia, enti semak nuan ulih terbai, ngelayang langit ti luas, serta merakak pemesai serga. Nuan nadai dekat tetemu ke penyamai. Semadi menuan nitih kejakuk tangkan kami.
serta meremik ke diri bermua kami. Nya aja, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kitai bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kitai bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau gujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah baduk. Hati kita lentang, kita ga arir say, nundak bansa orang. Belum bak main bela nak uji akar tulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngambil orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Tiap gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nundak bansa orang. Nyimpan gak dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Rusah baka keudah alah saban nurang. Duit lekitai mimit ni tau menang. Ngiyau kelalu nyampau susah maya hutang.
6: Pengerah Pagi YFM.

0: Tengah Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM.
2: Ya. Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Jaku perangsang kesar itu. Patut tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kita pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita atau kejuluk hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai di jai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam penjalai penghidup kita. Terus ke penjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sedap berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi, paras ti luas agi. Tau kebaca ke urap putih, the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge paras tinggi agi, rampak perundian kita megak luas agi, rundian kita lapang agi. Tugak kayunya, megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita yang bertujuang. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita yang dah boleh terkerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang juluk hati nuan tak tercapai. Nadai ngawak, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas membawa kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak daripada mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julo ati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepingin julo ati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ya tinemu semua utai oleh ngagih ke kita tim madu badas, tipatu dikemuan digenggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak
1: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam Bak Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai Bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
3: Dengarkan pengerak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

Sawah Bang baru dah merindang kita bawa murah pagi gawa mood lagu gawai kita ya pagi tu serah gawai au nama tek serah nyawa maya gawai tu aduh dulu meh ngambil kena puni maya gawai tu lah deh nepi abaki ya. Okey jadi lagi lalu ke peninggal kita cemerlang ke YFM guna cara online ke pagi tu. Kalau bagi bah RTN klik ya ke uliah terus di download kita bah telefon bincang kita. Nak ngiranya tadi bah iOS tahu kenya tadi bah App Store kebisik dalam telefon. Okey, jadi pagi tu ngenang ke berita kebisik di Ayan ke bapota berita RTM Sarawak. Dini hari kemari kalai siku lelaki ke umur 50 tahun bakanya udah berpadi di pelabak ke di lantak sebuah perka pengangkut tip bedau ditemu nama bangsa ya Bajalai Miri Airport nak jauh area Borneo Medical Center BMC dini hari kemari. Lalu penerang ke dikeluar ke ketua polis Pilih Menom Miri SCP Muhammad Fahandi Abdullah madah ke kes langgar lari itu di pelabak kenyadi dalam urung ya pukul 1 dini hari lebuah maya ia ke bebadi itu tadi benuang ngelayang jalai hari puak ke kanan nuju ke kiri lalu ia madah ke ia ke dilantak tu tadi nyebab luruang ia ke kanan jalai lalu sebuah perengka pengangkut ia ke bedau ditemu nama bangsa ya di dipelabak ke lantak tu tadi lalu terus lari pengudah penusah tu nyadi ke dilantak tu tadi disah ke terus mati iba alai penusah tu lalu kes tu dia tu di pansi nitiah ke seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987. Jadi polis nang yang minta mensia mayu kelebih lagi bisi nemu berita atau ke maklumat berkawal ngau penusah tu tadi datai ngeriput ngagai pegawai penyiasat trafik ya Inspektor Muhammad Faizul Abdul Rahim bernombor 0148582582 tau ke nombor 0854304786 tau ke mega datai ba dini-dini aja balai polis ke semak ba nur kita diau lalu ba berita tu mega dia balai orang ti tengah ke jalan alun nang ya dilalau ngambil ke sampai berjimat lebuh maya berbaik ke perengkap pengakuat serta nitiah ke atur ke udah ditetap ke bak jalan alun ngambil ke penusah berbadia ke bangsa tu anda nyadi lagi. Okey, nyata tadi berkenang ke berita kenyadi bak Bandaraya Miria Dini Aria kemari. Okey, jadi udah tu lagi kami dikenatai ke pesan berat TBC dikirim ke peninggal ba email YFM Iban ngau pihak mega ba nombor WhatsApp konti kami. Okey, jadi kita ya kereka nganjung pesan sekali lagi ngelalau kita sebelum kita send tak nganjung pesannya tentu ke kita maca dulu nama utai ke ditayap kita dia ngambil ke satu ba hari bulan tak kemaya pengawal tu diatur bisi ditulis lalu pihak mega tau sempulang ke ngau nombor tipuan kita sekali alai orang tanya ngambil nanti nyema utai ke disebut kami tadi nantu nyema tak di dinga. Okey, jadi sebenarnya kita menatai ke pesan sekali lagi terus mai kita berperindah ngau lagu gawai ke Dubai Florence Law ke Pak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi, oh isi.
3: Nama indi?
2: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, namuku. Laban ku seranya bising nganjung.
2: Bah, madah kaku meh.
3: Au, beketuk. Pesan nanya, patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
4: Ngetai ke pesan berat ke bisa dikirum peringat bawa penggerak pagi kita ungkup ke pagi tu ke terbatu Siti pesan pemati ke dikirum Luna Rita anak Intan tau ke Inai Imi yang dia pesan tu nuju kawan belayan ke dia bermapai tada pemegang belayan ke dia di Kucing Miri menyan balih bala di semanjai patah rajang suang lundu ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinggalah lansi anak bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Imi pesan tu tadi madah ke lansi anak bekir lansi anak bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Imi. Udah nadai kena 8 dari bulan 5 tu tadi. Lalu ni yang lansi anak bekir. Ni yang lansi anak bekir. Tau ke Indai Luna. Tau ke ini Imi tu. Dekat di itu Bala Maiwah. Ba Taman Perumahan Riviera nombor 119. Lorong 2J2 Kota Semerahan. Malam tu lagi. Malam Maria 2. 12 hari bulan 5 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 ke Serian Chinese ke mesti Batu 8 Jalai Serian Seri Aman sila lagi berkawal ngau penusah Rabat tu kita tahu bertanya ngagai Luna Rita Ana Intan bernombor kusung 1988 35162 tahu ngagai Linus Ana Intan bernombor kusung 1988 44 632 tahu ke ngagai Alex Sujang Ana Intan bat nombor 0137872810 nombor baru pesan pemati ke datai Ari Luna Rita Ana Intan tau ke Indai Imi ke pagi tu jadi pesan medah ke Indai ya hinya tadi lansi anak bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Imi udah nadai kena 85 tu tadi lalu ni yang lansi anak bekir ni yang lansi anak bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Imi tau deka dintu Bala Mayuah Bataman Perumahan Riveria nombor 119 lorong 2J2 Kota Semerahan malam tu lagi malam hari 2 15 hari bulan 2 sebelah ke di Anjung Pegilak pagi hari 3 yangnya tadi kena 13 hari bulan 5 ke Serian Chinese mesti Batu 8 Jalai Serian Seri Aman sila lagi berkawal ngawa penusara batu kita tahu tanya ngegai Luna Rita Naintan bernombor 0198835162 tahu ke ngagai Linus Anaintan bernombor 0198844632 tahu ke ngagai Alex Sujang Anaintan bernombor 0137872810 ya kedua tersti megap pesan pemati ke dikiru Mike Tanggi anak bilang jadi pesan tu nuju bala ke dia bab batu mumuang atas sungai Lingkau pentiak pemegah bala ke dia sungai raya temiang keniwang gayau kembalian ke dia bertebuan arus seteman sebuyau sungai emplas tungkah ngau nuju bala ke dia di Miria Bintulu Sibu Kucing ngau ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelala bilang anak Simeon. Jadi pesan tu tadi madah ke bilang anak Simeon, bilang anak Simeon. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5. Lalu ni yang bilang anak Simeon, ni yang bilang anak Simeon tu dekat din tu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 batu mumung atas semunjan sebedau di anjung kena pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 ke pendam setiap canis siapa mesti okay? Jadi kita engkau nyakan nemu silih lagi kawal engkau penusah rabatu tahu bertanya ngegai Florence anak bilang bah nombor 011-314-109-05 nanu baru pesan pemati ke data yang rimak canggih anak bilang ke pagi tu nyadi pesan madah kapaya yang bilang anak Simeon bilang anak Simeon udah nadai kena hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu ni yang bilang anak Simeon tu dekat diintu balamayuah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 bah batu mumung atas semunjan sebelah ke di anjung pagilah pagi hari 3 13 hari 5 ke serian Chinese Chemistry okay? Jadi kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagai Florence anak bilang bernombor 011-314-109-05 pesan ya ke nangkan ketau ianya pesan ke dikirim Juli anak Ustaz lalu pesan tu nuju bala ke dia barumah iju lubuk Tabau, rumah Liman Entalau, pemegang kebelayan kedia Burma Valley, Sungai Pinang, rumah Unya Lalang, rumah Stephen Tebat, rumah Jirani Darai, pemegang bala kedia Burma Muluk Kujuh, rumah Tawi Belawan, rumah Karyana Murad, rumah Peter Iguah Mujan, rumah Padiang Bono, rumah Jack Brawah Pais, rumah Bandang Picuah, ngau kebelayan kedia Burma Billy Mejuang, lalu piamga nuju penglu robot anak angai kebelayan ke Riau Baloi Sekerang ulu anap Limbang ngau piamga ulu nia ngau bala alumni UPMS BSBI 2020-2021 ngau ia ke ngelala Jespin Bangi anak Limien pesan madah ke Jespin Bangi anak Limien Jespin Bangi anak Limien udah nadai hari ya, Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jespin Bangi anak Limien niang Jespin Bangi anak Limien tau dekat di Senggai Bala Mayuah malam atau lagi malam hari 2 15 hari bulan 5 bar rumah Entebang Belai Sekerang sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan dipinta sampal data yang ngesah penusah rabatu nado baru pesan ke dikirum Juli anak Ustaz ke pagi tau nyari pesan madah ke Jespin Bangi anak Limien Jespin Bangi anak Limien udah nadai hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jespin Bangi anak Limien niang Jespin Bangi anak Limien tau dekat di Senggai Bala Mayuah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 bar rumah Entebang Belai Sekerang sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 bala keng lala dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu ya ke patung natai ke pesan ke dikirum Boniface Lembang anak nyawai ngeris bilia lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ke diau Bas Manjai Jalaya Bintulu Miri Mukah Limbang Kuap dia Kelintang Bakas ngau ia kena Allah dia rintai ke ditu jadi dia pesan tu tadi madah ke mengawak berantu ke niang manda anak nanang niang manda anak nanang tau ke Indes Liman tau ke bini kelanang deka di atur ba rumah Linggu Sungai Pakut Sebuti Pakut A bilik nombor 22 lalu atur pengawal ya begitu ianya kena 27 hari bulan 5 hari babla 28 hari bulan 5 pengawal nyadi setang lalu ke pengabang 29 hari bulan 5 pengawal nganyung bungai ke pendam kepembelian ke dipesan dipinta sampal datai ngulu pengawal tu ilak nanda baru pesan berantau ya ke dikirum Boniface Lembang anak nyawai ke pagi tu ngari kita sepili ya jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawak berantau ke niang manda anak nanang niang manda anda-nandang tau ke indes limana tau ke bini kelanang deka diatur kalai pengawatu digaga baru rumah linggu sungai pakut sebuti yang tadi bak pakut bilik nombor 22 lalu atur pengawak kena 27 hari bulan 5 hari bulan 28 hari bulan 5 pengawaknya di setengah lalu ke pengabang lalu kena 29 hari bulan 5 pengawak nganyong bungai ke pendam lalu kita nguyang ngakai pesan ya ke 5 pagi tau ianya pengawak sembiang merkat ke regang tidak kira medagang anak ajuang gau bisop anak ajuang ngari kira sebiliak nyari pesan tu nuju kabar belayan ke diau ba pantau seluku pia mega balaba sapak keranggas rapak lacau kubau balaba empelanjau sepemban ulu karak jawang tawang mawang selantik gayau bala ke diau di kucing miri bintulu sibujaya kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang ajuang anak uyang ngawa niang tiwang anak jubang jadi pesan tu madah kepawa semiang berkat kergang niang ajuang anak uyang ngau niang tiwang anak jubang deka diatur kena 30 hari bulan 5 tu ila jam 9 pagi baru mah upuang sering bangkuang baru pantau Sri Aman kita akan mengusi lagi bekawal ngawa pengawak tu ila tau bertanya ngagai dagang anak ajuang bernombor 011-3373-1969 tau ke ngagai Ramon anak ajuang bernombor 017-3378-94 nando baru isi pesan semiang merekat kergang ke dikirum dagang anak ajuang omnya dek ya antara bisop anak ajuang ngari kesias pilih pesan madah ke pengawas miang merkat kergang ke niang payon ke niang ajuang anak uyang ngau niang tiwang anak jubang deka diatur kena 30 hari bulan 5 tila jam 9 pagi bak rumah upuang seriang bangkuang baru pantau Sri Aman sila lagi kawal ngau atur pengawas tu wila tau bertanya ngagai dagang anak ajuang tumpu bernumber 011-3373-1969 atau ke ngagai Ramon anak ajuang bernumber 017-3378-94 lalu terus berarti ke pesan ke dikirum lalu ke Siti tu pesan ngetah sulit ngau nyua kentabalu ke dikirum tuan rumah Michael anak Anthony Liam ngari ke tuan rumah Monica Kim lalu pesan tu nuju bala ke diau bas manjai batang pandan asan sibu kalau pergi bala ke diau baru menyudang batang binyo padan bala ke diau basuhai sungai mas lamban sungai arip bala ya ke diau dia kenawit mam tau ke di majau setoya kenalah dia rintai ke nama dito magang pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang ekster rumah seman anak jubian niang ekster rumah seman anak jubian deka diatur kena hari 6 tu lah 16 hari bulan 5 jam 8 lemai ba sungai pelan lorong permata 13 B Tanjung Kiduruang pala ke dipesan diminta sampalah datai ngulu pengawak tu ilah nanu baru pesan ngetah sulit ngau nyuak ke tepalu ke dikirum ke rumah Michael anak Anthony Liam ngari ke rumah Monica Kim jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang akis duai hanya tadi niang ekster rumah seman anak jubian deka diatur kenari 6 tu lah 16 hari bulan 5 jam 8 lemai ba sungai pelan lorong permata 13 B Tanjung Kiduruang balaya ke dipesan diminta sampah lah datai ngulu pengawak tu ila lalu ke Siti tu hanya pesan ngetas ulit ke dikirum serani anak cawang tau ke Indai Isah jadi pesan tu nuju semua kabang belayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang tatum anak angkul pesan madah kemauan ngetas ulit ngomong tu balu ke niang tatum anak angkul niang tatum anak angkul deka diatur hari 6 tila 16 hari bulan 5 baru mah Jepri Jagoe Pakan lalu nanti kita akan nemu silia agi berkawal ngau pengawal tu tau bertanya ngagai Dorothy Berdai anak tutum bernumber 013 8223358. Anu baru isi pesan ngetas uliat ke dikirim serani anak cawang atau kinaisah ke pagi tu pesan madah ke mau ngetas uliat ngamu yang terbalu ke niang laki ya yang tadi niang tutum anak angkui niang tutum anak angkui deka diatur kena malam hari 6 tu lah inya 16 hari bulan 5 ba rumah Jepri jagoe pakan. Okey, jadi kita kak nemu sili lagi kawal ngau atur pengawal tu lah tahu bertanya ngagai duty berdai anak tutum bernombor 0131223358. Lalu nguyang ngagai pesan ia ke 8 ianya pesan ke dikirim Johnson anaknya buang ngari hidas bilia jadi pesan tu nuju bala ya ke dia ba ubah tekuyung empaliang pian megak kebelayan ke dia begayau sebemban na jauang sabal kru yang abu limau api yang sungai tengang semawa sapa keranggas mudi yang mentu pantau lacau ngau semua kenalah dia rintai kerito ting lalang yang nyambung anak dawal. Jadi pesan madah ke pengawal ngintur gang ke niang nyambung anak dawal. Niang nyambung anak dawal deka diatur kena 29 hari bulan 5 tu. Ianya hari niki kergang lalu kena 30 hari bulan 5 pengawal niri kergang. Okey, jadi pengawal tu deka diatur ba rumah kucil isu entawa pantau. Ianya kena 29 ke 30 hari bulan 5 tu lah. Lalu sila lagi berkawal dengan penguat tu. Kita tahu bertanya dengan nombor 0129-2971-712 tahu ke dengan nombor 0139-3479-650. Nando baru pesan niri ke regang. Lalu pesan tu datai Arya Johnson anak nyambung. Ngari kita sepilih pesan merah ke penguat itu regang niang apa ya niang nyambung anak dawal niang nyambung anak dawal deka diatur kalai kena 29 hari bulan 5 itulah pengamat niki kergang lalu regang deka didiri ke kena 30 hari bulan 5 itu ilah balaya kepesan minta datai ngulu pengamat tu ngagai bilia Johnson anak nyambung baru rumah kecil isu entawa pantau Sri Aman sila lagi tahu bertanya ngagai nombor 0129-2971-712 atau ke ngai nombor 0139-4796-50. Pesan cita ia ke 9 pagi tu ianya pesan ngintu gawai antu lalu pesan tu nuju bala ke dia bakas 4 buah rumah pian mega bala ke dia pakut luar liam bekelit ngapian mega bala ke dia barantau lugai sungai ngemah kenawit kebelayan keriau di miri ya suai ruban tibus surgut kelintang dalam gau kelintang luar kebelayan ke dia ba rumah apian kuap ngawi yaknalah dia rintai ke ditu ti ngalan yang tukat anak pasang jadi pesan madah ke pengawal ngintu gawain tu ke niang tukat anak pasang niang tukat anak pasang deka diatur bah rumah linggu sungai pakut sebuti lalu pengamat tu diatur kena 28 hari bulan 5 lalu kena 29 hari bulan 5 pengamat nganyuang bungai ke pendam SIB Lambir Miri sila lagi kawal ngatur pengamat tu kita tahu bertanya ngagai dasar nasab bernombor 0133-09-9800 tau ke ngai nombor 0137670029. Nando baru si pesan kita ia ke 9 nya pesan gawai hantu ke dikirim peninggal kita yang madah ke pengawal gawai hantu ke niang tukat anak pasang. Niang tukat anak pasang. Deka diatur nya kena 28 hari bulan 5 tu ilah. Hanya bah rumah linggu sungai pakut sebuti lalu kena 29 hari bulan 5 pengawal nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Hamiri sila lagi kita tahu bertanya ngegaya dasu anasab bernombor 0133-09-9800 tahu ke ngegaya nombor 0137670029 29. Agi na puang pesan ti dikiru mah peringat kita ya pagi tu. Lalu ke siti tu pesan pemati ke dikiru Ruslin Ana Sain. Lalu pesan tu nuju balaya ke dia ba jelaluang tu bawa bintulu suai ni ya. Pemga bala ke dia ba penyeruai ya panggang buang panjai tintin alang. San panjai san panda cangkul bulu sebeliau. Bala kriya berubah baras pangki panda ngau bala babintu wong ngepudai pan telintiang bui kantong asam danau selinduang bukuang kawang ulu kawang ili ngekabrayan kenalah dia rintai ke ditu tinglala sayen anak ingkut. Jadi pesan tu tadi madah ke sayen anak ingkut, sayen anak ingkut udah nadaya kena 11 hari bulan 5 inyak mari lalu ni yang sayen anak ingkut. Yang sayen anak ingkut tu dekat dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 kebelayan ke di pesan di menjana tayi ngesah penusah rabatu ngagai rumah di sebangki panjai lubuk antau nanda baru isi pesan mati ke di kiru Maruslin anak sayen ke pagi tu jadi pesan mudah kapaya hanya sayen anak ingkut, sayen anak ingkut udah nadai kemari hari 1 11 hari bulan 5 lalu niang sayen ana ingkut, niang sayen ana ingkut tu dekat itu bala mayuh malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pagila inya kena pagi hari 3 13 hari bulan 5 bala ke dipesan dipinta sampahlah datai ngesah penusah rabato ngagai rumah di sebangki panjai lubaan tu. Okey, lalu nguyang ke pesan tinangkan kenya setimga pesan pemati ke dikirum bata anak kumbang tau ke indaya bunyau lalu pesan tu nuju bala ke diau ba nasau pakan dasu dua berumah bala ba batu 13 jalan kamuap ngkaji pakan kelutuan dua berumah letuang entabai sungai bangkit tekaluang dua berumah temiang dua berumah pemga bala ke diau ba mujuak kenawiat bukit seri ngau ia kenalah dia rintai ke ritu ti ngelala jenis anak delim ya lalu pesan tu tadi madah ke lalu pesan tu madah ke jenis anak delim jenis anak delim tau ke apa ya bibuat tau ke laki Susi anak sulang udah nadai kenari minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang jenis anak delim niang jenis anak delim tau ke apa ya bibotur kali senggai bala mayuah malam pagila malam bertiga 13 hari bulan 5 ba rumah ragai rantau jerenang pakan sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 14 hari bulan 5 kebablayan ke ngelala dipinta sampal datai nur ngesah penusah rabatu nanda baru isi pesan pemati ke dikirum bata anak kumbang tau ke inai bunyau ke pagi tau yang dipesan merdekan nak ya ianya Johannes Anna Deliam Johannes Anna Deliam tau ke apa ibu buat tau ke laki Suzy Anna Sulang udah nadai kena hari minggu atau tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Johannes Anna Deliam niang Johannes Anna Deliam tau ke apa ibu buat tau ke laki Suzy Anna Sulang tau deka dia senggai bala mayuah malam pagila malam hari 3 13 hari bulan 5 baru rumah ragai rantau jernang pakan sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 14 hari bulan 5 bala kabamlayan ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan ya ke penudi sempat adik natai kami bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tau hanya siti pesan pemati ke dikirim meredi anak adik yang tau ke apa yang nyanggau ya pesan tau nuju prada anak adik yang ke dia berumah anca megawa muka ngopi mega bala ya ke dia bah sungai Silas Bintulu kembalian berumah alih batu 27 rumah Siba batu 25 bala ke diau di kemesua mukah piamga nuju bala ke diau di mukah saya skrat niah bala ba sungai banjang bukit peninjau setakat kabablayan ia ke diau basmanjai jalai miri bintulung gau ia kenalah dirintai ke nama siku-siku dito. Jadi isi pesan madah ke brayem anak adieng, brayem anak adieng tau ke mit udah nadai kena 11 hari bulan 5 inya kemari hospital miri laluan yang brayem anak adieng, yang brayem anak adieng tau deka di anjuang kena pagi ya pergila pagi hari ya 13 hari bulan 5 ke pendamah Dayak Miri lalu ke belayan ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah busang anak berawa Bukit Kisi Sibuti. Nanu baru isi pesan pemati ke di kirum meridi anak adiang ke pagi tu nyari pesan madah ke menyadi ya ianya brayem anak adiang, brayem anak adiang tau kemit udah nadai kemari hari 1 11 hari bulan 5 hospital Miri laluan yang brayem anak adiang, yang brayem anak adiang tu dikadin tau balamayuah malam tu lagi malam berdua 12 hari bulan 5 baru mah busang anak berawah Bukit Kisi Sebuti sebedau ke di anjung pagila ianya tadi pagi hari 13 hari bulan 5 ke pendamah Dayak Miri minta kabar belayan ia ke dipesan tak lala sampalah datai ngesah penusah Rabatu. Jadinya nak kami ngatai ke pesan berat bahwa mengerap pagi YFM ungkup ke pagi tu.
3: Ya, kita pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan
5: ya, nyok, ke sekali itu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pesan 7.25 ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
6: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
7: Angkai batuk baru ga?
8: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
7: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
8: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Uliah ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai. Sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagak Wilta Imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dia bertemu ngau bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Lepas nanti amai bertemunya. Lepas dia minta nombor jepot pansur pergi lah.
2: Tuh. Amai
1: 6 juta.
2: Kenapa buat kejap?
1: Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Ia mesti temungan tahu ke okay. Namun ni pengamai kalau apa ceritanya mayanya benar maya paket bola bala kami. Jadi ya cerita ya beritahu ia tu tadi mana jadi temungan tahunya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah. Ini mana masa orang tahunya? Aku tu parai merisa. Kini kan langsung hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: hari. Lontak, nali hari. Kadalemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai sejalan.
2: Wai seberai.
3: W-A-I
2: Y FM.
4: Ya, baru ngam.
2: Kan?
4: W-A-I Y FM.
5: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

Selamat pagi, Dato. Kami nak bor ke berita hari YFM. Roberto Batang berita. Undang-undang atur ngau prosedur ke patut diseriris senutuk ngau pemansang AI serta teknologi digital. Pengurusan yang pengerja pengawal perintah yang dikunci pemujur dikena nentu ke polisi ngau inisiatif perintah di pejalai ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalan ke operasi ngagak hujan bak kanan dua dekat air menua tu. Lalu tu isi berita. Undang-undang atur ngau prosedur ke diatur patut diperhati ke seriris senutuk ngau pemansang teknologi digital ngau pemintar tiru AI.

Dun Sarawak ke 19 kemari. Yang mana ke pengawak, tabir urus ke mana, efisien serta sistematik yang dipugut di berguna, kena nentu ke pemujur berjalan ke polisi hingga pemansa menua. Berindia arinya ia dekat ke pengawak perintah, patut disungkat maneh kagi, ambil kelebih sikar serta nitia ke pemansa kemaya arito. Berbangunnya Tun Pihin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke pengerangsing pengejar pengawal perintah bah semua renggat yang dikunci pemujur ngatur semua polisi ngau inisiatif perintah. Ia megak minta semua pengejar pengawal perintah menua tu patut ngembuan penemu ngau tanggung pengawal serta seruran berjalai ke pengawal ngau sikar. Berbangunnya sidak patut proaktif serta ngembuan ulah berjalai ke pengawal tekalannya ngagai rakyat. Jadi kena nentu ke tujuh pemansa perintah oleh dipejalai nitih ke langgur serta dikemujur ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalai ke operasi ngagak hujan bak kandian dur alai nambun tekat air menua tu ngau cara proaktif. Dia kena nentu ke air cukup ngau mantuk ngeluar ke kuasa hidroelektrik. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke operasinya mantuk perintah menua nyikap diri. Lebuh napi pemar ubah gaya ari ngena teknologi ngau kerjasama ari mayuh bengkah agensi. Yang madah ke operasinya nak ulih digagas peneka ati. Laban berpanggai bapansiak meteorologi, gaya atmosfera ngau nitih ke gaya remayang tingkeman. Dikena tentu ke pemanah berjalai ke operasinya. Yang mana ke bunyinya ngagih pengarang berita berserima dengan pengawak berjalan ke ngagak operasi ngagak hujan bak kandang tekan air di Sarawak. Dia diperjalan ke berengkah hari kemari. Nyentuk Sarito. Berbangunnya operasi ngagak hujan di Sarawak diperjalan ke berengkah hari kemari ngau Sarito timungkur tiga buah tekan air. Dunyeng kaum tekat air batang air di lubuk antu, tekat air bakun, ngau tekat air murun di belaga. Chairman Komiti Penyangga Penusahan Ngenyat Menua, Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke pengkalan Sedadu Langit Malaysia TUDM Kuching. Dekatnya di Palan, dia berjalan ke operasinya serta koordinasi penerbai bilun. Operasi itu diperjalai ke ngena bilun diterbai bak peninggi kira 5,000 ngagai 9,000 kaki. Bahkan yang dua tiulih alai ngasuh ari hujan ngau nabur ke higroskopik baremeng ti engkeman. Operasinya megak diperjalai ke enam bengkeh agensi yang kaum agensi mutar ke penusah ngenyit menua, operasi meteorologi Malaysia, operasi penerbai bidun Malaysia ngau sedadu langit Malaysia TUDM. Kita datuk benda-benda ke berita ari YFM. Penlebak gawak nyadi alternatif nampung belajar dari program akreditasi pelajar berpelasar ke penlebak atau ke APEL. Direktur Palan APEL Unimas, Profesor Madya Teknologi Dr. Rohana Sepawi, mada ke peluangnya dibuka ngagai mansia mayuh terdekat mengangkat ke tikas penghidup serta ngemansang ke pengawas sidak. APEL yang dia ke tiga batang jala ianya APEL A, kena masuk ngagai palan pelajar tinggi. Apel C kena merik kredit akademik ngau Apel Q kena merik bahasa ungkup akademik. Ketiga-tiga batang jala itu merik peluang ngagai semua raban kena ngulih ke akses ngagai belajar belalau ke penlebak tiada bisik. Profesor Madya Teknologi Dr. Rohana mada ke munyinya ngagai RTM di Kota Samarahan. Atau pengawal tu oleh merik penlebak sebedau diperasa dari sukut akademik. Lalu ngaunya merik peluang kedua, ngagai individu ngamat ke julu ati sida, nampung pelajar ke universiti.
Hasil dari penegak politik ngau ekonomi Sarawak, perintah menua oleh ngena belanja ngau hasil dari penatai pemisi ke Jerimpo. Dia kena negap ke agi infrastruktur pemun serta naibuah

lalu berpanggai ari bantu perintah besai. Pejabat yang penemu komiti komuniti Madani, Datuk Robert Lau Hoi Chiu, Konselor Kevin Lau Koji, madah ke banding berkawal dengan isu air bertebing Barat Sibu yang nereng ke pasal penanggul suntuk air berkandang menuanya sudah diputarkan. Pemujurnya dijapai dari pengawal tinggepun ke sistem air bersih akut Sungai Sadid hasil dari kerjasama bergulai dengan raban politik ditentap. Yang madah ke bunyinya lebuah gempuruk bergulai dengan rakyat menuanya buat komuniti Madani Dato' Robert Lau Hoi Chiu di Sibu. Program Ranau Eksekutif Kepala Pengajar bergulai dengan Raban Sekolah Seni Malaysia Sarawak 2026 yang dipelasar di Bukana Benar dikena ngiri semangat bergulai serta motivasi dengan Raban Sekolahnya. Posting Facebook Sekolah Seni Malaysia Sarawak Program SM Stok ngayan ke Kepala Pengajarnya Ridwan Taha berkongsi ke penlebak ngau pejalai sepemanjai ke digelar nyadi pengajar. Berapa agaknya Sekolah Seni Malaysia Sarawak megak terus nyulut bak bidang akademik seni lomba ngau STEM. Pemujur tiap bengkel raban sekolah ukai seminat berpanggai bak penyulut individu aja dan yang hasil dari pengeransi yang lebih bersawab berjalai ke tangguh pengawak ngau raban sekolah. Bak pengawaknya ia megak nyerah ke pangkuk pengawak ngagai Ridwan Taha di dekat pincin kena Ari Lima tu. Ngau penolong kanan Ricky Kim Wah ke nyadi mangkuk pengawak kepala pengajar sementara.

0: 81 ikut orang hari menua Indonesia ngau Filipin tetamak nadai pemenar dau ke parti. Udah ditahan ke bawah operasi Ops Sapu di pejalai ke Opis Immigration Malaysia JIM hari satu ngau hari minggu tu tadi di Sibu ngau Selangau. Penerang bawah Facebook JIM Sarawak madah ke sidak ti ditahan tu ianya 50 ikut lelaki, 18 induk, 5 ikut nembek lelaki ngau 8 ikut nembek induk. Operasi itu dipejalai ke Bak 9 Kandendur hasil dari penerang Mansia Mayu ngau orang ke bempu premis alai sidak diau tidak dipelabakannya di palan Ndur Transit. Semua sidak itu ditahan ke Tegal nadai dokumen pejalai ngau permit kerja kesah. Kes itu dipansiak mengenai Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C, Seksyen 15 Bracket 1 Bracket C ngau Seksyen 55 Bracket E Akta Immigration 1959/63. Berbagainya siku pengaji menua tu megak ditahan ke Tegal di pelabak ke ngelalai tau ke ngambil orang ari menua luar ngau nadai dokumen tisa. Semua sedar ke ditahan dan baik ngagai opis penerit adat Immigration Sibu ngambil kotai ti patut oleh di pejalai ke. Ujung ke berita tu batang berita baru. Undang-undang atur ngau prosedur ke patut di Sri Ris nutuk ngau pemansing AI serta teknologi digital. Pengeransian pengerja pengawal perintah yang dikunci pemujur dikena nentu ke polisi ngau inisiatif perintah di pejalai ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalai ke operasi ngagak hujan bakar dan dur tekat air menua tu. Dan kami nabur ke berita RUFM, berita tu di Tusun Ratna Saimin, lalu di Salin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Sabitu, 12 Mei dalam tahun 1989. Sapit Kepala Menteri Sarawak Dato' Alfred Jabuan Anumpang madah ke pemesai reti ngumpul penerang uliah digagak ke buap dikenak mansia budaya Iban. Ia megak madah ketu uliah dikenak merti kengau sili agik daya gaya peniup penghidup asal Iban ngambil ke uliah dipelajar ke bak sekolah kelebih agik bak main asal bakal pantun renung ngau timang. Ia megak merangsang bak lakaban gerempuan pengajar di ke Iban ngambil ke ngumpul lalu ngagak pansiak berkawan mau cerita tidak tampung hari mulut nyingkau folklore tinggungan tingkat pelajar sosial akademik ketinggi. Bata mega yang minta semua penerang ke berkawal ngau budaya Iban tahu ditanya dipinta hari balat tuai rebah bangsa ngau orang tuai ketau benar luar boleh penemu ke bangsa tu. Kelipa harinya yang madah ke semua tuai rebah bangsa patut bergempung ngau perintah dikenak mujur ke penguat pemansang lalu ia ngaku megah ajar panjang ko Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agik banyak benar penimpang laban agik kurang luar boleh penerang serta ngarap ke perkara tu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemah hilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

selama 20 penasaran. Tanah modal atam kita terjadi beko tegalan kesemunan legoh pekah. Nyak orang kebisi buat segoh sedepok para kumpul dengan batang jenjang kumpang lo belum batang.

0: Jaku dalam sarito ianya, pandai nyipat, endak pandai narah. Pandai nyipat, endak pandai narah. Reti jaku dalam, pandai nyipat, endak pandai narah ianya, urang keseminak landek ngajar, tang endak landek ngerja pengawak. Reti jaku dalam, pandai nyipat, endak pandai narah ianya, urang keseminak landek ngajar, tang endak landek ngerja. Mayang enak jaku dalam tu ianya, di dunia tu, mayuh pan bangsa mensia kelandek berjaku ngol landek ngajar, tang mayuh hagi kelandek ngajar aja, tang nak nemu ngerja utai ke diajar sida, bunyi ko sempama, pandai nyipat, endak pandai narah. Tau ke? Baka kelandian amai gak ia ngajar bekeni masang perengka dalam komputernya bak kelas kami tadi. Nemunya ia seminak pandai nyipat tang dak pandai narah. Maya ke diasuh kami masang perengka komputernya. Salah magang tadi pasang yakih. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya pandai nyipat endak pandai narah. Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.
1: Sekali itu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendiang ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai, nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenang ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Dia tu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang, serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur ti manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur ti ndak ngelebuati bala ti datai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, serta narit artis tidak tidak meli tanda pengingat penemuai, bisi mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari utai tumbuh serta megak jilu siga, Taman Negara di Miri tu megak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia. Kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu ton minyak. Sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri, ngakai Icit Wit, kita hilang. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pan masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Nyamai amai menti pia.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pan masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Nyamai amai menti pia.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
5: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
4: Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
6: Upis Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dikengatur program Minggu Penyerakup Bangsa Renggat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 bepalan bandua ringkah kereta Bolivet Miri. Mayo aktiviti diatur dalam dua hari itu, bakar wai mandang ke servis ngau tanggung ngawa upis perintah, ukai dikuasa perintah, ngau gerempuang di menua itu. Bisi mega jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara bekau ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi pengawa berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi mega diatur berjalai bebala mayu, menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia. Senam robik, pekil sukan rakyat serta mayu lagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.
7: Duo Pagi Rewind.
8: Hari pengelu inyang tu yo tu mayo ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Nite ke tour agent ko ya. Kuwe pi abak penglikun sigi lebih dijaga. Ti kediri aja di ke madah